0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas, semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Keburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Menko Admi, Badan Penanggung Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat berdapi, dan juga ada brigade KPH ya. Nah ini bersama dan Allah bisa menekan angka kebakaran yang titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum, termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
2: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
1: 300 titik langsung bikin bor air.
3: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
3: Siap.
1: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
3: Siap.
1: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
3: Siap, ya.
1: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
4: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat, situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Kementerian Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
5: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
2: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutla. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya ya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuman masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutla. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
9: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasional.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Ricci Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Ricci sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
1: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
1: Baik, terima kasih Resti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwaharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar.

dipastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus laka lantas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sindia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

Pendengar, mungkin dari siaran sentral dari Jakarta, Anda kembali bersama kami, Persatu Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancarluaskan di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasinjambu, KW16 Aceh Barat. Apa kabar Anda suasana pagi hari ini? Di hari libur ya, Selasa 25 Agustus 2026, bertepatan dengan hari kelahiran Rasulullah SAW, hari maulid Nabi. Dan semoga saja di pagi hari ini Anda bisa berjalan lancar aktivitas-aktivitas yang sudah Anda rencanakan. Dan hari ini memang banyak acara di masjid-masjid ya, kenduri dari malam, dan mungkin ada hari ini juga yang zikir ya. Kalau di Pantai Cermin tuh hari ini zikir ya. Tahu aja. Oke, kita dengarkan satu lagu ada Terhukum Rindu Andika Mahesa Putra Siregar ya. Kita dengarkan bersama untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain bertambah.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026.
1: Oh iya, baru muncul ini RRI Melabo.
2: Pembukaan ini oleh Abdullah mengatakan, setelah dilakukan berbagai pembahasan dan kesepakatan bersama masyarakat, pemerintah Gampung, Mukim, serta pihak kecamatan Bukit Lambre, kini kembali dibuka untuk masyarakat dengan sistem pengelolaan dan pengawasan yang baik, sehingga keberadaan wisatawan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kenyamanan. Abdullah menegaskan pembukaan kembali Bukit Lambre merupakan hasil kesepakatan antara masyarakat, pemerintah kampung, Mukim, dan kecamatan. Salah satu poin penting yang disepakati adanya jaminan keamanan bagi setiap pengunjung yang datang ke kawasan tersebut. Baik, itu dia dua informasi dari Banda Aceh. Kita kembali ke Sabang bersama Nadia.
3: Iya, baik Bang Arso, terima kasih untuk informasinya. Kita juga langsung saja bergabung bersama RRI Melabuh ya. Ada Bang John Nehru
2: yang baru bergabung ya. Mm-hmm. Itu sinarnya ya, sebenarnya sinar biru.
3: Sinar UV ya. Ultra blue ya. Assalamualaikum Bang John.
4: Salam Nadia.
3: Aduh, suara kecil sekali ya.
2: Nah, suaranya jauh nih.
4: Waalaikumsalam
2: Bang John Nehru.
4: Iya Nadia.
3: Iya Bang, mungkin suaranya bisa dibesarkan.
2: Suaranya lagi. udah mulai bagus, tapi kalau bisa dibesarin lagi Bang John.
4: Udah besar nih, udah habis.
2: Volume. Udah habis ya. Baik, silakan Bang John.
4: Udah mentok nih. Baik, dari Melabu dapat informasi yang mana Bupati Derka melalui asisten 1 lepas 14 putra putri Nagan Raya melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Dari Sukamakmu, pelepasan calon mahasiswa-mahasiswa baru ini dirangkai dengan kegiatan tasyakuran yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Timur Tengah. Dan dari 14 calon mahasiswa baru tersebut, sebanyak 13 orang akan melanjutkan pendidikan ke Mesir, sedangkan satu orang lainnya akan menempuh pendidikan di Maroko. Dalam sambutan, asisten satu Mahlil menyampaikan apresiasi kepada IKAT Nagan Raya yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap generasi muda Nagan Raya yang akan melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Ia mengatakan pemerintah Nagan Raya memandang pendidikan sebagai salah satu pondasi utama dalam membangun daerah. Karena itu, harus kita dorong lahirnya generasi muda Nagan Raya yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, integritas, dan akhlak mulia. Mahlil juga mengingatkan para calon mahasiswa agar senantiasa bersyukur atas kesempatan yang diperoleh untuk melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Itu informasi dari Nagan Raya, telah melepas mahasiswanya ke Timur Tengah, ada ke Maroko, dan ini memang pemerintah Nagan terus mengapresiasi, mendukung dunia pendidikan. Begitu informasi dari Melabu.
3: Iya, baik. Terima kasih Bang John Nehru untuk informasinya di pagi ini.
4: Baik Nadia, terima kasih kembali.
3: Iya, baik, sudah semuanya ya, tinggal Sabang ya. Iya, sebelumnya Bang Denny kirim salam ya buat yang di belakang tadi.
2: Oh iya ya.
3: Bestinya Bang Ahmad itu ya.
2: Dia ngefans dengan John Nehru barusan, jadi
3: oh, langsung muncul ya.
2: Karena suaranya khas.
3: Oke. Ya baik, pendengar, berikut satu informasi dari Kota Sabang mengenai tim opsional Satuan Reserse Narkoba. Satres Narkoba Polres Sabang mengamankan 6 orang yang diduga menggunakan narkotika jenis ganja dan sabu. Penangkapan tersebut dilakukan di sebuah kamar hotel di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang pada Minggu 23 Agustus 2026 dini hari sekitar pukul 1 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Kasat Res Narkoba Polres Sabang itu Emil Haira SSHMH melalui siaran persnya menerangkan penindakan tersebut dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan aktivitas penyalahgunaan narkotika. Keenam orang yang diamankan masing-masing berinisial RPJ 27 tahun, FS 23 tahun, FA 22 tahun, FHC 23 tahun, BS 27 tahun, dan IPS 29 tahun, kesemuanya warga Kota Sabang. Dari hasil penggeledahan tersebut, petugas mengamankan satu bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas coklat. Polisi juga menyita satu bong yang dilengkapi pipet dan kaca pirek, satu plastik putih bening, serta kertas viper bermerek Loyo. Sementara itu Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu mengapresiasi gerak cepat tim opsional Satres Narkoba serta peran masyarakat dalam memberikan informasi kepada kepolisian, dan Polres Sabang juga menegaskan terus berkomitmen memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah Kota Sabang. Keenam terduga pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Satres Narkoba Polres Sabang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dan proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, satu informasi dari Kota Sabang tadi pendengar sekaligus menutup program Kabar Aceh untuk kesempatan hari ini. Edisi Selasa 25 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuknya Bang Arso di Banda Aceh, Bang Denny di Los Maue, Kayati di Takengon, Bang Mulyadi di Singkil, dan juga Bang John di RRI Melabuh ya. Insya Allah berjumpa kembali dalam waktu dan kesempatan. Saya Nadia dari Sabang akhiri ya program Kabar Aceh untuk kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, pendengar, demikian tadi Kabar Aceh sudah kita ikuti bersama Korwil Sentara 17 ya, di kesempatan pagi hari ini. Apa kabar Anda semua, dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya di hari ini cuaca yang sangat cerah mendukung aktivitas apa yang kita laksanakan, dan semoga menjadi amal ibadah. Baik, kita lanjutkan dengan musik-musik dan hiburan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini kami sapa Anda untuk di Aceh Selatan. Apa kabar Anda di Aceh Selatan, di Abdia dan di Nagan Raya, di Pulau Semulu, di Aceh Jaya? Selamat pagi semua untuk Anda. Dan yang bagi Anda yang belum sarapan ya, sarapan dulu ya pagi-pagi ini ya, secangkir teh, kopi ya, ada kue ataupun nasi uduk ya. Baik, kita kembali musik dan informasi untuk di pagi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dapat informasi dari rri.co.id. Kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, yang mana Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM telah melantik dan mengambil sumpah jabatan Sekretaris Daerah, Sekda, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Fungsional di Aula Teguh Umar kemarin. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Said Fadil SH, Ketua DPRK, dan Polkopimda lainnya. Bupati Tarmizi mengatakan pelantikan pejabat yang dilakukan hari ini merupakan hasil seleksi calon sekda dan hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama JPTP yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Dan hari ini dilantik sekda, jadi yang selama ini PLT, sudah cukup waktu bagi Bupati menilai calon-calon terbaik dengan memberikan kesempatan bagi mereka dan berkesimpulan pilihan yang terbaik jatuh kepada Sekda Kurdi. Dengan adanya pelantikan pejabat pada hari kemarin itu, kata Tarmizi, ia akan menambahkan semangat baru bagi SKPK agar mereka kerja keras dan gerak cepat dalam hal merealisasikan anggaran tahun 2026 dan mengejar target besar di tahun 2027 mendatang, sehingga pelaku kekuatan besar di semua SKPK di lingkup Pemkab Aceh Barat seperti Kasuba diangkat menjadi kabid, kemudian kabid menjadi sekretaris, dan juga sebaliknya. Tujuan lain yaitu memperkuat SKPK dalam hal mencapai target yang sudah diberikan dan ditentukan. Dia tegaskan agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan anggaran atau menjadikan jabatan sebagai sarana untuk kepentingan pribadi. Disiplin, kejujuran, dan integritas adalah prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh setiap aparatur pemerintah, jelas Bupati Tarmizi di Melabuh. Sebagai bentuk komitmen terhadap kinerja pemerintah, jelas Tarmizi, setiap pejabat akan dievaluasi secara berkala. Bagi mereka yang tidak mampu mencapai target, tidak jujur, atau menyembunyikan informasi dari pimpinan, akan ditindak. Oleh karena itu, bekerjalah dengan hati, karena pemerintah Aceh Barat selaku pimpinan daerah, jelas Tarmizi, berharap menjaga persatuan, kebersamaan di lingkungan masing-masing perangkat daerah, serta bangunlah semangat kerja sebagai satu keluarga besar dalam organisasi. Itu berdengar satu informasi dari RA.co.id. Pemerintah Aceh Barat kemarin melantik pejabat sekda dan pejabat utama lainnya di tempat di Aula Kantor Bupati. Dan kembali kita musik dan informasi untuk Anda. Kami harapkan Anda tetap terus bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh, yang kami pancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu, Melabuh, Aceh Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Aesos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kembali kita dalam informasi dan musik dari RA.co.id kembali. Dia ada seorang warga di Kampung Pasar Aceh, Kecamatan Canpulan Aceh Barat, bernama Sihwa, 60 tahun. Ditemukan meninggal dunia dalam rumah di Jalan Sudirman, Kampung Pasar Aceh. Itu kemarin, penemuan tersebut berawal dari kecurigaan warga setelah Sihwan tidak terlihat beraktivitas selama kurang lebih 3 hari. Kondisi rumah yang lampunya juga tidak menyala semakin membuat warga khawatir. Kecik Kampung Pasar Aceh Rizwan mengatakan warga kemudian mencoba mengecek kondisi korban saat mengintip melalui jendela rumah. Warga melihat keadaan kendaraan milik Sihwan masih berada dalam rumah. Beliau sudah 3 hari tidak terlihat, kata kecik setempat, oleh tetangganya, dan lampu rumah pun mati. Beliau juga diketahui sedang kurang enak badan. Dari kecurigaan tersebut, warga mengecek keadaan rumah. Setelah mengetahui keadaan korban masih berada di dalam rumah, warga kemudian menghubungi pihak keluarga. Setelah keluarga tiba dan memberikan izin, warga bersama pihak keluarga akhirnya mendobrak pintu rumah sekitar pukul 23.00 WIB. Kekuatan warga pun terbukti, Sihwan ditemukan telah dalam kondisi tidak bernyawa di dalam rumah. Dan menurut kecik setempat, korban diketahui tinggal seorang diri di rumah tersebut. Pihak keluarga juga tidak menyampaikan bahwa jenazah tidak perlu dilakukan visum. Dan itulah pendengar berita untuk korban yang meninggal dalam rumah di Pasar Aceh. Satu informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, dan masih dalam musik-musik informasi untuk Anda.

baik pendengar, dasar informasi dari RI.co.id kembali untuk Anda. Bupati Terka diwakili asisten 1 lepas 14 putra-putri Nagan Raya melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Dari Sukamamu dikabarkan pelepasan calon mahasiswa-mahasiswa RU tersebut dirangkai dengan kegiatan tasyakuran yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Timur Tengah IKAT Nagan Raya di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya kemarin Senin 28 Agustus 2026. Dari 14 calon mahasiswa baru tersebut, sebanyak 13 orang akan melanjutkan pendidikan ke Mesir, sedangkan satu orang lainnya akan menempuh pendidikan di Maroko. Dalam sambutan, Mahalil Asisten 1 Setakat Nagan Raya menyampaikan apresiasi kepada IKAT yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap generasi muda Nagan Raya yang akan melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Kegiatan ini merupakan momentum penting untuk memberikan doa, motivasi dan pesan kepada putra-putri terbaik Nagan Raya yang akan menempuh pendidikan di negeri Timur Tengah yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, jelas Asisten 1 Mahlil. Mahlil mengatakan pemerintah Nagan Raya memandang pendidikan sebagai salah satu fondasi utama dalam membangun daerah. Karena itu, kita harus terus mendorong lahirnya generasi muda Nagan Raya yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, integritas, dan akhlak yang mulia. Mahlil juga mengingatkan kepada calon mahasiswa agar senantiasa bersyukur atas kesempatan yang diperoleh untuk melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Ia menjelaskan selama berada di Timur Tengah, para mahasiswa tidak hanya akan mempelajari ilmu agama, bahasa Arab, dan berbagai disiplin ilmu lainnya, tetapi juga akan berintegrasi dengan budaya, tradisi, pemikiran, serta kehidupan masyarakat dan berbagai negara. Jadikanlah kesempatan tersebut memperluas wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, jelas Mahlil, karena nama baik diri sendiri, keluarga, dan daerah. Pada kesempatan yang sama, Ketua IKAT Nagan Raya Romi Mahendra LC memperkenalkan keberadaan Ikatan Pelajar Mahasiswa Nagan Raya IPEL Masra Mesir IKAT Nagan Raya serta sejumlah program tahunan yang telah dirancang sebagai kontribusi para alumni Timur Tengah kepada masyarakat Nagan Raya. Romi mengatakan kegiatan pelepasan calon mahasiswa baru yang dilaksanakan tahun lalu merupakan agenda perdana IKAT Nagan Raya. Dari kegiatan tersebut, para anggota kemudian menyusun berbagai program yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Setelah itu, tim IKAT Nagan Raya menyusun program yang akan diadakan ke depan sebagai bentuk kontribusi untuk masyarakat Nagan Raya. Salah satu program yang telah dijalankan lanjutnya adalah Tahsin Bersanad yang saat ini telah dilaksanakan di dua lembaga pendidikan, yakni SMP Negeri 1 Ulumul Quran Nagan Raya melalui program Tahsin dan Panduan Fikih Salat serta Dayah Terpadu Nurul Ikhwah. Program Tahsin ini telah berjalan di dua sekolah pertama SMP Negeri 1 Ulumul Quran Nagan Raya, Tahsin plus Panduan Fikih Salat Kedua Dayah Terpadu Nurul Ikhwan, dan akan dilanjutkan ke sekolah-sekolah lainnya. Menurut Romi, program tersebut memiliki keunikan karena sasaran utamanya adalah para guru dan ustaz yang berada di masing-masing lembaga pendidikan. Ya, pada itu salah satu informasi dari Nagan Raya yang kami kutip dari rri.co.id dan semoga saja menjadi inspirasi informasi untuk Anda. Kembali kita lanjutkan musik-musik dan informasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimenggunasi.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fondasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026 kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Itaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, senang bahagia. Dan hari ini, saya Jonda Satria mempamit mundur di ruangan Anda. Dan sampai jumpa di waktu kesempatan. Dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan kita, Fadil Tarmizi.
2: Radio 2026 kategori Pop Putri Sofi Novindri Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam langkahku.
2: Nisrina Arija Cinta Sia-Sia.

It Get Tough, sedia aku sebelum hujan. Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya baru saja kita ikuti serangkaian program acara bersama rekan John Nehru di kesempatan pagi hari ini. Dan tepat nantinya pada pukul 10 kita akan hadirkan dialog interaktif moderasi beragama membahas tema Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan sepanjang zaman. Nantinya kita akan berbincang bersama Tengku Muhammad Hidayat dan juga bagi para pendengar yang nantinya ingin bergabung dalam dialog kami di moderasi beragama, Anda bisa terhubung melalui layanan telepon kami di 0811-6889-697. Namun di kesempatan pagi hari ini hingga ke pukul 10 kita akan hadirkan program musik dan informasi. Sejumlah lagu-lagu hiburan telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda, menemani aktivitas pagi Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuhkan Hal Inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97 MHz Prusato Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita sudahi untuk acara musik dan informasi di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, seperti yang telah Fadil sampaikan tadi, kita akan hadirkan dialog interaktif moderasi beragama Nabi Muhammad sebagai suri teladan sepanjang zaman. Dan tentunya dengan narasumber kita yang telah bergabung via Zoom, yaitu ada Tengku Muhammad Hidayat MZ, beliau selaku Dewan Guru Daya Raudatul Mubarokah. Dan tentunya nantinya bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di dalam dialog moderasi beragama, nanti Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811-6889-697.
0: Dialog Interaktif RRI Malabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam dialog moderasi beragama di kesempatan hari ini. Edisi siar hari ini Selasa ya. Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Fadil Tarmizi yang akan memandu acara dialog interaktif moderasi beragama hingga ke pukul 10 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema di kesempatan pagi hari ini, Nabi Muhammad sebagai suri teladan sepanjang zaman, dengan narasumber kita yaitu ada Ustaz Tengku Muhammad Hidayat selaku Dewan Guru Daya Raudatul Mubarokah yang telah bergabung melalui via Zoom di kesempatan pagi hari ini. Namun kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz Hidayat, mungkin bisa dibuka kameranya terlebih dahulu Ustaz agar pendengar juga bisa menyaksikan dialog kita di kesempatan pagi hari ini Ustaz.
2: Dan ini mohon maaf cara bukanya aku gak tahu ini.
1: Ada tombol kamera di sebelah di bawah HP-nya Ustaz. Sembari kita menunggu Ustaz bisa bergabung melalui via Zoom di kesempatan pagi hari ini, kita akan menyapa terlebih dahulu Al, gimana kabarnya di kesempatan pagi hari ini Ustaz ya?
2: Alhamdulillah, saatnya Alhamdulillah,
1: insyaAllah. Nah, ini baru kelihatan wajah Ustaz nih. Nah, ini lagi di daya Ustaz ya?
2: InsyaAllah.
1: Sudah sudah dua kali berjumpa dengan Fadil ya di kesempatan pagi hari ini Ustaz ya?
2: Alhamdulillah. Berjumpa dengan yang orang yang sama ya, namun kondisinya juga sama ini.
1: Kondisi sama ya. Agak sengau-sengau begitu ya suara kita Ustaz ya. Ya Ustaz, kita akan membahas terkait dengan tema di kesempatan pagi hari ini. Juga kita sekaligus sebagai umat muslim sedang memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW dengan tema dialog interaktif kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan sepanjang zaman. Nah Ustaz, kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan sepanjang zaman, sebenarnya nilai keteladanan apa yang paling penting untuk kita pahami terlebih dahulu Ustaz? Silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih kepada Bang Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdata min lisan yafqahul qawli wa ja'alni saghira. Amma ba'du, pertama sekali puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Kemudian salah dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh al-sahabat keluarga sekalian. Baik, pertama dulu yang kita muliakan kepada seluruh para gurai-gurai Bandung yang kita hormati, yaitu kru-kru RRI Prusatu Malabo, Bang Fadilah. Kemudian kepada seluruh para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan di hari yang sangat mulia ini, di hari yang sangat berkah ini, Allah limpahkan rahmat kepada kita sekalian. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi judulnya tadi Nabi Muhammad sebagai suri teladan
1: Sepanjang
2: sepanjang
1: zaman,
2: zaman.
1: sepanjang zaman, Ustaz.
2: Baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa pada hari ini bertepatan 12 Rabiul Awal tahun 1448 Hijriah. Kita melihat semalam di masjid, di seluruh kampung kita melihat memeriahkan, mengagungkan, memuliakan dengan cara membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, kalau kita bisa melihat dalam satu kata yang mana pernah dikatakan santun dalam bertutur, jujur dalam bertindak, dan teduh dalam bersikap, dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam teladan terbaik yang kelahirannya menjadi rahmat untuk sekalian alam. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat dari tadi perbicaraan daripada Bang Fadil, nilai apa yang harus bisa kita ambil lah,
1: Iya,
2: Bang Fadil ya?
1: betul, Ustaz.
2: Apa nilai-nilai yang bisa kita ambil untuk menjadi pedoman di dalam kita berkehidupan? Pertama dulu kita harus melihatnya bahwa kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan menjadi sebuah rahmat untuk kita. Kalau kita lihat daripada judulnya sepanjang zaman, padahal bukan hanya di sepanjang zaman saja, bahkan akan tetapi sampai hari kiamat.
1: Betul, Ustaz.
2: Nah, maka pernah dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai marja' khalaik, tempat kita berlindung baik di dunia ataupun tempat kita berlindung di hari akhirat. Maka oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan membicarakan sedikit yang mana insyaAllah bermanfaat sebagaimana yang tercantum firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 221 bahwa Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan ini bukan manusia yang berbicara tapi ini adalah merupakan kalamnya Allah, berarti adalah Allah Ta'ala yang mengatakan bahwa sungguh, bahwa sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik pada dirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kalau kita lihat dalam ilmu, biasanya kalau anak dayah mengatakan laqad, jadi qad itu bermakna taukid, artinya betul-betulnya, bahasa adanya betul-betul, betul-betul bahwa sesungguhnya teladan telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Ya. Jadi sesuatu teladan yang baik untuk diri kita ini sudah ada pada padanya diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat nanti kelanjutan daripada ayat tersebut adalah sesuatu yang baik bagi diri kita. Artinya bukan sesuatu yang mudarat bagi kita. Karena kita melihat tidak ada manusia ini yang apa namanya? Tidak ada manusia ini yang berharap bahwa dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Hana urung. Hana urung yang galak teman dalam neraka. Hana. Lo yakin mendung urung galak teman dalam syurga. Maka, kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan yang ada pada Rasul kita, ini yang patut kita contohi, yang wajib untuk kita amalkan, contoh yang nyata yang wajib untuk kita contohkan sebagai umat Islam. Ya. Di antara uswahnya, uswatun hasanahnya, di antara uswahnya yang baik yaitu dalam segi sifat, dalam segi perbuatan, dalam segi akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari-hari, semua ini sudah ada pada dirinya Rasulullah. Sehingga perbuatan itu dijamin oleh Allah dijamin oleh Allah akan menjadi baik buat diri kita di dunia dan juga akan menjadi baik untuk diri kita, yaitu ketika nantinya hari kiamat. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang ingin mengharap rahmat Allah. Jadi suri tauladan ini yang ada pada diri Rasulullah, yang mau mengikuti, yang mau mencontohkan adalah orang-orang yang mau kasih sayang Allah. Bagaimana cara berdagang mendapatkan rahmat Allah? Bagaimana bersikap di antara sesama manusia yang lain, di antara kerabat-kerabat yang lain, dengan berharap akan mendapatkan rahmat Allah. Bekerja, bagaimana kerja kita ini akan mendapatkan kasih sayang Allah. Ini yang paling penting. Ibadah begitu juga. Dalam beribadah kita ini, bagaimana akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kasih sayangnya Allah. Nah, maka sikap kita, perbuatan, akhlak kita ini, maka yang harus, yang paling penting untuk kita contohkan bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada umat yang lain. Saya teringat satu kisah, Bang Fadil.
1: Ya, silakan Ustaz.
2: Bahawa suatu masa, Rasulullah kedatangan tamu. Teruk jame. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ketanya oleh Rasulullah, siapa karangan di luar? Saya tamu. Lun jame ikut. Oh, tamungnya bahasa adanya. Tamung dalam. Ketika tamu ini masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling uniknya adalah tamu ini bukan kalangan pejabat-pejabat kalau bahasa sekarang. Bukan dari unsur pemerintah, bukan dari unsur pejabat-pejabat yang tinggi, masyarakat yang paling bawah. Sehingga setelah selesai bertamu dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendak pulang tamu ini. Ketika pulangnya, Rasulullah mengantar tamu ini sampai ke pintu rumah. Ketika sampai di pintu rumah, yang uniknya lagi adalah Nabi belum masuk. Hanagu tamu di lain Nabi. Gedang Nabi kekala melihat para tamunya tadi benar-benar telah pergi dan benar-benar kagejak awal. Yang bahasa gedang kekala pemantang naino puhanali. Tiga lah burunya hanali hangguwe leh. Ya, man kan beda dengan dia. Maka inilah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita contohkan. Karena kita berharap semua manusia ini berharap adalah kelak nantinya di hari akhirat kita akan bersama dengan Rasulullahnya pada berdiri. Nah, di akhirat katanya hana yang boleh yang lain bersama dengan Rasulullah, itu impian yang paling kita impikan.
1: Amin, amin. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang seperti Ustaz sampaikan tadi ya, Pak Ustaz Hidayat ya.
2: Amin.
1: Amin, amin. Ustaz, kita juga sering mendengar bahwa Rasulullah adalah sosok yang paling lembut dan juga penuh kasih sayang. Ini bagaimana sih sebenarnya sikap beliau ketika menghadapi orang yang berbeda pandangan atau berbeda keyakinan nih Ustaz?
2: Berbeda pandangan
1: dan juga berbeda keyakinan ketika di masa itu.
2: Bersama orang non-Muslim.
1: Iya, betul Ustaz.
2: Jadi pernah suatu ketika Rasulullah ini adalah lembut orangnya. Lembut, senyumannya itu indah. Jadi setiap manusia, Nabi ini selalu senyum, menampakkan aura yang kebahagiaannya. Pernah ketika suatu saat sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang para sahabat. Dan ketika datangnya para sahabat ini, ada satu orang yang bukan orang Islam. Datang pula, ketika bukan orang Islam ini jumpa dengan Rasulullah, para sahabat hirunnya bahasa kita yang, kenapa persoalan perilaku Nabi ini kok sama dengan orang Islam, sama dengan orang yang bukan Islam? Sama senyumnya Rasulullah, ramahnya Rasulullah. Jadi Nabi awal mula itu tetap senyum. Ya, bukan tertawa, senyum. Kalau senyum beda dengan Kim. Menyokim, ha-ha. Ya. Selalu senyum, ramah. Jadi heran para sahabat ini, kok kenapa Rasulullah? Kenapa engkau perilakumu terhadap orang Muslim ini, terhadap orang yang non-Muslim ini hampir sama dengan perilaku kami dengan para sahabat-sahabatmu ini? Rasulullah menjawab, inilah yang namanya keindahan Islam. Islam ini adalah sesuatu yang rahmat. Baik itu kita memperlihatkan bagaimana akhlak, bagaimana ilmu, apa, bagaimana Islam ini mengayomi orang-orang yang lain. Nah, jadi maksud daripada kita yang kita bicarakan ini adalah Nabi kena peduli bahwasanya nyokalah agama Islam. Legenium. Ya. Kira-kira mana?
1: Ustaz, kita masuk dalam tema besar kita dalam moderasi beragama. Dalam konteks moderasi beragama, bagaimana sih kita harus memahami sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tetap teguh dalam menjalankan agama, akan tetapi pada saat yang sama tidak mudah menyalahkan atau memusuhi orang lain. Ustaz, ini istilah bahasa Aceh ini bekna penyakit kueh.
2: Penyakit kue.
1: Penyakit kue, penyakit hati, Ustaz.
2: Bapak Fadil, berbicara dengan masalah penyakit hati memang sulit sebenarnya.
1: Ya.
2: Orang yang bawa sakit hati ngomong ada. Orang-orang yang mempunyai harta sedikit, mempunyai sifat sombong. Orang-orang yang mempunyai dengki, iri segala macam. Ini memang penyakitnya memang kejamun-kejamun. Cuman, yang perlu yang harus kita ketahui adalah yang pertama itu adalah menimba ilmu agama. Tajak tuntut ilmu agama. Uman tungku ilung katuha, tungku ilung kamanu kamu cucu. Majlis ta'lim hadir. Setidaknya majlis ta'lim kutanya nak tahadirkan, nak tajak. Ketika ilmu agama itu sudah ada pada diri kita, sama sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat ini dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita lihat banyak orang yang salat juga. Dia ini memang salat dia. Nah semayang jam Jumaat nak cik jak. Tapi nak cik roh yang cium-cium. Kemudian ada juga. Dia ini adalah orang yang salat. Tapi dia juga pernah yang berpenyakit hati dengan orang lain. Di mana kesalahannya itu? Salahnya adalah bukan di ayatnya. Salahnya itu pada diri kita. Kenapa engkau tidak menuntut ilmu agama? Ketika ilmu agama ini sudah ada pada diri kita. Maka ilmu ini akan sebagai benteng. Jadi ke benteng bagi kutanya bahwa kitanya tidak akan berbuat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, hal-hal yang dibolehkan oleh Allah tersebut. Ya. Jadi ilmu agama inilah yang menjadi benteng untuk diri kita. Janganlah engkau itu bersombong. Karena dengan kesombongan itu mendapatkan hancur sama dengan orang yang lain. Kemenangan pemahdi. Janganlah dengan iri hati katanya. Iri hati kepada yang tu, atas yang dunia. Yang atas dunia ini, pek tak iri hati. Tapi ji iri hati pada akhirat. Pekon, tak tiga. Apa namanya? Kenapa dia selalu itu setiap hari, setiap malam, tahajud. Luar biasanya, ji tak petuk tak iri. Ya, Bapak Fadil misalnya, berpuasa setiap Senin Kamis. Heran.
1: Insyaallah, Ustaz. Ustaz, juga kita juga melihat kadang perbedaan dalam persoalan agama justru membuat masyarakat mudah berdebat bahkan saling menyalahkan. Kalau kita melihat keteladanan Rasulullah, bagaimana seharusnya kita menyikapi perbedaan seperti ini, Ustaz?
2: Perbedaan antara agama?
1: Iya, umat beragama.
2: Antara menyikapi tentang perbedaan agama dengan orang yang lain yang bukan agama Islam. Maka ini yang kita lihat ini dalam situasi apa ini. Maka contoh yang harus kita ambil, contohnya sebagai contoh bahwa saling menghargai Ya, sebagai contoh, Sabah Medau.
1: Ya.
2: Karena banyak sebenarnya kan. Contoh saling menghargai. Kita sesama manusia menghargai orang-orang yang lain. Kenapa harus menghargai orang yang lain? Kita ini pasti ada tujuan masing-masing. Tujuan kita yang pertama adalah bagaimana cara ini orang yang bukan Islam, kita harus bisa memberikan sesuatu indah sehingga mereka itu bisa tertarik dengan agama kita, dengan tanpa harus mengajak. Maka yang pertama saling menghargai ketika mereka ini datang. Apa yang harus kita perbuat ketika mereka datang, orang-orang yang lain saling menghargai. Kemudian, tapi kalau ini tentang masalah hubungan dengan masyarakat, bukan tentang masalah hubungan agama. Tapi kalau diinjak-injak, agama kita diinjak-injak, nyong yang paling bahaya. Tapi ini berbicara tentang masalah hubungan sesama manusia. Bukan hubungan tentang agama.
1: Betul, Ustaz.
2: Jadi kalau hubungan dengan manusia itu saling menghargai, ini penting. Jadi sesama orang yang ke Islam, katanya saling menghargai. Saya pernah ada orang, ada kawan. Kawan saya itu orang, maaf, kita tidak menyebutkan namanya. Dan tidak menyebutkan nama wilayahnya. Kawan saya Kristen. Nah, kemudian, orang ini selalu apa namanya bertanya, Ustaz, ya kenapa Ustaz setiap hari Jumat itu Ustaz ada di statusnya itu apa namanya hadirilah salat Jumat bersama khatib Jumat itu apa maksudnya Ustaz? Kemudian saya bilang ini kami setiap hari Jumat adalah ada yang

0: Ataupun Anda bisa juga mengirimkan WA di 0812-7913-4007. Baik Ustaz Sembari, nantinya kita akan menunggu bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Saya juga, Fadil juga ingin menanyakan Ustaz, karena memang ini dalam peringatan Nabi Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi memang di tengah zamannya eranya digitalisasi, apalagi anak muda sekarang memang disebutkan dengan HP, media sosial dan berbagai hal-hal lainnya. Nah, kini melihat anak-anak muda sekarang nih Ustaz, sangat dekat dengan media sosial dan berbagai macam pemikiran. Bagaimana sih seharusnya kita sebagai umat Muslim bisa memperkenalkan keteladanan Rasulullah kepada anak-anak muda kita untuk bisa menjadi cerita sejarah kepada mereka sendiri, untuk juga mereka bisa tahu bagaimana hidup keteladanan Rasulullah ketika masa itu dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka, Ustaz?
1: Pertama, kalau kita berbicara kepada kaum pemuda, kaum pemuda, para remaja, ini kalau kita lihat sekarang, bagaimana harus kita terapkan kepada mereka? Bagaimana kita harus terapkan perjuangannya Rasulullah? Bagaimana harus kita menerapkan bagaimana akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka-mereka ini? Tentu dengan hal yang pertama adalah bagi pemuda ini yang mempunyai HP, bahkan kalau kita lihat bukan semua para pemuda dan remaja ini sibuk dengan HP. Dah, nasib pemuda-pemuda yang soleh-soleha, anak bendu. Maka yang pertama sekali adalah kalau khusus buat para remaja, para remaja, sebagaimana yang telah kita bicarakan tadi adalah yang pertama, di momen bulan yang sangat ini, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumat di awal, Jumat di akhir, di sini merupakan salah satu momen yang paling indah buat untuk para mereka-mereka. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Ya, pernah satu pepatah mengatakan, "Yarham la yurham." Kalau tidak mengenal, tidak akan sayang.
0: Betul.
1: Kalau sudah sayang-sayang, pasti sudah kenal. Artinya adalah, kalau kita lihat di apa sekarang itu, kalau biasanya lazimnya itu anak para remaja itu di mana dia? Oh, kalau ini di apa namanya yang para pemuda ini suka. Oh, misalnya para pemuda ini paling suka berkumpul. Nah, berkumpul. Ketika berkumpul itu, kita buat suatu acara yang mana yang sesuai dengan kriterianya para pemuda. Contoh misalnya kan ini ada zikir ini. Ini betul, paling suka para pemuda ini.
0: Betul.
1: Berzikir kan, pergi jak maulid nyoba bahasa katanya. Jak maulid kena, jak maulid ke di jak kampungnya, jak kampung di. Ini hal yang paling disukai oleh para remaja. Di dalam hal itu, maka kita harus mengenal, memberikan ilmu kepada mereka bahwasanya beginilah sikapnya Rasulullah. Beginilah bagaimana Rasulullah itu memperjuangkan agama. Maka kalau kita lihat, kalau daerah di apa namanya di Aceh, selain di Aceh Barat, misalnya di Aceh Timur, di Aceh di Birin, itu ada dakwah namanya.
0: Betul.
1: Dakwah Islamiyah. Jadi di dakwah itulah para mubalig mengenalkan suri tauladannya Rasulullah kepada umat, sehingga para remaja ini mengenal bagaimana kehidupan Rasulullah ketika remajanya, ketika mudanya. Itu mungkin di antara salah satunya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa berteman dengan mereka itu dengan cara mengambilkan hati mereka. Ketika katanya kata mengenungan urungnya, baik pemuda ataupun para remaja, ketika kajut dan mengenungan urungnya, nyali katanya akan mudah untuk menerapkan nilai-nilai suri akhlaknya Rasulullah kepada mereka. Long nangon, cukup bandit ngon. Ya, bandit tak ngon. Tapi dengan terus long kenan, truk lu kena gekalak dengan truk mentang kau kata oh assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngan tanya kau kekun assalamualaikum.

0: Who got mad at you, Coot? Kira-kira benar.
1: Ini juga yang menjadi contoh relevan kepada anak-anak muda kita sekarang untuk menjawab persoalan ini. Mungkin adakah contoh konkret lainnya, Ustadz, untuk bisa mereka bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah kita, Ustadz?
0: Yang harus setiap harinya itu itulah saling menghargai. Saling menghargai dengan orang tua. Saling menghargai dengan adik-adik. Saling menghargai antara kawan sesama. Dan juga saling kemudian salah satunya yang lain yaitu memuliakan. Memuliakan orang tua, memuliakan teman, memuliakan kerabat, memuliakan kaum para wanita. Banyaknya para remaja-remaja sekarang jarang memuliakan wanita. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memuliakan para kaum wanita. Kalau kita lihat dulu pada masa zaman jahiliyah, dikuburnya hidup-hidup. Pada masa zaman jahiliyah itu para wanita ini dikubur hidup-hidup.
1: Kenapa itu,
0: Sehingga
1: Ustaz?
0: datangnya Rasulullah, sehingga mereka ini dimuliakan. Menjadi wanita ini tiang negro. Kalau got wanita, got negro. Anak got wanita, hancur negro. Maka harus memuliakan kita sebagai laki-laki. Muliakanlah orang-orang yang di sekitar anda. Lu ni yakin, insya Allah. Kalau gue tanya bisa tapi mulia urunan, insya Allah, saya yakin kita termasuk orang-orang yang bisa mencontohkan suri tauladannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ustaz, saya juga menarik ketika tadi Ustaz menceritakan bahwa di masa Rasulullah ada kaum wanita yang dikubur hidup-hidup. Ini kenapa dan sehingga Rasulullah memuliakan kaum wanita di sampai sekarang ini, Ustaz. Ini kenapa, Ustaz?
0: Karena yang pertama, kalau masa dulu itu kan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, ini kan kehidupan para wanita ini kan terombang-ambing mereka ini. Pada masa itu para wanita-wanita dibunuh segala macam. Sehingga ketika Rasulullah datang, lahir kemudian apa namanya? Sehingga sampailah kepada satu titik yaitu titik memuliakan seorang wanita. Kenapa memuliakan seorang wanita? Menjadi seorang wanita ini pertama ini mereka ini sulit. Yang pertama mengandungnya ini lama. Susah. Mengandung si kurung bulan kan. Menjadi seorang wanita ini sulit sebenarnya. Apalagi sampai untuk melahirkan keturunan-keturunan. Maka Rasulullah sangat memuliakan para wanita ini itulah karena ada dirinya pada wanita ini adalah bisa melahirkan keturunan-keturunan yang baik dan menjadi panutan untuk kedepannya. Maka di antara salah satunya adalah kenapa Rasulullah ini sangat memuliakan wanita. Ya itulah yang pertama itu. Yang kedua apa namanya? Wanita ini apa namanya tuh menjadi sebagai penolong lah. Nah, bisa menjadi sebagai penolong. Di antara salah satunya bisa menjadi penolong bagi orang tuanya, bagi anak-anaknya, dan juga sebagai penolong untuk orang-orang yang lain. Misalnya contohnya misalnya seperti seorang wanita ini ada mempunyai sahabat. Sahabat ini maaf kita bicarakan misalnya sahabat ini adalah sahabat yang diceritakan dalam satu riwayat bahwasanya sahabat ini tidak masuk dalam surganya Allah. Ya namun karena seorang teman ini karena dia sangat sayang kepada sahabatnya sehingga mendoakan kepada Allah. Ya Allah masukkan kawanku ini bersama saya sehingga satu riwayat diambillah sahabatnya ini kemudian sapatlah bersama urinnya. Di antara mungkin di antara salah satu contohnya dan dia punya lain tau. Banyak sebenarnya.
1: Makanya dalam kehidupan kita itu disebutkan muliakanlah ibumu, ibumu, ibumu dan ayahmu. Seperti itu ya, Ustaz ya. Berarti terjawab filosofi sejarahnya seperti itu, Ustaz ya. Ketika di masa
0: Insya
1: Rasulullah.
0: Allah.
1: Ya. Ustaz, kita juga ingin dalam sesi pertanyaan kita yang terakhir di kesempatan pagi hari ini dalam dialog moderasi beragama dengan membahas Nabi Muhammad sebagai suri teladan sepanjang zaman. Kalau kita ingin menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dalam membangun kehidupan yang rukun, mulai dari hal sederhana, apa sih yang bisa kita lakukan di lingkup masyarakat kita sehari-hari? Untuk meneladani dan menjadikan Rasulullah sebagai teladan dan membangun kehidupan yang rukun, Ustaz.
0: Di dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita contohi,
1: Betul, Ustaz.
0: di antaranya yaitu salah satu Rasulullah ini orangnya sangat bersyukur kepada Allah. Maka ini yang paling penting ini, karena rasa syukur kepada Allah ini membuat hati aman, membuat hati menjadi tenteram. Bukan sebaliknya. Kadang-kadang begini, seorang manusia itu berharap apa namanya, berharap hidup akan keindahan ataupun dengan kenikmatan. Tamnyo na moto mangadatanyo. Nyonyo na mata bejeru moto bejeru mangadatanyo temu dipnyo lagi. Di antara salah satunya adalah bersyukur. Bersyukur terhadap apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu yang Allah berikan, itulah yang menjadi sebuah kebaikan untuk dirimu. Allah Ta'ala tidak membuat dirimu ini menjadi sebuah beban. Jadi Allah Ta'ala akan kata, oh kadar hidup dan kibat. Gedanya memang kita berharap menyona moto mengatap. Itu kan pemikiran kita, bukan daripada maunya Allah. Seandainya jikalau Allah memberikan, okey, umpama, gejuk oleh Allah Ta'ala, Wateng kerja tersebut berat beban bau lela. Makin tu hayang dia. Maka oleh kerana itu hidup dengan bersyukur. Bersyukur Rasulullah, kalau kita berbicara dengan Rasulullah. Rasulullah ini jangan baik sampai lagi tanya, "Oh, long paling paling gesin." Long paling gesin. Rasulullah pernah 3 hari enggak makan. 3 hari tidak pernah makan. Berapa yang harus kita putra yang harus kita banggakan pada diri kita ini. Rasulullah 3 hari tidak makan. Padahal ini adalah Rasulullah. Padahal ini adalah merupakan apa namanya, imamnya para nabi-nabi, ya kan? Maka bersyukur setiap hari yang kita jalani inilah paling penting dalam kehidupan kita. Maka apapun, sekecil apapun yang Allah berikan, jangan pernah kalian melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Baik tak kala nubat teg, tak kala nubaru. InsyaAllah, kita termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Amin, amin. Ustaz, dari begitu banyak akhlak dan juga sifat teladan Rasulullah dan yang perlu kita hidupkan kembali di tengah kehidupan bermasyarakat untuk saat ini, apa nih kira-kira Ustaz?
0: Kalau yang harus untuk dihidupkan ke seluruh masyarakat, semua ini harus dihidupkan. Tidak ada yang tidak harus dihidupkan, semua harus dihidupkan. Mulai daripada bagaimana perjalanan Rasulullah, mulai dari kecil sampai wafatnya Rasulullah. Ketika Rasulullah mulai remaja, bagaimana remaja Rasulullah? Ketika menjadi pemuda, bagaimana pemudanya Rasulullah? Ketika sudah menjadi seorang ketika menjadi seorang seorang tua, bagaimana Rasulullah menjadi seorang tua? Maka semua ini harus untuk diikutkan. Kenapa? Sebagaimana kita lihat tadi di dalam Al-Quran tadi, liman kana yarjullah, orang-orang yang mengharap akan rahmat Allah. Seseorang yang ingin mengharapkan rahmat Allah, semua tauladan suri tauladannya semua harus diikuti. Contoh, misalnya, kalau saya misalnya sudah cinta kepada Rasulullah, maka saya akan berkorban. Tentu setiap percintaan cintanya tentunya perlu korban-korban. Percinta dengan Rasulullah, mahabbah kepada Rasulullah ini adalah sesuatu hal yang harus ada pada diri kita. Cinta kepada Rasulullah, kalau cinta itu sudah ada, maka berkorban sudah termasuk. Kemudian menirukan, tatiru ada sesuatu yang ada pada diri Rasulullah sehingga kita sudah apa namanya ingin berubah untuk menjadi ke depan ini menjadi lebih baik.
1: Luar biasa, Ustaz. Ustaz, mungkin di akhir perbincangan kita ada pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Aceh Barat untuk bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan yang damai.
0: Di antara pesannya itu adalah selama Allah masih memberikan kesempatan hidup di dalam dunia ini, selama nyawa belum lekang di antara jasad ini, yang pertama adalah teruslah mengingat perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jangan engkau lupa akan mahabbah kepada Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah yang berkeinginan adalah untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari akhirat. Kalau bukan perjuangan Rasulullah pada zaman dahulu, tentu pada hari ini kita belum bisa menikmati bagaimana bekerja hari ini, duduk yang enak, makan yang enak. Ini semua adalah berkatnya perjuangan Rasulullah, berkatnya perjuangan para sahabat sehingga kita membawakan kepada yang namanya agama Islam yang rahmat untuk sekalian alam.
1: Terima kasih Ustaz Hidayat, pembahasan yang cukup luar biasa di kesempatan pagi hari ini dalam dialog interaktif kita Moderasi Beragama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan sepanjang zaman. Semoga apa yang menjadi penyampaian Ustaz bisa kami terapkan dan juga masyarakat Aceh Barat terapkan dalam pengamalan dan pengalaman kehidupan kami sehari-hari, Ustaz.
0: Amin, amin, amin. Mudah-mudahan insyaAllah.
1: Ya. Terima kasih Ustaz untuk kebersamaannya di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, dengan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Tengku Muhammad Hidayat di kesempatan pagi hari ini, semoga menjadi penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga bisa menjadi berkah dan hidayah untuk bisa kita menjalani kehidupan kita sehari-hari untuk meneladani sifat-sifat yang telah disampaikan, bagaimana keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dulu, dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Fadil Tarmizi bersama Ustadz Muhammad Hidayat pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti dialog interaktif dalam moderasi beragama dengan tema Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan sepanjang zaman bersama narasumber kita Ustadz Tengku Muhammad Hidayat di kesempatan pagi hari ini, yang telah memberikan syafaat dan hidayat untuk bisa kita terapkan dalam pengamalan dan pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, pagi menjelang siang ya, untuk bisa kita akan menunggu untuk bisa bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan menghadirkan beberapa lagu-lagu hiburan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda, sembari nantinya bisa kita menunggu untuk bisa bergabung bersama program dinamika olahraga melalui RRI Pro 3 Jakarta.

Baik pendengar, untuk saat ini kita sudahi untuk lagu-lagu pop yang tadinya telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk saat ini kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga di kesempatan siang hari ini. Dari studio Pro 1 RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Really looking forward to the game, Steve, tonight.
2: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
3: It feels very good for sure. We know.
4: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
2: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
5: I think it wasn't an easy game for.
4: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea dan setelah 30 detik Anda sudah kalah. Jadi ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
5: My players have to show. And
2: dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Together, Idrus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La

0: pulang 1 poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
1: Habla del nivel de competitividad que tiene el equipo.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang 1 poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 1 poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone clam!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan asis kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Quest'anno partiamo chiaramente più avanti.
2: Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Nah, tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: Experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 girls plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sekhwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasa Raharja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurike Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar yang disampaikan kabar dari cabang olahraga panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan memberi ruang bagi proses tersebut. Di sanalah rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul. Konsep proklamasi dirumuskan, lalu Sayuti Melik mengetiknya. Sekarang tempat tersebut menjadi museum perumusan naskah proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program

Video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan, diantaranya Maulid Nabi, momentum menguatkan kepedulian sosial dan kebersamaan. Kemudian topik lain, Kemenhut respon cepat, pengendalian karhutla atau pengendalian kebakaran hutan dan lahan. BMKG ingatkan kualitas udara Pekanbaru berbahaya karena kabut asap dan juga kami akan hadirkan update penanganan gempa dan karhutla. Dan pendengar, Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi peristiwa lainnya dan juga harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di 081-399-399-888. Pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Dan selamat siang untuk Anda baru saja mengikuti siaran kami pada Indonesia Menyapa Siang kali ini. Dan siang ini kami akan hadirkan video potensi daerah, di mana reporter kami akan menyampaikan informasi terkait dengan aktivitas ataupun ragam yang dimiliki sebuah daerah yang menjadi potensi ekonomi tentunya. Dan kini kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi Kopi Lani Mendek di Papua Pegunungan memiliki potensi ekonomi yang besar untuk dikembangkan. Dan berikut reporter RRI Wamena, Selma Tanasikona, melaporkan.
1: Dan pemirsa RRI Net, kembali lagi kita pada acara video potensi daerah. Dan hari ini pendengar dan pemirsa RRI Net, kita sudah berada di Cafe Kopi Lani Mendek, di mana hari ini bertempatan juga dengan launching Kopi Lani Mendek. Dan pendengar, hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Alpi Sugibalok FA MSI selaku Kepala Dinas Keperindak Provinsi Papua Pegunungan. Melalui kehadiran Cafe Lani Mendek, generasi muda diharapkan mampu mengelola potensi daerahnya secara mandiri, kreatif, dan berkelanjutan. Dan pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini kita sudah bersama Bapak Alpius Wijibalong SH MSI selaku Kepala Dinas Keperindak Provinsi Papua Pegunungan. Halo Pak, selamat siang.
2: Selamat siang, Reni.
1: Oke, bagaimana kabarnya Pak?
2: Sehat, sukacita hari.
1: Semangat ya Pak?
2: Semangat selalu.
1: Oke, tapi tadi sudah minum kopi juga ya?
2: Oh, luar biasa kopi.
1: Oke Pak, mungkin dengan kehadiran kafe Kopi Lani Mendek ini, di mana hari ini bertepatan launching kafe ini, mungkin ada harapan dan dukungan Bapak ke depan bagi para pengusaha kopi, lebih terkhususnya anak-anak muda Papua, dan lebih terkhususnya hadirnya kafe Kopi Lani Mendek.
2: Hari ini tanggal 16 bulan Januari tahun 2026, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan hari ini resmi ada di tempat Jalan Yosuda Sawamina bersama-sama kami adik-adik ini untuk memberikan dukungan, dorongan, motivasi kepada anak-anak muda yang bergerak hari ini di bidang kopi. Hari ini telah hadir Kopi Lani Mendek, ada di tengah-tengah ibu kota Provinsi Papua Pegunungan, ada di Wamena.
1: Oke, dan mungkin tadi sedikit ya Pak, mungkin tadi Bapak bilang bahwa untuk usaha atau usaha kopi yang ada di Kabupaten Jayawijaya, mungkin ini ada dukungan dari pemerintah 100% ya Pak?
2: Hari ini kepemimpinan Bapak Gubernur Provinsi Papua Pegunungan selalu melirik seutuhnya, membuka usaha kembangkan potensi yang ada di daerah ini. Karena itu Bapak Gubernur Papua Pegunungan baru laksanakan 7 bulan. Hari ini masuk ke 7 bulan. Hari ini kami merasakan kebetulan. Contohnya bulan Januari, bulan 3 bulan kebelakang. Oktober, November, Desember, hari ini ekonomi
3: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti dinamika olahraga yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta, dan tentunya di kesempatan siang hari ini dengan cuaca yang begitu melo ya, karena baru saja di KW 16 turun hujan. Namun kami juga mengingatkan dan juga menghimbau kepada para pengguna jalan yang sedang melakukan perjalanan, baik itu di wilayah Aceh Barat, yang sedang menuju Aceh Jaya, Nagan Raya, Abdia, dan Aceh Selatan, tetap waspada karena memang di tengah cuaca yang begitu hujannya ya, bisa menghalau pandangan untuk bisa berkendara baik roda 2 maupun roda 4. Tetap waspada dan juga tetap hati-hati dan selamat berkendara, dan semoga sampai ke tujuan. Dan juga di kesempatan siang hari ini kita hadirkan program Haba Getanyo, sejumlah informasi untuk seputar Provinsi Aceh akan kami hadirkan di kesempatan siang hari ini, dan juga tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti kita akan menghadirkan berita bahasa Aceh ataupun Haba Uronyo yang akan disampaikan oleh Bung John Nehru. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RRI Malabo, kanal inspirasi. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih bagi para pendengar yang terus mendengarkan siaran kami melalui siaran terestrial di frekuensi 97 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id bagi seluruh warga di Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdia, dan Aceh Selatan yang terus mendengarkan siaran kami. Kami ucapkan selamat siang dan juga selamat beraktivitas. Dan juga untuk di kesempatan siang hari ini, salam khusus untuk Ustadz Safrizal, pimpinan dayah nih dari titipan dari Bang Wandi ya, untuk menyapa bagi para pendengar, untuk menyapa Ustadz Safrizal, pimpinan dayah di kesempatan siang hari ini yang sedang melakukan perjalanan ke Kabupaten Nagan Raya. Dan kami juga mengucapkan selamat siang dan juga selamat melakukan perjalanannya kembali. Semoga sampai ke tujuan dan juga tetap berhati-hati karena memang cuaca di wilayah Malabo sendiri baru saja turun hujan, dan semoga di Nagan Raya cuacanya aman-aman saja dan juga terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz. Program 1 RRI Malabo, kanal inspirasi.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setelah 81 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah benar-benar merdeka.
1: Sudah merdeka, tapi perjuangannya belum selesai.
0: Kenapa?
1: Karena merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang bagaimana kita menjaga negeri ini tetap berdiri, tetap bersatu, dan terus bergerak maju. Banyak yang harus diperbaiki.
0: Berarti kita masih punya tugas.
1: Punya, kita semua.
0: Dengan menjaga persatuan,
1: memperjuangkan keadilan,
0: dan ikut membangun kesejahteraan.
1: Indonesia berdaulat,
0: Indonesia yang adil,
1: Indonesia yang makmur.
0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Dirgahayu Indonesiaku.
2: Baik pendengar, di manapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu Aceh pilihan yang tadi yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan nantinya setelah berita bahasa Aceh yang disampaikan oleh Bung Jeneru, nantinya para pendengar bisa bergabung dalam program Habak Ronyo. Dan juga nantinya kita akan menyapa bagi para pendengar di kesempatan siang hari ini. Dan di kesempatan siang hari ini akan kami hadirkan berita bahasa Aceh produksi RRM Labo. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koma ngenayah membahagia sedara mutua merempa tanyo dalam berita bahasa Aceh haba uronyo dengan ulun Tuan John Nehru Satria uro Selasa 25 Agustus 2026. Haba yang pun Bupati DRK Rad Asistenta lepas Beblah Dro Putra Putri Nagan Raya lanjut pendidikan di Timur Tengah. Pelepatan calon mahasiswa, mahasiswi barunya dirangkai dengan kegiatan tasyakuran yang dipegat oleh Ikatan Alumni Timur Tengah IKAT Nagan Raya di Ola Kanto Kementerian Agama Kabupaten setempat. Dari pebelah calon mahasiswa barunya, Lehablah Do akan melanjutkan pendidikan ke Mesir, sedangkan Tito Laenji akan menempuh pendidikan di Maroko. Dalam sambutan Mahlil menyampaikan apresiasi Bak Ika Ati Nagan Raya yang keselenggarakan kegiatannya sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap generasi muda Nagan Raya yang akan melanjutkan pendidikan Uluan Nangro. Kegiatan merupakan momentum pentingnya gejuk doa motivasi pesan Bak Putra Putri Gat Nagan Raya menempuh pendidikan di Uluan Nangro di Timur Tengah yang selamanya dikenal sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan peradaban Islam. Gepegah asistenta Mahlil gepegah lom pemerintah Nagan gepandang pendidikan sebagai salah satu pondasi utama dalam membangun daerah, karenanya harus tetap dorong lahirji generasi muda Nagan Raya yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, integritas dan akhlak mulia dan merupakan amanah sekaligus tanggung jawab ayu harus jalankan dengan tungguh-tungguh gepegah Mahlil. Jadikanlah kesempatannya untuk mahasiswa yang jauh luar langgonyo memperluah wawasan, memperdalam ilmu pengetahuan. Belajarlah dengan tungguh-tungguh, jagalah nan god diri dro sendiri keluarga daerah asal. Bak kesempatannya dipegah Ketua IKT Nagan Raya Romi Mahendra LC diperkenal keberadaan Ikatan Pelajar Mahasiswa Nagan Pelmasra Mesir IKT Nagan serta jumlah program tahunan yang akan dirancang sebagai bentuk kontribusi Bak Alumni Timur Tengah kepada masyarakat Nagan. Romi gepegah pelepasan calon mahasiswa baru dilaksanakan tahunnya merupakan agenda pun IKT Nagan dari kegiatannya. Anggota kemudian menyusun berbagai program yang diharapkan jut-gejuk manfaat bagi masyarakat. Selainnya tim IKT Nagan Raya disusun program yang akan adakan UKU sebagai bentuk kontribusi untuk masyarakat Nagan. Telah sebuah program yang dijalankan selanjutnya naku tahsin bersanad yang sahnya akan dilaksanakan di dua lembaga pendidikan yakni SMP Ta Ulumul Quran Nagan Raya melalui program tahsin dan panduan fikih salat serta dayah terpadu Nurul Ikhwah. Berita lain. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM Lanti ambil sumpah jabatan Sekretaris Daerah Sekda Pejabat Pembinaan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional di Aula Tukumar Baprida. Pelantikannya pengambilan sumpah jabatan turut dihadiri oleh Wakil Bupati Said Padel dan Ketua DPRK serta Prokopimda, Kepala SKPK dan Hanyan Gepegah Tarmizi Uronyo lantik Sekda. Jadi yang selamanya PLT kan cukup krip, kamu menilai calon-calon yang got gejuk kesempatan untuk mereka kesimpulan pilihan yang got rut bak kurdi Gepegah Bupati Tarmizi. Sehingga perlai kekuatan layu mandum SKPK di lingkup pemerintah Aceh Barat, Gepegah Kasubah diangkat menjadi kabit, kemudian kabit menjadi tujuan lain iaitu mempertegak SKPK dalam hasil mencapai target yang kadijuk ditintai Gepegah Bupati. Keputusan bak pejabat yang baru dilantik supaya menjalankan amanah dengan penuh keikhlasan, dengan niat ibadah serta dengan sungguh-sungguh dalam bekerja. Tip jabatan yang diemban bukan hanya sekedar tanggungjawab melainkan administrasi, melainkan juga merupakan bentuk pengabdian bak masyarakat dan daerah. Ketegaskan agar hana pihak-pihak yang main-main dengan anggaran atau menjadikan jabatan sebagai sarana untuk kepentingan pribadi, disiplin kejujuran dan integritas naku prinsip dasar yang harus dimat teguh oleh tip aparatur pemerintah. Sebagai bentuk komitmen terhadap kinerja pemerintah Gepegah Tarmizi, tip pejabat akan dievaluasi secara berkala bagi awaknya. Hana mampu mencapai target, hana jujur, gue sembunyi, gepetan-petan informasi dari pimpinan akan ditindak. Oleh karenanya bekerjalah dengan hati-hati, karena kamu Gepegah Bupati dengan hati, jagalah persatuan dan kebersamaan di lingkungan masing-masing perangkat daerah serta bangunlah semangat kerja sebagai satu keluarga kayu dalam organisasi. Sidara mutuah onadleh haba uronyo kepada petubak sidara ulun tuan John Heru Satria mewakili kru yang bertugas, matu terima kasih atuh perhatian sidara insyaallah. Namantang geje umur lah Tuhan merompak lam tanya sidara dalam berita bahasa Aceh lain wate. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saatnya Anda dengar dan bicara bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
5: Suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabuh 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
6: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabuh di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabuh Aceh Barat.
5: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabuh dan @pro2melabuh atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabuh. Bintang Radio RRI Melabuh 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Yeah. Mantong niba berusa RRI Melabuh di kesempatan Luhuronyo dan juga kamu undang bagi para pendengar yang bergabung dalam program Haba Ketanyo. Niba Luhuronyo para pendengar untuk bisa bergabung melalui layanan telepon kamu di 0811-688-6-76. Nyo na pendengar yang ingin bergabung dalam program Haba Ketanyo. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam Bang Padi.
2: Puan Abah Kak Ina sehat.
7: Abaget Bang Padi.
2: Nyo
7: urang rintik-rintiknya urangnyo.
2: Ini betul nyo kalau lompat teruk hajat Kak Ina urangnyo bu.
7: Hanyo ke butuk singa bu.
2: Ge.
7: Ate kok barat, nyo barat dicil kan. Dicil lagak lo.
2: Oh, ma menyo barat nyampai ya, ada ya gula le Kak Ina.
7: Iban.
2: Kamu nyo tamari bahasa barat payah tajak sekula lom Kak Ina.
7: Angkunya de bega, baca tak sekula lom.
2: Ana ada doa umu ka lanjutnyo Kak Ina.
7: Oh, angkunya ana la kule payah.
2: Payah, payah untuk selaya-selaya danyo lam umu di no kap rak puluh nyo panena Kak Ina kan. Han jalan le mesin ni kalam ba. Kai terima le mesin kasu de mesin de.
7: Kaku bahaba tanya, ada apa?
2: Ya, Kak Ina. Biasa dalam program haba kedanya, kalau gebuka layanan telepon, na pandon, na puisi, na lagu.
7: Pakiban, na mendum na pantun na himna ikayat na puyang je.
2: Jauh pandun tak bawa dari Kak Ina.
7: Kok iba tace kan?
2: Jet, silakan Kak Ina.
7: Tengok lepas cikgu.
2: Jet.
7: Bojru bo strawberry.
2: Bere.
7: Sambilan Mbak Kadu tak gabung langsung di Mbak RRI.
2: Luar biasanya nah. Pantun promosi. Berenya,
7: bere. Ini yang paling laga dalam tu. Nasi bintanya bang, bintanya wila.
2: Biasa yang paling laga pantun so.
7: Mami. Pantun yang tu.
2: Mami sama tiga.
7: Ya.
2: Nyonya tak pernah mami untuk gabung di.
7: Malam minggu tu puisi tak kau ni mami ya.
2: Oh,
7: mami mandum dah bang.
2: Dulu
7: lagu ilo, pantun ilo, puisi ilo, kanyong tu boh. Mudah-mudahan dengar mami.
2: Ya, mudah-mudahan di Bak Lehunya dengar oleh mami je gabung dalam program Abang Kedanya Bak Lehunya Kak Ina.
7: Ya, betul.
2: Kak Ina.
7: Kak Ina ke Ina untuk menonton Kak Ina kan?
2: Ya.
7: Untuk menghibur. Kak Ina bahasa Aceh. Aida, dia si bahasa Aceh kan?
2: Nak degau jen ni deh Kak Ina? Di Langung? Nak degau jen di Langung?
7: Ya. Rintik.
2: Oh, rintik-rintik. Eh, di
7: kawai
2: 16 ke Buno Dega. Tapi home untuk siapa? Yang
7: punya di Merbok, maksudnya kan. Sejak tinggal dengan lima, dengan
2: lengong. Ya. Kak Ina pun lagu Ronyo?
7: Lagu Uji. Lagu Uji nya punya kenduri mulut naik nak je tulis deh.
2: Kenduri.
7: Mulut. Nah.
2: Mulut.
7: Pelek. Mulut tu bila mulut. Nah, tu bila mana?
2: Fadil cek lah ya.
7: Dia cek lah yang mana ni. Tak cek Rafli. Dia tak mikir kan.
2: Rafli mentang je?
7: Rafli.
2: Rafli jak mendikir ya?
7: Ya, cik cik.
2: Ya, Rafli jak mendikir. Nya menyo Rafli anak bantah li, cik Kana.
7: Oh, cik Kana. Kali gua putar dia. Nya lelaki putar bang Leno dia. Ya, tinggal lanjut je putar alam lah.
2: Oh, kabar eh kainan. Ya,
7: ke salim je. Mandum mantap dengan Mbak Lu.
2: Get.
7: Ke Bang Padil. Selamat lu. Tak sabi. Nyewe.
2: Terima kasih Kak Ina.
7: Assalamualaikum
2: Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Ina di Langung yang gabung di Bak Luhuronyo. Dan kamu akan nyona pendengar lom yang gabung Bak Danyo. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Luhur.
2: Selamat Luhur kembali. Nyo lah kema apa bang nyo karena hana gesimpan nomor HP dengan so dan di part posisi.
8: Yo di kawai 16 posisi di Pak.
2: Di kawai 16 ha?
8: Pak Herman.
2: Pak Herman di kawai 16. Apa khabar Pak Herman sehat?
8: Alhamdulillah sehat-sehat benar-benar.
2: Di kawai 16 di Pak Ji Pak.
8: Di daerah Pu'uk.
2: Di?
8: Pu'uk.
2: Oh agak je. Oh dari Pasir Jambu Pak.
8: Hai mantan Sabah Kecamatan.
2: Mantan Sabah Kecamatan. Mantan dalam kawasan Pak.
8: Ya,
2: sehat Pak Herman?
8: Ada tangan teruk di Nanu Pasir Jambu.
2: Kiban haba Pak Herman ni Pak Lehuronyo sehat?
8: Ay, alhamdulillah, sehat-sehat. Tanya sehat-sehat urun bercabita. Kau lagi ni kan? Sehat-sehat urun bercabita. Kau ini jangkau, ini ada
2: jangkau. Semoga tanya geberi kesehatan laju-laju le Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam lindungan kau nyana. Pak Irman, nah. Nah, bantun Pak Irman ataupun hal lain ji ataupun lagu yang Pak Irman request, silakan Pak Irman.
8: Lun san kawal lagi lagu Teh Lutan. Mesin Cedera.
2: Mesin?
8: Cedera.
2: Mesin Cedera. Nyo Pak Yang Fadil cek le.
8: Yes.
2: Miftah Arif kan? Punya mesin raya. Mesin Cedera. Mesin Cedera.
8: Yang nak lagu Ikrung Jirne Tempat Lun Mano Tempat Lun Rako Ngan Baje Ija.
2: Mesin Cedera. Mesin Cedera. Nyo kebetulan hang getebit nan lagunya Pak Herman.
8: Oh, lain judul dah.
2: Bisa jadi mungkin karena lain judul lah.
8: Oh, mungkinnya sih dah.
2: Atau nak lagu lain Pak Herman?
8: Lain kalau nak tutup gali yang yang hawa datang.
2: Yang bal lagu sih so Pak Herman?
8: Yang di Aceh Selatan tu, Selutan tu.
2: Aceh Selatan, boleh Pak Dil ceng. Tapi coba Pak Dil usahakan untuk na. Pak Herman wah. Untuk tapi kalau memang Hana Tok Fadil sediakan sebuah lagu lain tu
8: boleh. Okey.
2: Nah, salam-salam ji silakan Pak Herman.
8: Salam ke semua kru RRI Pro 1. Dan semua pendengar RRI Pro 1. Nyaman dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atuh Pak Irman yang ka gabung ni ba leuhu uronyo dalam program Haba Ketanyo dan tanyo akan da preh si Drotu untuk bisa bergabung. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
2: Puh Haba mat dengo sehat.
9: Sehat alhamdulillah.
2: Kiban cuaca di Samadiga leuhu uronyo mat dengo.
9: Nah hujan, ya kacerah berawan.
2: Oh kacerah, kayak pirang hujan mak dengar. Mak dengar pun apa pantun? Ni bak lehoronyo?
9: Pantun je.
2: Oh pantun, kalau na je, kalau emang anak tak lanjutkan bak lagu mak dengar.
9: Lagi lagu tu, kita
2: tempat nak baca. Silakan mak dengar, lagu pun mak dengar.
9: Lagu ni suluh pantun.
2: Suluh?
9: Suluh dari apa je?
2: Apa je?
9: Ya.
2: Salam-salam ji mak dengar.
9: Salam mantong-mantong yang dah habak ron habak kita ni. Heeh. Pagi sama bertugas sihat sehat.
2: Terima kasih mak dengar.
9: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mak dengar di sama tiga yang kagak gabung ngon tanyo di ba leuhuronyo dalam program habak ketanyo dan juga Pak Herman dan juga Kak Ina di Langung. Nah, ke lagu yang kamu siapkan tu ni ba leuhuronyo untuk bisa gehibur para pendengar yang mendengarkan siaran kamu di ba frekuensi 97.7 MHz. Tetaplah bersama kamu dalam program masa RRI melabuh kanal inspirasi.

0: iaitu hendaklah dibaca tiga kali pada
1: bulan suluh.
0: Kan hawa.
1: Mahom kok je lah hawa suluh.
0: Apa ke pun suluh lampu ke tak le kai dunia awak ke tak pengah ga.
1: Mak menyotong lagi nyo cil le bawa.
0: Kita memang lemah ni kat tujuh boh kan. Hanai lah ke tak pu lah kau ni.
1: Kadang nai lah ke mak tanya lah tepu bahasa kami. Ah.
0: Kau acok ni jalan eh.

0: Bandang dalam program haba getanyo di ba leuhonyo dan tanyo akan dapreh Sidrote untuk bergabung dalam program haba getanyo karena memang tet pah po 12 lewat 40 menit akan dengar kumandang azan leho untuk wilayah Melabuh dan sekitar jih. Di kesempatan leho-nya akan bergabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Puh haba Kak Endang, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, afiat.
0: Kiban cuaca di rondeng di bak leho-nya Kak Endang?
1: Cuaca di luar gerimis-gerimis manja.
0: Gerimis-gerimis manja Kak Endang ya?
1: Itu gak suasana sejuk.
0: Suasana sejuk. Ma, nyok kamu dengar nyok Kak Endang menyolagian suasana.
1: Oh, ma, nyok saya pakai kopi cuma kopi bukit. Bek mame apa?
0: Yang kenya, nyok kebetulan nak gebar kopi lengan bak pos apam. Nyok tiap tu payah pelung bak pos apam lah dia. Jik kopi bak mengat bak mengantuk leho nyok. Kak Endang leho ronyo nyok tak singkat watak kanan tu poh 12 lewat 40 menit kazan leho Kak Endang pu lagu kemeng Kak Endang lake
1: lagu pu yang mengat le putar sabuh Kak Endang le
0: padil persiap langsung be
1: ya
0: yeah. Silakan salam-salam je Kak Endang.
1: Salam bu pantun
0: pantun je cik Kak Endang
1: pantun mana tak roh nyok bu
0: yeah.
1: Pantun dekat cik
0: bu style kan juga Endang.
1: Di kurung rubo lepas jerneh.
0: Bere.
1: Tempat di meen si iti angsa. Lun pandang wajah lo lepas tak rumeh.
0: Bere.
1: Hana lo sangka kajatuh cinta.
0: Nyan bak Bang Pendi yang Kak Endang.
1: Katunggu Bang Pendi.
0: Katunggu Bang Pendi.
1: Lagi abang Bapadil pegadang tak perlu katunggu.
0: Iya Kak Endang luar biasa pantun. Get Kak Endang silakan Kak Endang.
1: Mengumpik kemang wajah seput.
0: Bere.
1: Oh, malam orang yang terbit purnama. Lalu lempegah masa awal pun. Lunyo gasin hanam harta.
0: Iya, luar biasa.
1: Tak lagu ji terserah pun padi, bu.
0: Get, nyokap.
1: Lepi on si siju je, cik, bu.
0: Get, nyokap, dia siapkan lagu Penulang Maja dari Safira Amalia.
1: Oh kajik kau berani. Jadi mungkin nasib bu.
0: Get sama-sama kau dah.
1: Sama macam macam. Tunggu pandai sama bertugas.
0: Get kau dah.
1: Semoga Allah jumpa lagi jaya yang membuka tanya semakin beriman kepada Allah.
0: Amin Tuhan, amin ya Allah. Amin amin ya Allah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Endang di rondeng ni ba luhuronyo yang ka gabung dalam program haba getanyo. Nah sabuh lagu yang ka ada siapkan untuk Kak Endang Penulang Maja Safira Melia featuring dengan M Baleki.

Dan di kesempatan luhurnya tiba untuk kumandang azan luhur untuk wilayah Melabuh dan sekitar Jidan nanti lagu penulang remaja akan kelai ulang di luhurnya untuk kaendang. Dan juga kami ucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah solat luhur untuk wilayah Melabuh dan sekitar Jidan. Semoga apa yang kita cita-citakan terkabulkan dan tanya sabi dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Doa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan

0: kegagalan hidup dikarenakan orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan. Thomas Alva Edison.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Untuk siannya kada kiri program haba gedanyo niba leuhuronyo kana depak posa niba leuhuronyo kan tahadirkan program berita lintas melabu siang sejumlah informasi yang teuleuh akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabu dari studio Prosa RRI Melabu. Kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
0: Saatnya kita ikuti Lintas Melabu Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabu Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Lintas Melabuh Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim reporter RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat targetkan pembangunan sekolah rakyat dimulai di bulan Oktober 2026 mendatang. Puskesmas Coses Mereng melakukan sikagi dan edukasi kesehatan pelajar Madrasah Man 2 Aceh Barat.
2: Calon-calon terbaik dengan memberi kesempatan mereka pada saat PLT sudah pada waktunya. Kami berkesimpulan pilihan itu yang terbaik itu ke Pak Kodi.
3: Siswa dia sudah bebas untuk mengungkapkan ide dan pendapatnya sehingga ada perubahan perilaku, perubahan karakter dalam diri siswa. Mereka ini lebih aktif dalam proses pembelajaran.
1: Inilah Lintas Melabuh Siang selengkapnya bersama saya Fadil Tarmizi. Berita pertama, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat targetkan pembangunan sekolah rakyat dimulai di bulan Oktober 2026 mendatang dalam pengerjaannya. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
4: Kabupaten Aceh Barat menargetkan pembangunan sekolah rakyat dimulai pada Oktober 2026 setelah tim Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum melakukan uji sondir terhadap lahan yang disiapkan pemerintah daerah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kelayakan lahan yang saat ini masih dalam proses penimbunan. Tarmizi menjelaskan, tim kementerian dan pihak terkait akan turun ke lokasi pada akhir Agustus 2026 untuk memfinalkan lahan sebelum pembangunan dimulai.
5: Sekolah rakyat akhir bulan ini tim dari Kemensos, PU, Kementerian PUPR akan ke lokasi untuk memfinalkan lahan. Mereka akan lakukan sondir, apakah layak atau tidak. Dan kita sampai dengan kemarin nih masih fokus penimbunan.
4: Menurutnya, pemerintah Kabupaten Aceh Barat masih fokus menyelesaikan pekerjaan menimbun lahan dengan kebutuhan material diperkirakan mencapai hampir 100.000 meter kubik. Ia berharap hasil uji sondir menunjukkan lahan tersebut memenuhi persyaratan sehingga pembangunan dapat dilanjutkan sesuai rencana pada Oktober mendatang. Tarmizi menyebutkan pemerintah daerah juga telah menerima surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Sosial terkait rencana pembangunan sekolah rakyat di Aceh Barat pada Oktober 2026. Tarmizi mengatakan nilai anggaran pembangunan belum dapat dipastikan karena masih menunggu proses tender dan akan disesuaikan dengan kondisi lokasi. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menyiapkan lahan sekitar 7,5 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat lebih luas dibandingkan lokasi pembanding Subul Salam yang disebut sekitar 6 hektar. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia ataupun PDPII Kabupaten Aceh Barat periode 2026-2027 resmi dilantik dalam kegiatan pelantikan dan seminar yang berlangsung di Aula Cutnyakdin, kantor cabang Dinas Pendidikan setempat. Berikutnya simak laporan selengkapnya.
6: Panitera Pelajar Islam Indonesia PDPII Kabupaten Aceh Barat periode 2026-2027 resmi dilantik dalam kegiatan pelantikan dan seminar yang mengusung tema memperkuat solidaritas organisasi, menyatukan gerak, serta mendorong transformasi pendidikan yang berkelanjutan di Kabupaten Aceh Barat yang berlangsung di Aula Cutnya Din Kantor Cabang Dinas Pendidikan pada Senin 24 Agustus 2026. Pelantikan tersebut menjadi momentum bagi kepengurusan baru untuk melanjutkan perjuangan organisasi sekaligus memperkuat peran PII dalam bidang pendidikan dan kehidupan pelajar di Kabupaten Aceh Barat. Prosesi pelantikan ditandai dengan penyerahan kalung jabatan kepada Erda Yurnita sebagai Ketua Umum PDPII Aceh Barat periode 2026-2027. Penyerahan tersebut dilakukan oleh Ketua Umum PWPI Aceh Muhammad Rendy Febriansyah dan disaksikan langsung oleh semua tamu undangan yang berhadir. Dalam kepengurusan PDPII Aceh Barat periode 2026-2027, Erda Yunita dipercaya sebagai Ketua Umum. Kepengurusan tersebut juga melibatkan sejumlah pengurus lainnya yang akan menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi sesuai bidang masing-masing. Erda Yurnita mengatakan amanah tersebut merupakan tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu PII. Ia mengajak seluruh pengurus menjaga komunikasi dan kebersamaan dalam menjalankan organisasi.
7: Organisasi PII semakin maju dan jangan takut berorganisasi karena dari organisasilah kita bisa belajar banyak maupun dari internal, eksternal, dan apapun itu. So, ayo gabung dalam organisasi, tinggalkan zona nyaman, dan mari kita bersama-sama berkolaborasi dalam organisasi.
6: Erda juga mendorong pengurus menjadikan PII sebagai ruang belajar, membangun karakter, serta memberikan manfaat bagi pelajar dan masyarakat. Ia berharap seluruh pengurus dapat memperkuat solidaritas, menyatukan gerakan, dan bersama-sama mendorong perubahan dalam bidang pendidikan serta kehidupan pelajar di Aceh Barat. Melalui kepengurusan periode 2026-2027, PDPII Aceh Barat diharapkan mampu menjadi organisasi yang lebih kuat, solid, dan bermanfaat bagi pelajar serta masyarakat. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro 1.
1: Pendengar dan pemirsa, Lintas Melabuh Siang ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Puskesmas Cot Sumereng melakukan CKG dan edukasi kesehatan pada pelajar Madrasah Mandu Aceh Barat. Langkah tersebut sebagai upaya membangun kesadaran dan pemahaman peserta didik tentang pentingnya menjaga kesehatan serta menerapkan pola hidup sehat sejak dini. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
8: PTD Puskesmas Cot Sumereng, Kecamatan Samo 3, Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis atau CKG di sekolah Madrasah Mandua, Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut sebagai upaya melakukan deteksi dini terhadap faktor resiko kesehatan, kondisi prapenyakit maupun penyakit pada anak usia sekolah. Kepala UPTD Puskesmas Cot Sumereng, Kabupaten Aceh Barat, Yevi Rahmawati mengatakan pemeriksaan kesehatan bagi peserta didik penting dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini sekaligus meningkatkan kesadaran siswa dalam menerapkan pola hidup sehat. Dalam kegiatan tersebut, petugas kesehatan melakukan berbagai pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan tekanan darah. Selain itu, dilakukan pemeriksaan gula darah dan hemoglobin atau HB untuk mengetahui kondisi kesehatan siswa. Melalui pelaksanaan CKG di lingkungan sekolah, Puskesmas Cot Sumereng berharap dapat memperkuat upaya promotif dan preventif serta mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang sehat sehingga para siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan kondisi kesehatan yang optimal. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mahasiswa Universitas Teguh Umar Utu Melabuh bersama masyarakat Desa Kuala Bubun, Kecamatan Sama 3 Aceh Barat dalam kembangkan sayur hidroponik sebagai pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga untuk kemandirian masyarakat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
9: Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan atau PPK Ormawa Hima Ketiga FIK Universitas Tuku Umar kembali melaksanakan pemanenan kedua hasil hidroponik dan kebun sayur bersama masyarakat Gampung Kuala Bubun, Kecamatan Sama 3, Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam mengembangkan program produktif di tengah masyarakat. Dosen pembimbing PPK Ormawa Hima K3 FIK UTU, Dr. Wintah mengatakan PPK Ormawa tidak hanya berorientasi pada pemberdayaan masyarakat desa, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kapasitas dan kualitas organisasi mahasiswa. Menurutnya program tersebut bertujuan melatih mahasiswa menjadi pemimpin transformasional yang peduli serta mampu berkontribusi langsung dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masyarakat. Kegiatan hidroponik dan kebun sayur diharapkan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kuala Bubun, sekaligus menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu dan keterampilan secara langsung. Pemanenan kedua menjadi bukti kolaborasi mahasiswa dan masyarakat melalui PPK Ormawa Hima K3 FIK UTU mampu menghasilkan kegiatan produktif, khususnya dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga dan mendorong kemandirian masyarakat. Masyarakat Kuala Bubun menyambut antusias kegiatan tersebut. Warga turut aktif mengikuti proses pemanenan berbagai jenis tanaman yang dikembangkan melalui program pemberdayaan masyarakat. Salah seorang warga Kuala Bubun, Salmawati, mengatakan keberadaan kebun sayur PPK Ormawa sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sayuran sehari-hari. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus berlanjut karena masyarakat dapat memperoleh sayuran dari kebun dengan membayar seikhlasnya untuk mendukung biaya perawatan dan pembelian bibit. Sementara itu, mahasiswa yang bertanggung jawab dalam program kebun sayur mengatakan antusiasme masyarakat terlihat saat proses pemanenan berlangsung. Sejumlah warga bahkan mengusulkan agar kebun diperluas dan jenis tanaman yang dibudidayakan ditambah. Menurutnya, usulan tersebut menjadi dorongan bagi mahasiswa untuk terus mengembangkan program agar manfaat kebun sayur semakin dirasakan masyarakat Kuala Bubun. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
10: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro 1.
1: Pendengar dan pemirsa, Lintas Melabu Siang ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming channel YouTube kami di RRI Melabu. Kita beralih ke informasi terakhir. Kodim 0110 Abdia, juara turnamen sepak bola U-43 se-Aceh Pangdam Iskandar Muda Cup 2026. Setelah berhasil tekukan bulldozer FC Banda Aceh dengan skor 2-1 pada partai final yang berlangsung di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
11: Ulu Abdia berhasil keluar sebagai juara turnamen sepak bola U-43 se-Aceh Piala Pangdam Iskandar Muda Cup 2026 setelah mengalahkan bulldozer FC Banda Aceh dengan skor 2-1 pada partai final yang berlangsung di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Pertandingan final berlangsung sengit sejak menit awal. Kodim 0110 Abdia harus tertinggal lebih dahulu setelah gawang tim berjuluk Legend Abdia kebobolan pada 2 menit pertama pertandingan dengan skor 1-0 untuk keunggulan tim tuan rumah sempat bertahan dalam laga tersebut. Namun Kodim 0110 Abdia menunjukkan mental juara, perlahan tim bangkit dan meningkatkan tekanan hingga mampu membalikkan keadaan menjadi 2-1. Dua gol kemenangan Kodim 0110 Abdia dicetak langsung oleh Bupati Aceh Barat Daya Safarudin yang juga dipercaya sebagai kapten kesebelasan pada tim dari Kodim 0110 Abdia. Penampilan Safarudin menjadi salah satu sorotan dalam laga final sebagai kapten dan tidak hanya berperan sebagai pencetak gol tetapi juga aktif mengatur strategi pertahanan dan serangan serta membangun semangat para pemain. Hingga pertandingan berakhir, skor 2-1 tetap bertahan untuk kemenangan tim asal Aceh Barat Daya tersebut. Gelar juara ini menjadi buah dari kerja keras, kekompakan dan semangat pantang menyerah para pemain Kodim 0110 Abdia yang sempat tertinggal pada awal pertandingan final, dan tim mampu menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalikkan skor hingga peluit panjang dibunyikan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Melabuh Siang edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

Baik pendengar, dimanapun Anda berada untuk saat ini, kita akan nantikan sejenak beberapa lagu-lagu pop yang tadinya telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk saatnya kita akan bergabung dan juga hadirkan program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya nantinya tepat pada pukul 14 Anda juga bisa bergabung bersama rekan Meza untuk dalam program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Namun sembari nantinya kita akan menunggu rekan Meza di kesempatan siang hari ini, beberapa lagu-lagu dangdut pilihan telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama kami hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk saat ini telah usai perjumpaan kita bersama saya Fadil Tarmizi yang telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 9 hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan setelah ini, ada rekan Meza yang akan menemani ruang dengar Anda hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya nantinya bagi program Pro Dangdut, Anda bisa bergabung bersama rekan Meza dari pukul 14 hingga ke pukul 15. Dan juga di kesempatan siang hari ini, Fadil mengucapkan selamat terhibur dengan apa yang telah Fadil sajikan di kesempatan pagi hingga menjelang siang. Dan juga Fadil bersama kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

0: sih kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu nggak punya jawaban? Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga nggak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah, jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti nggak punya tugas lagi. Logis nggak sih? Enggak lah pastinya. Tapi, ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah, jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah nggak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda suka musik era baru?

atau ingin ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyanyi pilihan Anda? Saatnya kami hadir dalam program Ruang Rindu, hadir setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz di RRI Prusatu Malabo. Ruang Rindu, dalam sebuah musik, pilihan Anda.

0: setelah 81 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah benar-benar merdeka.
1: Sudah merdeka, tapi perjuangannya belum selesai.
0: Kenapa?
1: Karena merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang bagaimana kita menjaga negeri ini tetap berdiri, tetap bersatu, dan terus bergerak maju. Banyak yang harus diperbaiki.
0: Berarti kita masih punya tugas.
1: Punya, kita semua.
0: Dengan menjaga persatuan,
1: memperjuangkan keadilan,
0: dan ikut membangun kesejahteraan.
1: Indonesia berdaulat,
0: Indonesia yang adil,
1: Indonesia yang makmur.
0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Dirgahayu Indonesiaku.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini yang bertepatan di edisi siar kita 25 Agustus 2026 bersama Meiza. Seperti biasa pendengar di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tentunya kebersamaan kita juga masih akan terus berlanjut nih hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi yang mau bergabung bersama kita langsung saja di 08 11 68 77. Oh bukan 903, salah deh. Ya biasa selalu terhafal nomor yang sebelah sana deh gitu ya. Nah untuk Anda yang ingin bergabung langsung aja di 08 11 688 9697. Oke, kita coba angkat dulu ya. Ada Kak Ina nih ya, yang perdana telepon. Nah nanti buat pendengar lainnya juga yang udah miss call sabar ya. Soalnya ini ada Ina yang perdana sekali ikutan gabung bersama Meiza. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, jam kembali Meiza. Dangdut adalah kita.
0: Adalah kita.
1: Iya.
0: Apa kabar Ina untuk malam siang hari ini?
1: Iya, kabar baik Meiza.
0: Iya, semalam ada ikutan gabung bareng Meiza nggak Ina?
1: Iya, adalah. Meiza lupa lagi.
0: Oh iya, karena kebanyakan yang ikutannya, Meiza. Jadinya Meiza lupa.
1: Meiza lupa buka ya.
0: Iya, ini.
1: Pagi udah buka tadi.
0: Ada ya? Ya udah, sekarang kita berpantun dulu.
1: Iya, berpantun dulu lah.
0: Pantun Ria ya.
1: Iya, dengar ya. Patah gigi karena tergigit besi.
0: Cakep.
1: Patah hati karena ditinggal sang kekasih.
0: Aduh, kasihan.
1: Iya, ada Meiza di sampingnya, gak apa-apa ya.
0: Iya.
1: Makanya buka kue dia senang hatinya ya.
0: Oke.
1: Iya, tadi-tadi nunggu Meiza kemana, Meiza gak nengol ya. Mana Meiza?
0: Iya, tadi Meiza ini dulu.
1: Apanya? Makan dulu?
0: Bukan, udah selesai Meiza. Makan. Tadi Meiza prepare dulu, susun-susun lagu dulu gitu ya.
1: Oh,
0: kan?
1: Oh gitu. Ini baru muncul Meizanya ya.
0: Iya.
1: Lagunya Meiza?
0: Hah?
1: Lagunya tuh?
0: Lagunya apa?
1: Memori daun pisang, ada gak?
0: Memori daun pisang. Nana, nana, nana. Gitu lagunya?
1: Iya. Ketemu, lihat dulu.
0: Oh, ketemulah ya. Memori daun pisang. Enggak mau daun jambu aja.
1: Daun jambu kecil Meiza, boleh.
0: Oh gitu ya. Kalau daun jambu ada ini yang bawanya Revina Alvira ya. Oke.
1: Pokoknya ada, putarkan terus.
0: Ada lah.
1: Siapa
0: ya?
1: Aja boleh. Oke. Okay. Lagu lagi dari Meiza.
0: Iya.
1: Kapan nyentil lagi Meiza ya?
0: Oke, okay, insyaallah ya.
1: Nah,
0: oke.
1: Okay.
0: Yuk, makasih ya.
1: Meiza, selamat bertugas ya selalu.
0: Amin.
1: Jalan ya.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita angkat kembali nih ya, ada Pak Nasrul. Nih jauh banget nih Pak Bang Nasrul ya. Bang Odon sabar ya Bang Odon, tenang Bang Odon. Meiza angkat teleponnya. Yang penting jangan putus-putus ya teleponnya kalau misalnya lagi ada orang telepon gitu ya. Soalnya Bang Nasrul ini juga kayak gitu nih kayaknya. Meiza lagi ngobrol sama Kak Ina ya. Teleponnya gak putus-putus. Kita say hello dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan adalah kita.
0: Iya, ini masih dari

0: Ada pantun nggak dari
1: Oke okay, deh.
0: Sulteng, Pak Nasrun?
1: Aduh. Oh iya, nanti apa namanya lain apa nih lain kali bayar baru aku berpantun. Ini berarti aku tidak tahu tadi di persiapan pantunnya ya.
0: Oh, next nanti
1: Iya iya
0: siapin
1: kan.
0: pantun buat kita ya.
1: Oh, iya, nanti
0: Oke.
1: lah nanti di lain-lain anta
0: Oke.
1: besok-besok aku berkabar-kabar saya. Oke deh ya.
0: Iya, suaranya lagi nggak bagus
1: Ah.
0: nih kayaknya jaringannya. Mau dengerin lagu apa nih Pak Nasrun?
1: Pak Cici Prami Daulan Merindu.
0: Bulan merindu.
1: Bulan, bulan.
0: Wulan.
1: Bulan merindu.
0: Wulan
1: Iya.
0: merindu. Gitu. Bener
1: Iya,
0: nggak?
1: dan Cici Pramida.
0: Cici Paramida ya. Oke, baik.
1: Iya.
0: Oke. Baik.
1: Pertama-tama balik nyara, sahabat tugas. Saya selalu
0: Iya.
1: bersama kolak rumah. Semua
0: Amin.
1: kurunya yang melabui lepas tugas. Selamat sore, selamat menyertasnya saya selalu.
0: Iya.
1: Tetap setelah semuanya. Ya, selamat setelah selang kompak semuanya lah. Tanpa terkucul, salam jabat yang jadi. Terima kasih.
0: Oke,
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: waalaikumsalam
1: wabarakatuh.
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buatnya Pak Nasrun ya di Sulteng, Sulawesi Tengah. Nah, lanjut lagi di pendengar ya, ada Bang Odon yang udah dari tadi juga kring kring kring kring gitu ya. Kita sapa dulu Bang Odonnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik ya, Bang Odon, gimana hari ini? Untuk lagu dangdutnya kita kasih pantun dulu.
2: Boleh.
0: Oke, silakan Bang Odon.
2: Burung Garuda, lambang negara.
0: Cakep.
2: Di dadanya ada 5 sila.
0: Tentu.
2: Walaupun berbacam-macam suku, namun kita semua satu bahasa.
0: Asik ya, memang luar biasa ya. Emang cinta kali sama Indonesia ya. Apalagi ini adalah bulan-bulan kemerdekaan gitu ya. Pantunnya itu harus bertemakan kebangsaan gitu Bang Odan ya.
2: Ya, kita harus bersatu padu.
0: Iya benar, seluruh
2: Kalau
0: Indonesia.
2: bercerai nanti, untuk.
0: Iya benar,
2: Masa
0: kita tuh
2: jangan
0: Bhinneka
2: bercerai
0: Tunggal
2: kawin
0: Ika.
2: lagi, itu bahaya.
0: Janganlah. Cukup satu aja gitu kan. Iya, Bang Odan mau dengerin lagu apa untuk siang hari ini di program Pro Dangdut?
2: Lagunya, lagu Kandas saja.
0: Kandas?
2: Iya.
0: Itu yang bawanya siapa?
2: Yang bawanya kan banyak. Dari ada Kandas yang versi remix boleh.
0: Oh, Kandas versi remix ya.
2: Iya.
0: Oke, baiklah. Next nanti bakal Meza Putri nih. Nah,
2: Oke.
0: udah ketemu lagunya.
2: Assalamualaikum.
0: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kayaknya kita cukupkan dulu untuk lagu-lagunya ya, pendengar ya. Karena untuk request ya, bentar lagi Meza bakal buka lagi requestannya pendengar. Waduh, Syarifah selalu gitu deh ya. Kalau Meza udah mau puterin lagu, masuk deh. Sabar ya Syarifah, karena Meza udah koleksi 3 lagu. Jadi nanti kalau misalnya Meza udah puterin 3 lagu ini, Meza bakal angkat penelpon-penelpon lainnya. Jadi pendengar ya, jangan putus asa, tetap terus semangat ya untuk langsung call terus, baik itu melalui WhatsApp ataupun telepon biasa. Oke, kita dengerin dulu Memori Daun Pisang yang udah kita persiapkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini.

0: Mengawali pagi hari Anda, kami hadirkan informasi dalam Warta Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Seiring putaran waktu, peristiwa dan tragedi di lapangan akan kami laporkan secara terkini dalam Report on the Spot.
1: Pendengar, Bulog Melaboh menyediakan 1.000 ton beras sebelum panen untuk mengantisipasi adanya lonjakan harga di pasaran. Dari Melaboh kita akan simak laporan bersama John Nehru.
2: Secara umum, saat ini masyarakat Aceh Barat baru saja selesai turun ke sawah tanam padi. Kedatipun demikian,
3: terus meningkat hingga 250 kantong per bulan. Namun persediaan daerah masih sangat terbatas. Kita ikuti laporan Dimas Wadi. Dimas.
4: Ya baik, Maulana, tingkat dan darah di rumah sakit Moncongnya Atin, Melaboh masih sangat kurang.
0: Informasi seputar olahraga akan kami hadirkan pukul 11 dalam Warta Olahraga. Informasi dan peristiwa se-Aceh kami hadirkan dalam Lintas 17 Koril Nusantara 17 pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimunggunasi.

0: Baik pendengar, dimanapun berada itu dia lagu-lagu pop dangdut requestannya Anda untuk kesempatan siang hari ini di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, untuk Anda yang udah ikutan gabung dari tadi, lagunya ternyata panjang-panjang sekali durasinya ya. Jadinya gak kebagian deh ya. Buat yang lain, waduh Syarifah ini kok mati ya, Mesa angkat kok mati teleponnya. Yaudah kita coba angkat penelpon lainnya ya, Mesa terima dua penelpon lagi karena waktu kita juga udah hampir berakhir di program Pro Dangdut. Ada Kak Endang nih ternyata. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh ini, apa? Mesa selalu lupa deh, Bang Pendi. Nah, ya, soalnya tuh. Yang teleponnya pakai nomor Kak Endang, kirain Kak Endang ya.
1: Ya gimana? Kebetulan kebetulan HP-nya ada di depan nih ya. Pakai terus gitu.
0: Oh kan? Gitu ya, kasih habis apa pulsa istri gitu ya.
1: HP Bang Pendi itu lagi nyicas tuh.
0: Oh gitu. Ada Kak Endang di situ.
1: Udah pergi kita kemana pergi kita?
0: Bukan pergi kenduri ya. Iya. Bang Pendi, sebelum request lagu, ada pantun gak untuk siang hari ini?
1: Pantun?
0: Kan Pro Dangdut. Masa lupa sih?
1: Pantunnya ada sih.
0: Terus?
1: Tapi pantun jelek, boleh gak?
0: Boleh, yang sangat jelek juga boleh. Yang penting ada pantunnya gitu ya.
1: Ya, tapi gak apa-apa ya, kalau iya. Nanti di meja balas gitu pantunnya.
0: Iya, itu yang gak bisa.
1: Waduh.
0: Nah, itu yang nggak bisa ya kan?
1: Yang membawa acaranya harus dibaca pantun. Ini nggak independen.
0: Ini biar pendengar yang lain juga itu happy pada saat dengerin pantun ya, gitu.
1: Seharusnya kan yang membawa acara harus bisa juga pantun.
0: Bisa juga pantun.
1: Gitu kan? Pantun yang di pembukaan Pro Dangdut.
0: Nanti Mesa pantun ya. Satu titik dua koma. Itu, pendengar itu cantik.
1: Tahun, itu pantun tahun 45 itu.
0: Sampai batuk nih Mezanya ya. Ini pantun sebelum Meza lahir nih udah ada pantunnya gitu kan?
1: Dia pantun tahun 1980 lah. Ataupun pantun lah ya. Tahun 2000 gitu kan?
0: Meza cari pantun dulu ya.
1: Ya. Ini siapa aja yang bawa Pro Dangdut nanti?
0: Nanti
1: penyiarnya harus ada pantun nih, kalau enggak jelas Pro Dangdut.
0: Oh gitu ya, oke deh nanti tuh. Mesa mau cari pantun dulu sebelum on air. Makanya, berarti prepare cari pantun dulu yang banyak
1: bukan,
0: ya.
1: Bukan dibilang ya, si Reno tuh ada pantun gitu. Dibilang si Reno punya yang terbaik, orangnya enggak mengakui. Sedangkan Bang Pendi mengakui dia.
0: Iya, Bang Pendi. Bang karena emang penyiar terbaik dari zaman dahulu sampai sekarang gitu kan. Makanya
1: Mesa harus kayak gitu juga.
0: Ya Allah. Makanya
1: jadi penyiar.
0: Mesa gak mau jadi penyiar terbaik. Bebannya tuh banyak gitu kan.
1: Gak apa-apa. Itulah namanya risiko kita dalam bekerja. Kalau Bang Pendi itu nyawa pun dalam darurat ya gak jadi masalah. Yang penting dalam bekerja kita mencari rezeki yang halal. Itu
0: iya,
1: memang wajar memang
0: iya.
1: Dalam kehidupan itu.
0: Oke, next deh Mesa belajar pantun dulu ya.
1: Ya gitu.
0: Iya. Mau request lagu apa nih di program Pro Dangdutnya?
1: Lajulah laju, perahu ku laju.
0: Cakep.
1: Laju menuju ke Pulau Karang.
0: Cakep.
1: Asalkan Meza yang mau tahu ya. Hati Bang Pendi ini dalam selalu berguncang.
0: Asik. Bisa aja ya Bang Pendi ya. Oke, mau dengerin lagunya, lagu apa nih Bang Pendi? Karena waktu kita juga udah tinggal sedikit lagi nih.
1: Dari, ini tadi bukanya terlambat tadi, gimana nih?
0: Jadi Mesa asik. Harus korupsi waktu tuh 15 menit gitu.
1: Iya, gak boleh tuh. Itu waktu request harus ditambah tuh 15 menit lagi. Dengar nih.
0: Oke deh, nanti Mesa tambah nih.
1: Karena radio ini kan apa? Kan pendengar.
0: Suka-sukanya pendengar gitu ya.
1: Ya, suapa radio kan gitu.
0: Oke. Ya, mau request lagunya lagu apa nih Bang Pendi?
1: Lagunya dari Indra B.
0: Indra B? Oke, bukan Indra sih ya.
1: Bukan.
0: Indra B ini judulnya apa?
1: Maumu apa?
0: Apa maumu gitu?
1: Iya, maumu apa?
0: Oh, maumu apa judulnya? Maumu apa?
1: mau apa?
0: Iya. Oke, ini ketemu nih. Ini lagunya sebelum Izzah lahir juga nih kayaknya ya.
1: Enggak tahu Pak Bedi. Okay. Pokoknya ketemu kemarin tuh di HP kan.
0: Lagunya Indrami.
1: Ini jarang sekali Pak Bedi lihat penyanyi ini. Enggak pernah mungkin. Coba lah dengar. Mantap juga lagunya gitu.
0: Asik.
1: Ya okay. Udah gitu kan?
0: Iya.
1: Okay. Nah, itulah nanti ditambah lah menitnya. Enggak apa-apa nanti apa kepala nanti enggak marah nih. Ini salam pendengar nih.
0: Ya, terima kasih. Pasti okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau misalnya mau penyiar emang request tuh sepanjang hari gitu ya. Jadi dengerin lagu yang dia suka terus gitu kan. Oke deh pendengar dimanapun berada, buat Anda yang udah ikutan gabung bersama kita ya, terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah ikut bergabung di program Pro Dandut di siang hari ini. Ada siapa di mana? Satu penelpon lagi kita angkat. Waduh Syarifah, telepon lagi ya. Bukannya Kak Meza gak angkat, tadi pas Meza mau angkat teleponnya mati gitu kan. Nah ini kali ini ada siapa di mana nih? Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dandut.
2: Assalamualaikum, selamat siang Pro Dandut cantik.
0: Oke, Pro Dandut cantik sih. Iya, ini dengan siapa di mana nih?
2: Ini dengan Herman.
0: Herman di mana Herman?
2: Di KW16.
0: Di KW16, waduh, sekampung sama RRI gitu ya, sekecamatan
2: iya,
0: gitu ya.
2: Memang sekampung sama RRI mang.
0: Aduh Herman.
2: Kalau nggak cinta sama RRI, nggak dengar RRI selalu.
0: Haruslah gitu ya. Itulah. Apalagi RRI satu kampung kita gitu ya kan.
2: Iya,
0: harus didengar selalu.
2: Jangankan satu kampung, kalau RRI tetap di hati.
0: Asik, luar biasa memang para pendengar dan juga
2: apalagi,
0: pecinta RRI ya.
2: Apalagi penyiar di RRI kan tadi-tadi kali.
0: Luar ya, biasa, oh, bisa aja ya.
2: Iya, suaranya aja merdu kali.
0: Kayak suara burung kenari gitu.
2: Bukan, nah. Iya bagus suaranya, aku suka kali itu.
0: Iya, serak-serak becek ya.
2: Okay.
0: Karena kebanyakan makan minyak nih, apalagi nih pas Jambu lagi Maulid nih. Tadi barusan makan nasi minyak, makin berminyak-minyak nih tenggorokan Meza.
2: Pasti itu makan minyak, aku juga makan nasi minyak ini juga nih.
0: Balasan ya. Alah enak kali.
2: Dari semalam aku makan nasi minyak ini.
0: Kenapa nggak bungkus untuk Meza satu?
2: Itulah. Meza nggak ada kenalan sama.
0: Nggak kenalan sama siapa?
2: Kalau ada kenalan tuh.
0: Kan
2: udah kemarin-kemarin nggak ada angka-angka tadi dari telepon nggak ada angka ini
0: ya,
2: baru
0: ampun. Bukan Meza nggak angkat itulah. Karena
2: padahal,
0: memang dari tadi
2: rindu kali RRI-nya.
0: Iya ampun, bukan Meza nggak angkat soalnya dari tadi antri terus nih teleponnya, makanya Meza nggak angkat gitu kan. Kayak Syarifah aja dari tadi udah telepon tapi nggak sempat terangkat nih, giliran Meza mau angkat gitu. Telepon Syarifahnya mati gitu kan. Iya. Ini mau request lagu apa nih di program Pro Dangdut nih? Lagu
2: Syahdu,
0: dangdut.
2: Lagu Syahdu.
0: Syahdu, ini yang bawanya siapa?
2: Ya. Rumai Rama.
0: Oke, baik. Nanti bakal Meza puterin ya. Ada pantun enggak sebelumnya?
2: Oh, pantun lagi?
0: Iya, boleh lah.
2: Meza lah kasih pantun ke saya lah.
0: Aduh, kayak Bang Pendi pula nih. Dari tadi asyik suruh Meza pantun, Meza enggak bisa pantun
2: ya,
0: nih.
2: Ya, Meza lah kasih pantun untuk saya. Saya enggak berani pegang, bukan enggak berani, enggak pandai.
0: Ya udah deh kalau enggak pandai kita belajar dulu berpantun ya. Meza juga mau belajar pantun nih ya.
2: Iya.
0: Karena Bang Pendi suruh Meza tuh berpantun kan. Jadi Meza harus cari pantun dulu nih banyak-banyak, besok barulah Meza buka Prodangdut kan. Ya udahlah, Meza puterin ya Roma Irama Syahdu ya.
2: Iya, iya.
0: Oke, terima kasih buatnya. Siapa tadi namanya?
2: Ya kan udah lupa lagi.
0: Lupa Meza catat.
2: Herman.
0: Oh iya Bang Herman, makasih ya Bang Herman ya udah ikutan gabung ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya buat pendengar yang udah ikutan gabung bersama kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Waduh, enggak terasa memang kebersamaan kita udah berakhir ya. Ini banyak kali yang udah telepon-telepon terus tapi jamnya udah jam 3. Nanti Meza enggak bisa bawa acara lain. Ya udah Meza stop terus ya pendengar. Next deh, besok ikutan lagi ya, gabung bareng Pro 1 ya di program Pro Dandu. Terima kasih sekali buat pendengar yang udah ikutan gabung. Jadi langsung aja Meza puterin dua lagu requestan terakhir untuk Anda pendengar yang ikutan bergabung bersama kita di program Pro Dandu. Dangdut adalah kita. Stay tune terus, selamat siang dan selamat mendengarkan kembali.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Blabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan program Mas 1. Selepas tadi Anda juga sudah bergabung bersama Meiza di program Prodangdut, dan Dut adalah kita. Dan Meiza lanjutkan dengan lagu-lagu pop Indonesia serta beberapa informasi. Nanti akan terus Meiza hadirkan di kesempatan siang hari ini dengan informasi-informasi terup to date ya di RRI.co.id yang akan kita hadirkan ya di program musik dan informasi ini hingga pukul 4 sore atau 16 waktu Indonesia Barat. Karena nanti lagu-lagu Siluet Nusantara juga akan hadir menemani Anda, serta beberapa informasi daerah juga akan terus Meiza hadirkan kembali. Tentunya untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Program 1, tetap terus bersama kami karena nanti Meiza juga akan coba menghadirkan beberapa informasi lokal ya untuk menemani Anda yang sedang mendengarkan Program 1 bersama Meiza. Stay tune terus dan selamat mendengarkan kembali salah satu lagu yang dibawakan oleh Sandy Sandoro, Tak Pernah Padam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
4: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kali 16 Melabu Aceh Barat.
3: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

Baik, mendengar masih bersama Mesa, satu informasi juga sudah Mesa persiapkan untuk menemani suasana siang Anda. Nah, informasi ini tentunya Mesa kutip kembali dari rri.co.id. Nah, mengenai informasi yang Mesa hadirkan ini, langsung Mesa coba informasikan untuk Anda mengenai Sekda Aceh Barat meminta hulu dan hilir Krung 7 ditangani. Sekretaris Daerah Sekda Aceh Barat, Dr. Insinyur Kurdi, meminta penanganan persoalan Krung 7 Kecamatan Merbo dilakukan secara menyeluruh dengan memisahkan persoalan di wilayah hulu dan hilir. Hal tersebut juga disampaikan dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Aliansi Masyarakat Krung 7 di Aula Rapat Utama DPRK Aceh Barat, Senin 24 Agustus 2026. Nah, bahkan Kurdi sendiri juga mengatakan tuntutan masyarakat yang disampaikan dalam RDP lebih banyak berkaitan dengan kondisi di wilayah hulu, termasuk persoalan tata ruang, perlindungan lahan sawah, sungai, serta jarak aktivitas pertambangan dengan badan sungai. Bahkan menurutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat sejak proses pembahasan izin usaha pertambangan telah berupaya melindungi lahan pertanian masyarakat yang masuk dalam kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Bahkan ia juga menjelaskan pendengar, pemerintah daerah juga telah menetapkan kawasan LP2B seluas sekitar 8.600 hektar yang harus dilindungi dan tidak boleh diganggu meskipun berada dalam area yang secara administratif masuk dalam peta tertentu. Bahkan Kurdi juga menegaskan, Krung 7 tidak diberikan kepada perusahaan dalam pembahasan tata ruang. Pemerintah daerah juga katanya tetap mempertahankan sungai tersebut sebagai bagian dari kawasan yang berada dalam kewenangan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Bahkan sementara itu pendengar, untuk persoalan di wilayah hilir, Kurdi juga menilai perlu dilakukan langkah konkret untuk memastikan seluruh ketentuan regulasi lingkungan benar-benar diterapkan di lapangan. Bahkan menurutnya pendengar, persoalan lingkungan tidak cukup hanya dibuktikan melalui pengujian kualitas air. Pemerintah dan juga masyarakat juga perlu melihat dampak ekologis dan ekonomi yang terjadi dalam jangka panjang. Bahkan Kurdi sendiri juga mengatakan, pemerintah daerah meminta komitmen seluruh perusahaan untuk ikut bertanggung jawab menjaga kondisi lingkungan Krung 7 tersebut. Ia juga menambahkan, penanganan persoalan Krung 7 harus dilakukan dari hulu hingga hilir dengan tetap mencari titik temu antara kepentingan perlindungan lingkungan dan keberlangsungan aktivitas pertambangan. Bahkan terkait tuntutan mengenai jarak aktivitas pertambangan dengan sungai, Kurdi juga mengatakan penentuan jarak aman harus mempertimbangkan morfologi dan karakteristik sungai. Ia juga menyebut ketentuan mengenai jarak sempadan sungai tidak dapat diterapkan secara kaku tanpa melihat kondisi di lapangan pendengar. Bahkan Kudri sendiri juga menegaskan, pemerintah juga akan turun langsung ke lapangan untuk menentukan jarak aman yang diperlukan guna melindungi vegetasi sungai dan juga masyarakat dari potensi dampak aktivitas pertambangan tersebut. Bahkan ia juga berharap seluruh pihak yang terlibat dalam RDP menjaga komitmen bersama untuk melindungi lingkungan Krung 7 tersebut pendengar. Bahkan Kurdi sendiri juga mengajak masyarakat, aliansi, lembaga swadaya masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan ikut mengawal berkelanjutan Krung 7 sehingga perlindungan lingkungan dan aktivitas ekonomi dapat berjalan secara seimbang tentunya. Nah, itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat Mesa hadirkan kembali untuk Anda. Nanti Mesa juga akan coba menghadirkan satu informasi yang Mesa kutip kembali juga dari rri.co.id mengenai PT MIFA tegaskan juga aktivitas tambang patuhi regulasi lingkungan. Tetap terus bersama Pro 1, selamat siang dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan terima kasih.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, mendengar dimanapun berada, sebelum kita break menunaikan ibadah salat asar nantinya pada pukul 15.53 menit waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi kita juga akan memasuki program Siluet Nusantara, Meza akan hadirkan kembali satu informasi untuk Anda di musik dan informasi ini mengenai informasi PT MIFA yang tegaskan aktivitas tambang patuhi regulasi lingkungan. Mengenai informasi yang Meza kutip kembali dari rri.co.id, PT MIFA Bersaudara juga menegaskan seluruh aktivitas pertambangan yang dilakukan di Kecamatan Merebo, Kabupaten Aceh Barat telah mengacu pada regulasi dan ketentuan lingkungan yang berlaku. Penegasan tersebut juga disampaikan oleh perusahaan dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Aliansi Masyarakat Kurung Tujo di Aula Rapat Utama DPRK Aceh Barat pada Senin 24 Agustus 2026 kemarin. Bahkan ACT Group Head CAC PT MIFA Bersaudara yaitu Tengku Kadhafi Al-Munir juga mengatakan perusahaan secara berkala memantau kualitas air di sekitar wilayah operasional tambang sebagai bagian dari kewajiban pemenuhan standar lingkungan. Bahkan, ia juga menjelaskan PT MIFA Bersaudara juga rutin melakukan pemantauan dan pembersihan sejumlah aliran sungai di sekitar kawasan operasional tambang. Pembersihan tersebut juga ternyata dilakukan pada sejumlah aliran sungai sepanjang sekitar 3 km. Bahkan menurut Tengku Kadhafi, tidak seluruh bagian sungai dapat dibersihkan karena sebagian wilayah hulu merupakan kawasan hutan dan semak belukar. Untuk menjaga kelancaran aliran sungai, perusahaan juga melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembersihan tersebut. Bahkan menanggapi persoalan kayu yang ditemukan ya di tengah sungai, Tengku Kadhafi juga membantah kondisi tersebut disebabkan aktivitas PT MIFA Bersaudara. Ia juga menambahkan, pembersihan aliran sungai dan saluran irigasi menjadi bagian dari upaya perusahaan menjaga kondisi lingkungan di sekitar wilayah operasional. Terkait tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, Tengku Kadhafi juga mengatakan program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat di sejumlah desa ke sekitar wilayah operasional termasuk Hulu, Redep dan juga Bale. Ia juga menyebutkan dukungan perusahaan kepada sejumlah desa setiap tahun berada pada kisaran 150 juta hingga 300 juta per kampung. Selain itu juga pendengar, PT MIFA Bersaudara juga pernah menyalurkan bantuan benih ikan lele kepada masyarakat Kurung Tujuh. Bahkan perusahaan juga menyatakan siap melanjutkan dukungan tersebut apabila masyarakat membutuhkan. Mengenai keberadaan makam yang berada di kawasan pertambangan, Tengku Kadhafi juga memastikan perusahaan tidak akan mengambil maupun merusak makam tersebut. Ia juga mengatakan perusahaan juga akan memfasilitasi masyarakat yang ingin beribadah atau bersiarah ke makam tersebut karena mengingat lokasinya berada di tengah kawasan pertambangan. Bahkan Tengku Kadhafi sendiri juga menegaskan Kurung Tujuh memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat termasuk aktivitas desa, persawahan dan juga perekonomian warga. Oleh karenanya, ia juga mengajak pendengar, masyarakat serta seluruh pihak terkait untuk bersama-sama menjaga kelestarian Kurung Tujuh serta mencari solusi terhadap berbagai persoalan lingkungan yang disampaikan oleh masyarakat. Bahkan, RDP tersebut juga dipimpin oleh Ketua Umum DPRK Aceh Barat yaitu Siti Ramazan dan juga turut dihadiri perwakilan 4 perusahaan yakni PT IPE, PT AJP, PT MIFA Bersaudara dan juga PT NCN. Itu dia mendengar salah satu informasi yang dapat Meza hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo. Berhubung kumandang azan asar untuk waktu Melabo dan sekitarnya juga sudah tiba, mari sama-sama kita menunaikan ibadah salat asar di kesempatan sore hari ini. Selamat sore dan selamat menunaikan ibadah salat asar.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026 kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Lebih Tough, sedia aku sebelum hujan. Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Kitaf, sedia aku sebelum hujan. Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau.

daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori pop daerah. Lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah kini dan tarimo nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir Kicir, lagu lagu
0: lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio bilang langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nanemeng

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan.

pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini. Sesaat lagi nanti kita juga akan coba menghubungi rekan-rekan BMKG untuk mengetahui informasi cuaca di kesempatan hari ini bersama rekan kita juga ada Gen Taufikur Rahman ya. Langsung menginformasikan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Cutnya di Nagan Raya. Untuk itu pendengar, jangan kemana-mana sebelum kita terhubung ya bersama rekan Gen Taufikur Rahman. Kita juga masih akan terus menghadirkan lagu-lagu daerah Nusantara untuk menemani sore Anda. Dan tentunya Mezo ucapin selamat sore untuk Anda semuanya yang sedang mendengarkan RRI Program 1. Jangan lewatkan juga pada pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Kita juga akan bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh kembali untuk mengikuti lintas 17 Korwil Aceh. Selamat sore untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu daerah yang masih akan terus mengudara menemani Anda di kesempatan sore hari ini.

0: setelah 81 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah benar-benar merdeka.
1: Sudah merdeka, tapi perjuangannya belum selesai.
0: Kenapa?
1: Karena merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang bagaimana kita menjaga negeri ini tetap berdiri, tetap bersatu, dan terus bergerak maju. Banyak yang harus diperbaiki.
0: Berarti kita masih punya tugas.
1: Punya, kita semua.
0: Dengan menjaga persatuan,
1: memperjuangkan keadilan,
0: dan ikut membangun kesejahteraan.
1: Indonesia berdaulat,
0: Indonesia yang adil,
1: Indonesia yang makmur.
0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Dirgahayu Indonesiaku.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan mas

0: oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum. Kini kita juga prihatin, ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Rusa Tumelabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: 101 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini untuk informasi BMKG yang tentunya sebenarnya kita akan menghubungi BMKG Gian Taufik ya, langsung dari Stasiun Cutnya di Merabu ya. Ternyata kita tidak bisa terhubung ya pendengar, nanti kita akan coba untuk konfirmasi kembali ya. Hari ini kita akan ngobrol bersama siapa ya untuk informasi BMKG selanjutnya. Nah, untuk itu pendengar dan juga untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Program 1 bersama Meiza, jangan berkecil hati karena informasi-informasi mengenai cuaca juga akan terus Meiza hadirkan untuk Anda, karena Meiza juga sudah mempunyai satu informasi yang Meiza kutip dari rri.co.id ya, mengenai informasi cuaca BMKG untuk hari ini yang mengeluarkan peringatan dini hujan ya disertai angin kencang di barat selatan Aceh. Nah, peringatan dini maksudnya peringatan dini hujan disertai angin kencang di barat selatan Aceh. Diinformasikan mendengar Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG yang mengingatkan masyarakat terhadap potensi hujan disertai angin kencang di wilayah pesisir barat dan selatan Aceh. Kondisi tersebut juga perlu diwaspadai karena dapat terjadi di tengah cuaca yang didominasi awan tebal. Bahkan peringatan dini tersebut pendengar tercantum dalam keterangan prakirawan cuaca wilayah barat dan juga selatan Aceh yang diterbitkan juga oleh prakirawan BMKG Nagan Raya pada Senin 24 Agustus 2026 kemarin. Potensi hujan ringan yang terpantau di sejumlah wilayah terutama Melabu dan Singkil pada pagi serta Sukamakmu ya Subuh Salam dan juga Sinabang pada siang hari. Lalu diinformasikan angin yang ketinggian permukaan sampai 3000 feet umumnya bertiup dari barat daya dengan kecepatan 5 sampai 30 km/jam. Bahkan diinformasikan Prakirawan BMKG Gian Taufikur Rahman dalam keterangan tertulisnya juga menginformasikan kondisi angin tersebut juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan masyarakat di wilayah pesisir dan juga perairan. Bahkan BMKG secara khusus juga menyampaikan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang disertai angin kencang di wilayah pesisir barat hingga selatan Aceh. Bahkan pendengar, masyarakat juga diminta mengantisipasi kemungkinan perubahan cuaca yang tentu saja dapat terjadi saat aktivitas berlangsung. Karena wilayah Melabu dan Singkil di sini juga diperkirakan mengalami hujan ringan pada pagi hari, sementara Sukamakmur, Subuh Salam dan juga Sinabang berpotensi mengalami hujan ringan pada siang hari sebelum kondisi kembali berawan. Bahkan selain itu mendengar ya, selain ancaman cuaca daratan, BMKG juga memperkirakan tinggi gelombang di perairan barat dan selatan Aceh mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Bahkan kondisi ini juga perlu menjadi perhatian bagi nelayan yang dan juga pengguna jasa transportasi laut yang beraktivitas di wilayah tersebut. Kecepatan angin maksimal di wilayah barat dan selatan Aceh pun diperkirakan mencapai 25 km per jam. Bahkan arah angin secara umum dari barat daya dengan kondisi kelembaban udara mencapai 70 hingga 98%. Dan terakhir pendengar, BMKG juga menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat hujan turun, terutama terhadap kemungkinan angin kencang. Bahkan nelayan serta masyarakat yang beraktivitas di laut juga diharapkan memperhatikan kondisi gelombang serta informasi cuaca terbaru sebelum melaut. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat saya hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabu dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu daerah Nusantara yang masih akan terus mengudara menemani Anda di program Siluet Nusantara hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Sebuah bangsa berdiri dengan kedaulatannya.
1: Namun kemerdekaan bukan garis akhir.
0: Karena masih ada cita-cita yang harus kita wujudkan.
1: Indonesia yang berdaulat.
0: Tapi
1: Indonesia yang adil.
0: Di mana setiap rakyat mendapat kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan.
1: Dan Indonesia yang makmur.
0: Bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Lalu, apa yang kita bisa lakukan?
0: Mulai dari hal sederhana.
1: Peduli.
0: Bersatu.
1: Berkarya.
0: Dan ikut menjaga Indonesia.
1: Karena 81 tahun kemerdekaan
0: bukan hanya tentang mengenang perjuangan,
1: tapi meneruskan perjuangan.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: Prosa 20.
1: Baik pendengar dimanapun berada, saatnya kita bergabung bersama Prosa 1 Banda Aceh untuk mengikuti lintas Serkowil Aceh di kesempatan sore hari ini.
0: Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BPS Loksmawe soroti ketidakjujuran responden sensus ekonomi 2026. Berita lainnya, Kami Kita Community Center daur ulang sampah plastik jadi produk bernilai. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Bunda FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Kami Kita Community Center mendaur ulang sampah plastik jadi produk bernilai guna konsultasi daur ulang sampah. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Pengelolaan sampah plastik dan botol kaca menjadi salah satu upaya yang dilakukan Kami Kita Community Center untuk mengurangi timbunan sampah yang sulit terurai. Melalui proses daur ulang, sampah tersebut diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna dan nilai jual. Sampah plastik dan botol kaca diketahui membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa terurai secara alami. Karena itu proses daur ulang menjadi salah satu solusi untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus menghasilkan produk baru. Kami Kita Community Center mengolah sampah plastik menjadi berbagai bentuk gantungan kunci, sementara limbah botol kaca diproses menjadi vas bunga dan pasir kaca yang telah dibuat aman dan tidak lagi memiliki sisi yang tajam. Konsultan daur ulang Kami Kita Community Center, Amber Desis, mengatakan proses pengolahan sampah plastik dilakukan dengan memperhatikan potensi munculnya mikroplastik dari produk hasil daur ulang. Menurutnya, produk yang dihasilkan tidak melalui proses pengamplasan maupun pemotongan yang dapat menghasilkan serpihan plastik.
3: Consumer minta produk yang kelihatan sempurna. So, aku selalu bilang produk kami, our brand, is not perfect. Kami nggak kejar solusi perfect. Kami kejar solusi yang berfungsi untuk kehidupan sehari-hari supaya kami bisa mengurangi semungkin jumlah plastik dari proses dalam segala proses olah dari cetak sampai produk terakhir. So, kami tidak amplas, kami tidak ketam. Kaca amplas oke, ini menjadi pasir aman, tetapi dengan plastik kami tidak ketam, kami tidak amplas sengaja. Memang tidak kelihatan sempurna, but sangat ramah lingkungan.
2: Amber menjelaskan konsep tersebut justru menjadi bagian dari upaya Kami Kita untuk memastikan proses produksi tetap ramah lingkungan dan tidak kembali menghasilkan sampah baru. Melalui pengolahan tersebut, sampah yang sebelumnya tidak memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan menjadi produk kreatif. Upaya ini sekaligus mendorong masyarakat untuk melihat sampah bukan hanya sebagai limbah, tetapi juga sebagai material yang masih dapat dimanfaatkan kembali. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, Dekranasda Banda Aceh giatkan pelestarian warisan budaya melalui pengembangan desain kipas souvenir berbasis kearifan lokal. Berikut laporan Tisi Maulidia Putri.
4: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saharudin Jamal menyambut baik upaya pelestarian warisan budaya melalui pengembangan desain kipas souvenir berbasis motif kota Banda Aceh. Menurutnya di era perkembangan modern, maka seni, kebudayaan, dan sejarah tidak boleh hilang, serta setiap daerah harus mempunyai khas adat dan budaya masing-masing. Pihaknya turut mendukung Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Banda Aceh berkomitmen terhadap penguatan kearifan lokal di bidang UMKM. Adapun sebagai lembaga yang fokus terhadap industri kecil, Dekranasda diminta optimal terhadap seluruh kerajinan masyarakat mulai dari pengadaan bahan baku, sarana promosi hingga pemasaran. Dekranasda berusaha optimal terhadap seluruh kerajinan masyarakat mulai dari pengadaan bahan baku, sarana promosi hingga pemasaran.
5: Kan gak cukup pelatihan tuh di hari ini, tiga hari ini ya. Dia semua, kalau kita seriuskan, kalau kita fokus, insya Allah jadi.
4: Sebelumnya pada Minggu ke-3 Agustus, Dekranasda Banda Aceh telah sukses melaksanakan pelatihan inovasi dan pengembangan desain produk berbasis kearifan lokal yang diikuti 20 peserta perwakilan dari 9 kecamatan sekota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. BPS Kota Lhokseumawe mengungkapkan fakta memprihatinkan terkait proses pendataan sensus di lapangan. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang jujur dan akurat dinilai masih sangat rendah. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
6: Memasuki 7 hari terakhir pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan berakhir pada 31 Agustus mendatang, Badan Pusat Statistik BPS Kota Lhokseumawe mengungkapkan fakta memprihatinkan terkait proses pendataan di lapangan. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang jujur dan akurat dinilai masih sangat rendah. Ketua Tim Sensus Ekonomi BPS Kota Lhokseumawe, Hera Lestari, menyatakan bahwa temuan sementara menunjukkan penurunan rasio pendataan usaha yang sangat signifikan dibandingkan hasil pendataan atau survei sebelumnya. Hera menjelaskan sebagian besar masyarakat enggan menyampaikan data sebenarnya karena dipicu kekhawatiran yang keliru terkait penetapan desil atau tingkat kesejahteraan. Masyarakat takut desil mereka naik sehingga kehilangan bantuan sosial. Padahal ketidakikutsertaan atau pemalsuan data justru beresiko fatal bagi masyarakat itu sendiri dalam mengakses program pemerintah Indonesia berbasis satu data Indonesia.
7: Mungkin karena ada penolakan atau ketidakjujuran dari responden di lapangan ketika petugas kami bertanya, mereka tidak mau memberikan data yang sebenarnya, ditanya ada usaha atau enggak, ya begitulah. Mungkin bisa jadi kan dipengaruhi oleh kita kemarin daerah sekitaran Blangmangat kan memang ada yang terjadi banjir kan, tapi kan kita di tahun 2000 kan karena yang didata itu tahun 2025 ya, jadi kan harusnya kan masih terdata, jadi yang data yang untuk pertaniannya juga ini di bawah lagi, sangat jauh nih, rasionya cuma 0,26%. Kami berharap responden atau apa mungkin di akhir-akhir pendataan ini bisa membantu kami, sebenarnya membantu kita juga.
6: Hera Lestari menambahkan warga yang tidak terdaftar atau menyembunyikan data beresiko kehilangan akses layanan kesehatan gratis hingga fasilitas pendidikan atau beasiswa. Selain itu, data usaha dan pertanian yang anjlok secara buatan akan membuat pemerintah menganggap sektor usaha di Lhokseumawe tidak berkembang, sehingga pengalokasian anggaran dan program bantuan usaha atau pertanian menjadi sangat minim. BPS Kota Lhokseumawe membuka layanan aduan dan pelaporan mandiri bagi masyarakat atau pelaku usaha yang belum sempat didata oleh petugas hingga akhir Agustus 2026. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, lintas 17 bergerak menuju Melabuh. Tenaga Puskesmas Cot Semereng lakukan CKG kesehatan siswa Madrasah MAN 2 Aceh Barat sebagai upaya untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini dan sekaligus meningkatkan kesadaran siswa dalam menerapkan pola hidup sehat. Berikut laporan Arif Rizalul.
8: UPTD Puskesmas Cot Semereng Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis atau CKG di sekolah Madrasah MAN 2 Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut sebagai upaya melakukan deteksi dini terhadap faktor risiko kesehatan, kondisi pra penyakit maupun penyakit pada anak usia sekolah. Kepala UPTD Puskesmas Cot Semereng Kabupaten Aceh Barat Yevi Rahmawati mengatakan pemeriksaan kesehatan bagi peserta didik penting dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini sekaligus meningkatkan kesadaran siswa dalam menerapkan pola hidup sehat. Dalam kegiatan tersebut, petugas kesehatan melakukan berbagai pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan tekanan darah. Selain itu, dilakukan pemeriksaan gula darah dan hemoglobin atau HB untuk mengetahui kondisi kesehatan siswa. Melalui pelaksanaan CKG di lingkungan sekolah, Puskesmas Cot Semereng berharap dapat memperkuat upaya promotif dan preventif serta mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang sehat sehingga para siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan kondisi kesehatan yang optimal. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pemerintah Aceh Tengah minta harga lapak pedagang dan tarif parkir di arena pacuan kuda dirasionalisasikan. Laporan Sarnusi.
9: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan minta pihak ketiga selaku event organizer untuk melakukan rasionalisasi harga lapak dalam event pacuan kuda tradisional Gayo. Permintaan itu disampaikan dalam pembukaan yang berlangsung di lapangan Haji Muhammad Hasan Gayo kemarin. Wabu Muksin menekankan agar tarif lapak untuk pedagang ditetapkan dengan kemampuan dan tidak memberatkan masyarakat pedagang. Pertimbangannya, kata Muksin, mengingat kondisi ekonomi warga yang saat ini belum memasuki musim panen kopi.
10: Bagi pedagang-pedagang, ini juga pada prinsipnya kita bantu. Besar harapan kami, ini dirasionalisasikan kembali. Kalau memang sebelumnya lebih murah, kenapa hari ini jauh lebih mahal? Jadi adalah karena itu, tolong dirasionalisasikan kembali. Sekali lagi, kami tidak harus mengatakan sekian, harus sekian. Ini si idealnya berapa kemampuan dari para pedagang. Karena pemerintah daerah juga sudah memberikan anggaran dalam rangka penyelenggaraan ini. Oleh karena itu, suara hati masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang disampaikan melalui media-media sosial, ini sekali lagi harus menjadi pertimbangan kita bersama.
9: Wabu Muksin juga meminta agar tarif parkir disesuaikan secara wajar. Angka Rp20.000 seperti yang sempat viral sebelumnya dianggap memberatkan masyarakat pengunjung. Pemkab Aceh Tengah juga menghimbau masyarakat di 4 desa sekitar lapangan bersama-sama mendukung pemulihan ekonomi warga dengan tidak memungut tarif berlebihan. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Pendengar, melalui apel kebangsaan, Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat Benar Meriah berkomitmen menjaga perdamaian dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
11: Semangat menjaga persatuan, kedamaian, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI diteguhkan dalam apel kebangsaan Indonesia Damai yang digelar di Gedung Olahraga dan Seni Gor Simpang 3 Redlong, Kabupaten Benar Meriah, Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Benar Meriah Insinyur Tagor Abu Bakar, Komandan Korem 011 Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran, Komandan Brigip TP 047 Aman Remu Letkol Infanteri Raden Aldi Wibisono, Ketua DPRK Benar Meriah M. Saleh, Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto, dan Dim 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto, serta unsur Forkopimda dan berbagai elemen lainnya. Apel tersebut juga diikuti jajaran pemerintah daerah, TNI Polri, para camat, kapolsek, dan ramil, mukim, reja kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, serta para peserta lainnya. Dalam laporan panitia yang disampaikan Sekretaris Daerah Benar Meriah Riswandi Kaputra, disebutkan bahwa apel kebangsaan dan deklarasi damai digelar sebagai upaya memperkuat rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan sekaligus menjaga kerukunan serta keharmonisan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur dalam kegiatan tersebut merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga keamanan, ketertiban, persatuan dan kedamaian di Kabupaten Benar Meriah.
12: Harapan melalui apel kebangsaan dan deklarasi damai ini diharapkan semakin tumbuh kesadaran seluruh masyarakat untuk mengedepankan persaudaraan, toleransi, serta menyelesaikan setiap perbedaan dengan cara-cara yang damai dan bermartabat.
11: Sementara itu, Bupati Benar Meriah Tagor Abu Bakar dalam sambutannya menekankan bahwa keberagaman merupakan salah satu kekuatan bangsa Indonesia. Menurutnya, perbedaan suku, bahasa, adat, budaya, dan agama harus menjadi kekuatan yang dipersatukan dalam identitas kebangsaan Indonesia. Bupati juga mengajak masyarakat untuk memaknai perjuangan mempertahankan kemerdekaan di masa kini dengan menjaga persatuan, kerukunan, keamanan, ketertiban, dan semangat gotong royong. Ia menegaskan merah putih tidak cukup hanya dikibarkan di tiang, tetapi juga harus tercermin dalam sikap, tindakan, dan pengabdian kepada daerah serta bangsa. Bupati berharap apel kebangsaan dan deklarasi damai tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan, kedamaian, persatuan, dan keharmonisan di Kabupaten Benar Meriah.
13: Jadi, apel kebangsaan ini diinginkan oleh masyarakat Bendur Mulia dan sekitarnya, termasuk Aceh Tengah, terutama ada operasi Sukerta dan ormas lainnya, kemudian para pergi kampung, ketua dan lain-lain. Kemudian mereka juga mendesak supaya Nadiem dihadirkan untuk memberikan motivasi buat mereka. Kami undang Pak Danrem untuk hadir memberikan motivasi. Ini berawal dari adanya segelintir orang, ada oknum yang menurunkan dan membakar bendera di Banda Aceh. Jadi masyarakat kita yang ada di merasa tersinggung adanya perusakan terhadap simbol dan lambang negara. Jadi atas rendah elemen masyarakat yang ada di Bendera Pertama melaksanakan apel kebangsaan dalam menyatakan kesetiaan, artinya mati untuk merah putih. Ini dan kami mengundang Pak Danrem sebagai motivator ke
11: Senada dengan hal tersebut, Komandan Korem 011 Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keutuhan NKRI dan situasi keamanan di Aceh. Ia menyinggung insiden yang terjadi di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh yang berkaitan dengan simbol-simbol negara. Menurutnya kejadian tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan dan tidak memberikan ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memprovokasi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Bendur Mulia yang terus menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
14: Kami dari TNI, Polisian, dan Kejaksaan sebagai institusi negara yang pertahanan, keamanan, dan hukum, kami tetap pastikan bahwa Aceh tetap damai, tetap dalam bingkai NKRI. Kami mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan aksi-aksi segelintir kelompok yang ingin memecah belah kita. Indonesia tetap ada di Aceh.
11: Pesan kebangsaan tersebut kemudian ditegaskan melalui pembacaan deklarasi damai oleh Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kabupaten Bendur Mulia yang diikuti seluruh peserta. Dalam deklarasi itu, seluruh elemen masyarakat menyatakan setia dan mempertahankan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjaga dan menghormati simbol-simbol negara, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika, serta mengecam segala bentuk kegiatan yang merendahkan simbol dan lambang negara Republik Indonesia. Deklarasi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Bupati Bendur Mulia, Wakil Bupati Danrem 011 Lilawangsa, dan Brigif 047 Aman Remu, dan unsur Forkopimda Kabupaten Bendur Mulia. Suasana semakin khidmat saat seluruh peserta menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Dilanjutkan persembahan drama kolosal dari siswa MAN 3 Timang Gajah dengan tema Bersatulah Indonesiaku. Melalui kegiatan tersebut, seluruh elemen yang hadir kembali meneguhkan satu pesan utama, merah putih di hati, persatuan dalam tindakan, dan damai untuk Bendur Mulia. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
15: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Pelabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Sabang. Harga sejumlah jenis cabai di pasar Kota Sabang mengalami kenaikan memasuki bulan Maulid. Cabai rawit menjadi yang tertinggi, kini mencapai Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya di angka Rp35.000 per kilogram. Selengkapnya disampaikan Diah Novitaria.
16: Harga sejumlah jenis cabai di pasar Kota Sabang mengalami kenaikan memasuki bulan Maulid. Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan paling tinggi dari sebelumnya Rp35.000 kini mencapai Rp60.000 per kilogram. Pedagang cabai di pasar induk Kota Sabang Muhammad Rijal menyebut kenaikan harga dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat, sementara hasil panen berkurang. Menurutnya, kenaikan harga cabai rawit bahkan telah terjadi sejak sekitar sebulan terakhir.
17: Untuk cabai merah dan cabai hijau, kenaikan dalam beberapa hari inilah karena permintaan lebih besar itu, meningkatnya permintaan karena datangnya bulan Maulid. Nah, jadi ada kenaikan harga kalau cabai hijau per 5.000 per kilo, kalau cabai merah untuk saat ini kenaikan harganya 10.000 per kilo. Sementara untuk cabai rawit kenaikan harga udah sebulan gitu ya. meningkat dari 35, 40, 55, 50, saat ini 60.000 per kilo.
16: Selain cabai rawit, harga cabai hijau kini naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram, sedangkan cabai merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp44.000 per kilogram. Cabai yang beredar di Pasar Sabang sebagian berasal dari petani lokal dan sebagian lainnya didatangkan dari Lambaro Aceh Besar. Kenaikan cabai merah turut dirasakan warga, terutama saat kebutuhan bahan pangan meningkat pada bulan Maulid. Salah seorang warga Sabang, Rosita, berharap harga kebutuhan pokok tetap stabil agar tidak semakin membebani pengeluaran masyarakat.
18: Ya, cukup merepotkan juga untuk keadaan ekonomi sekarang. Ya, harapan kita ya distabilkanlah barang biar kami masyarakat itu yang agak membaik ekonominya sambil jangan dinaikkan. Karena kan pendapatan kita juga cuma begitu-begitu aja.
16: Meningkatnya kebutuhan bahan pangan pada bulan Maulid membuat pergerakan harga cabai menjadi perhatian masyarakat. Warga di Kota Sabang berharap harga cabai dan kebutuhan pokok lainnya tetap terkendali. Sementara pedagang memastikan stok cabai masih tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga sebulan ke depan. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pendengar dari Sabang lintas 17 menuju Bumi, Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, Pemko Sepuluh Salam mulai perbaiki jalan Sepuluh Salam Rending pakai tambahan dana TKD sebesar Rp34,3 miliar rupiah. Berikut laporan Cuprianto.
19: Pemerintah Kota Sepuluh Salam mulai merealisasikan perbaikan pada fasilitas infrastruktur jalan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Penanganan tersebut diharapkan nantinya dapat mengurangi kendala mobilitas dan aktivitas ekonomi warga di Kota Sepuluh Salam. Wali Kota Sepuluh Salam, Muhammad Rasid Bancin, mengecek langsung kondisi serta progres pengerjaan di Jalan Sepuluh Salam Runding. Peninjauan lapangan itu dilakukan untuk memastikan pengerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Jalan penghubung tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik lantaran kerusakannya yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Namun kini proses perbaikan di sejumlah titik vital jalan tersebut sudah mulai berjalan.
20: Alhamdulillah, ucapan terima kasih tentu kepada Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Dengan dana tambahan TKD ini kami dapat membangun Kota Sepuluh Salam. Mengingat fiskal kami sangat lemah sekali dan defisit kami menembus angka 300 miliar. Maka kami bermohon kepada Pak Mendagri, Pak Menteri Keuangan, Bapak Presiden agar dana TKD kami bisa ditambah dan tidak kepada tertentu juknis lokus terkait dampak bencana agar bisa kami membangun di daerah yang di luar bencana.
19: Ia juga menambahkan penanganan tersebut dinilai sangat krusial bagi keberlangsungan pembangunan infrastruktur serta stabilitas keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dialami Kota Sepuluh Salam. Wali Kota Sepuluh Salam juga menjelaskan bahwa suntikan dana tersebut tidak hanya digunakan untuk perbaikan jalan, tetapi juga membantu memenuhi kewajiban daerah dalam membayarkan gaji para pegawai. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
15: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, mendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini masih bersama Meza dan baru saja kita bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh maksudnya tadi untuk mengikuti lintas 17 Korwil Aceh. Saatnya kita akan coba hadir menemani suasana sore Anda kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia yang akan terus memanjakan indera dengar kita hingga menjelang sore, dengan beberapa informasi juga akan terus Meza hadirkan nantinya sambil kita menunggu kebersamaan kita juga menjelang maghrib ya. Nanti Meza akan hadirkan lagu-lagu religi serta petuah-petuah islami sembari menunggu kumandang azan maghrib di kesempatan sore hari ini. Tetap terus bersama kami, selamat sore untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia yang akan terus menghibur dan menemani Anda di sore hari ini bersama keluarga.

0: sih? Kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu nggak punya jawaban. Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga nggak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah, jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti nggak punya tugas lagi. Logis nggak sih? Enggak lah pastinya. Tapi, ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah, jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah nggak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
2: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar serba salah darinya Raisa juga akan hadir menemani Anda sesaat lagi. Satu informasi, sebelum kita memasuki program Jazz Music Religi, ada satu informasi yang tentunya Mesa akan hadirkan untuk Anda. Ini merupakan salah satu informasi yang membanggakan ya, tentu saja dari Universitas Tuku Umar, mengenai robotik UTU tembus finalis KRTI Nasional, membawa inovasi Hydra Rescue ya, drone ke IKN. Bahkan diinformasikan mendengar kabar yang membanggakan ini kembali datang dari Universitas Tuku Umar, tim Divisi Teknologi Development dari UKM Robotik UTU resmi dinyatakan lolos seleksi tahap wilayah dan berhak melaju sebagai finalis, nah, ke tingkat nasional pada ajang kontes robot terbang Indonesia atau KRTI tahun 2026 ini. Bahkan pendengar, kompetensi tingkat nasional tahun ini juga terasa istimewa ya, karena akan diselenggarakan langsung juga di Kota Nusantara IKN, tepatnya Kalimantan Timur, pada 21 sampai 26 September 2026 pendengar. Bahkan pencapaian ini juga mendapat apresiasi tinggi dari pihak universitas, dan bahkan dekan Fakultas Teknik UTU juga menyampaikan rasa bangganya atas dedikasi mahasiswa yang mampu bersaing ketat dengan berbagai perguruan tinggi lainnya se-Indonesia, sekaligus mengajak seluruh Civitas akademika UTU untuk memberikan dukungan penuh agar tim dapat tampil maksimal di IKN nanti. Nah, bahkan selain itu juga pendengar, dalam menghadapi ketatnya persaingan ya, Divisi Teknologi Development di tingkat nasional UKM Robotik UTU juga menghadirkan inovasi berbasis misi kemanusiaan bertajuk Hydra Rescue ya, drone. Dan tim ini juga menjelaskan bahwasannya pengembangan wahana ini juga dilatar belakangi oleh fakta global yang memprihatinkan tentunya. Bahkan kasus tersebut juga merupakan salah satu kasus tenggelamnya, merupakan penyebab kematian akibat kecelakaan tidak disengaja terbesar ketiga di dunia. Metode penyelamatan konvensional yang mengandalkan tim SAR kerap terkendala oleh responsi time dan sulitnya akses ke medan perairan ketika penyelamatan manusia berada jauh dari lokasi kejadian. Waktu kritis korban seringkali tidak tertolong. Bahkan menjawab tantangan tersebut, ternyata mahasiswa Universitas Tuku Umar merancang solusi tanggap darurat cepat atau first responder yang berupa UAV amfibi otonom ya, dengan sejumlah fitur unggulan. Nah, selain itu juga pendengar, perjalanan panjang yang tentu saja telah dilalui oleh tim ya, terpilihlah IKN sebagai tuan rumah KRTI Nasional di tahun 2026 ini yang menjadi momentum yang tepat bagi UKM Robotik UTU. Bahkan tentunya dukungan dan doa dari seluruh keluarga besar Universitas Tuku Umar pun serta masyarakat Aceh Barat sangat diharapkan agar seluruh rangkaian persiapan hingga pelaksanaan KRTI tahun 2026 di IKN ini dapat berjalan lancar dan Robotik UTU mampu membawa pulang prestasi terbaik untuk alma mater tentunya. Dari Universitas Tuku Umar, mereka berkarya dengan Robotik UTU, mereka berinovasi di tingkat nasional, mereka juga siap membawa bangga alma mater mereka. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat Misa hadirkan kembali untuk Anda di sore hari ini. Selamat sore dan selamat mendengarkan kembali.

0: setelah 81 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah benar-benar merdeka.
1: Sudah merdeka, tapi perjuangannya belum selesai.
0: Kenapa?
1: Karena merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang bagaimana kita menjaga negeri ini tetap berdiri, tetap bersatu, dan terus bergerak maju. Banyak yang harus diperbaiki.
0: Berarti kita masih punya tugas.
1: Punya, kita semua.
0: Dengan menjaga persatuan,
1: memperjuangkan keadilan,
0: dan ikut membangun kesejahteraan.
1: Indonesia berdaulat,
0: Indonesia yang adil,
1: Indonesia yang makmur.
0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Dirgahayu Indonesiaku.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa. Bersama

0: 21 tahun, sebuah bangsa berdiri dengan kedaulatannya.
1: Namun kemerdekaan bukan garis akhir.
0: Karena masih ada cita-cita yang harus kita wujudkan.
1: Indonesia yang berdaulat.
0: Tapi
1: Indonesia yang adil.
0: Di mana setiap rakyat mendapat kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan.
1: Dan Indonesia yang makmur.
0: Bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Lalu, apa yang kita bisa lakukan?
0: Mulai dari hal sederhana.
1: Peduli.
0: Bersatu.
1: Berkarya.
0: Dan ikut menjaga Indonesia.
1: Karena 81 tahun kemerdekaan
0: bukan hanya tentang mengenang perjuangan,
1: tapi meneruskan perjuangan.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini?
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain bertambah.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Kitaf, sedia aku sebelum hujan. Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Baik, pendengar lagu-lagu religi juga akan terus bisa hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melawah. Dan selamat menanti kumandang azan maghrib yang nantinya akan tiba pada pukul 18 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu religi untuk Anda.

0: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026. Kategori pop daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Ialah kini dan tarimo nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagu dah. Lagu lama yang kuat dan cantik.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio bila langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan.
1: Sang sayang, sang sang sayang, sang sang sayang, sang sang.
0: Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nanemeh.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas.

0: Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja, pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, "Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah."
1: Minasyaitonir rajim.

Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan malam hari ini pengajian kita cukupkan sampai di sini. Berhubung kumandang azan maghrib, untuk waktu melabuh dan sekitarnya sudah tiba. Mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat maghrib. Sekaligus Meiza pamit undur diri dari Indra Dengar Pendengar, karena tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kita juga akan langsung bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetap terus bersama Pro 1. Selamat malam dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, langsung saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap! Mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
1: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
4: Siap.
1: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
5: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
3: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
4: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
6: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
4: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua UPD bergerak.
4: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
8: Iya, kita bawa 7 truk.
9: Wah, 7 truk.
8: Iya, 7 truk ya.
9: Mungkin bisa diperjelas.
8: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabub.
7: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
10: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
7: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
9: Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
11: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rakyat mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
9: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek, Faizah, mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
12: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
9: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
13: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
14: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
13: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
14: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
15: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, Jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
14: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
16: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
17: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi Cek Bansos atau portal Perlinsos.
16: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Ya, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
17: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinas Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
18: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. Sampai 10 149.437 keluarga.
17: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
19: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok, sektor perdagangan digital, dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
20: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
19: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
21: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari Hipindo juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
19: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
22: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Madaru, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan, saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
23: Alhamdulillah sampai saat ini sementara berproses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus. Ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonis, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
22: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
24: Beberapa program kemarin-kemarin
1: ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC, pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah, inspiring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
22: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap

0: kepada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini. Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Prosat RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Senang sekali pendengar bisa kembali menemani Anda malam hari ini di edisi Selasa 25 Agustus 2026, bertepatan di 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan tentunya hari ini adalah momentum hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pendengar, baru saja tadi Anda ikuti Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan lanjutkan program Lintas Melabuh Malam, di antaranya kami akan suguhkan lagu-lagu religi untuk Anda menantikan azan Isya wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 19.57 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan juga waktu azan Isya wilayah Aceh Barat Daya pukul 19.54, wilayah Aceh Jaya pukul 20, wilayah Nagan Raya pukul 19.56, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang azan Isya berkumandang pukul 19.54. Kemudian nanti pendengar kita akan dengarkan sandiwara radio dengan judul pendengar yaitu Ketemu Cinta di Radio, produksi RRI Madium, akan menemani Anda malam hari ini. Bagaimana jalan ceritanya nanti kita akan dengarkan. Kemudian kami lanjutkan musik dan informasi untuk Anda menuju Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Seperti biasa nanti pendengar di Ruang Rindu, Anda bisa bertitip salam, menyapa teman, keluarga, dan sahabat Anda. Dan di penghujung acara, seperti biasa kami lanjutkan di jazz music listening atau lagu-lagu pengantar istirahat hingga tengah malam nanti. Demikian pendengar, sederetan mata acara yang akan kami suguhkan untuk Anda di sepanjang malam hari ini. Saya Reno yang bertugas bersama kru RRI mengucapkan salam jumpa.

Dalam pelaksanaan hukum, sering didapati kenyataan bahwa masyarakat tidak patuh akan peraturan dan hukum yang berlaku. Padahal, sanksi pelanggarannya cukup berat. Ada kesimpulan dari sementara orang bahwa salah satu penyebab masyarakat tidak patuh ialah karena pihak pembuat peraturan itu sendiri tidak konsekuen dalam melaksanakan peraturan tersebut. Akibatnya, ada anggota masyarakat sengaja dan bahkan nekat tidak mau melaksanakannya. Bila seseorang pemimpin ingin agar masyarakat melaksanakan sebuah peraturan, seyogianya pemimpin atau pembuat peraturan itu sendiri terlebih dahulu melaksanakannya dengan konsekuen. Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Mulailah dari dirimu sendiri."

mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.

0: Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?
1: Pendengar, kami ingatkan kembali Anda, waktu azan Isya wilayah Melabuhan sekitarnya pukul 19.57, wilayah Aceh Barat Daya pukul 19.54, wilayah Aceh Jaya pukul 20, wilayah Nagan Raya pukul 19.56, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang di sekitarnya azan Isya berkumandang pukul 19.54.

bersuara dengan rindukan aku syurga. Telah tiba waktunya berkumandang azan Isya wilayah Malabar dan sekitarnya pukul 19.57. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, wong uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh." Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9 Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21 lalu ayat 33 Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin
Ya Muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia." Keduanya bertanya, "Mengapa kami dipakaikan jubah ini?" Dijawab, "Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran." "Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku," ujar sang ayah sambil menangis terseduh-seduh. "Subhanallah, subhanallah." Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda-gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, besok ibu akan menyumbangkan sedikit uang belanja bulanan kita untuk keluarga Pak Samson yang kemarin rumahnya terbakar.
2: Ibu ini bagaimana? Waktu kita susah, apa ada orang yang mau peduli dengan kesusahan kita, Bu? Coba ibu pikirkan itu.
1: Ayah kok begitu? Kan tidak harus kesalahan orang kita balas dengan kesalahan kita pula. Kalau itu yang kita lakukan, di mana letak istimewanya kita di mata Allah? Kapan dunia ini akan damai? Bila keburukan dibalas dengan keburukan.
2: Iya, ayah tahu. Tapi wajar kan kalau ayah merasa dendam. Karena dulu ketika rumah kita terbakar, apa ada orang yang mau menolong? Malah mereka menyolong harta benda kita.
1: Sudahlah ayah, jangan diingat-ingat lagi. Itu semua kan kehendak Allah. Dan sekarang Allah juga yang telah mengembalikan kebahagiaan kita seperti sekarang ini. Iya kan?
3: Bila air susu dibalas dengan air tuba, mungkin Anda akan kecewa. Tapi bila air tuba dibalas dengan air susu, mampukah menyadarkan kesalahan Anda? Sesungguhnya, orang-orang yang telah melapangkan dadanya dan memaafkan saudaranya tergolong orang yang penuh dengan kemuliaan hidup.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: Edukasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia-Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website

Mau berapa lama aku jomblo begini? Tiap hari aku ngaca, wajahku yo gawe elek-elek banget. Ganteng bolehlah. Soal harta lebih dari cukup. Wahai wanita, tahukah kalian? Aku lelah jika harus masa-masa.

0: Urusan hati memang gak bisa segera dicari jawabnya. Cari yang pas dengan spek idaman, susahnya luar biasa.
1: Halo, Eradio, selamat malam.
2: Halo, Eradio, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Yang pasti salam ya buat semua pendengar di malam ini yang sedang merenung. Sabar ya, jangan banyak ngelamun. Yang pasti usaha aja dulu, nikmati prosesnya. Ya udah deh, biar gantian sama pendengar lain, aku requestnya lagu akad aja ya, biar aku segera diakatin juga. Jadi malu.
3: Betapa bahagianya hatiku saat...
0: Aduh, tiap malam cuma bisa ngopi sambil nguping radio. Daripada malam ini terlewatkan begitu saja, mending aku ngopi di warungnya Agus. Siapa tahu ada pandangan untuk masa depanku.

0: kopi satu tanpa gula seperti biasanya.
1: Oke bosku.
2: Mas, lagi ya. Janjian. Ayo, sama siapa lagi? Bolak-balik kok janjian. Terus, mana tuh mas yang dipilih? Sampean itu kan udah kayak berat badan loh mas. Banyak timbangannya.
0: Gus, aku ini juga sedang usaha Gus, Agus. Nah, kamu juga tahu sendiri kan? Di foto profil speknya udah kayak bidadari. Setelah ketemu, bikin down hati ini aja Gus.
2: Makanya toh mas, gak usahlah ngasih standar yang tinggi mas. Yang penting tuh baik. Udahlah, langsung aja KUA.
0: Gus, aku itu gak pengen hidupku itu pahit kayak kopimu ini. Kata orang tua Gus, harus ditimbang bibit, bobot, dan bebetnya. Ya, paling enggak kalau digandeng, diajak kondangan, cocok gitu loh Gus. Aku ganteng, pasanganku ya harus cantik toh.
2: Oke, oke mas. Yowes lah, pokoknya tetap berjuang ya. Terus semangat, semoga sukses.

0: ada Bang Marbun nih yang udah gabung.
1: Halo Eradio, malam ini aku sungguh selalu terpesona nih sama Mbak Nana. Wih, suaranya cantik banget. Semoga secantik orangnya nih. Pengen aku jadi memimpikan Mbak Nana setiap malam. Tapi ya belum tahu orangnya kayak gimana sih. Ayo Mbak Nana.

0: Ah, langsung gabung. Sudah tak single lo nih.
1: Mau minta lagu apa, Bang Arbun?
0: Lagunya terserah, yang penting cocok deh sama suasana hati.
2: Radio memang kini satu-satunya teman yang bisa menemani sepi sendiriku sekarang. Pesan aku, banyak chatting ngajak kenalan, ujung-ujungnya gak sesuai harapan.
1: Nah, di ujung telepon sana, ini sudah ada Tina. Selamat malam, Tina.
3: Halo, Eradio. Salam ya buat Bang Marbun. Makasih loh senggolannya.
2: Sik, toh, suara wanita di radio ini kayaknya aku gak asing. Bang. Mengingatkan aku sosok wanita yang sebenarnya aku suka, tapi aku gak berani bilang saat sekolah dulu. Tina. Tapi di radio kok namanya Nana ya? Lagian suara manusia kan kadang hampir mirip-mirip. Tapi setiap kali aku dengar suara Mbak Nana di radio ini, kenapa ya? Aku kok jadi deg.

0: Woi, Mas Agus, kopi satu dong.
1: Waduh, Bang Marbun, ganteng sekali malam ini, Mas.
2: Wah,
1: wangi pula. Kopi darat sama siapa lagi nih, Bang?
0: Iyalah, Mas Agus, biar kesendirianku ini lekas berakhir, Mas.
1: Ya iyalah, Mas. Saya juga kasihan, dari dulu janjian ketemu, gak pernah deh nyantol. Sama tuh, kayak Mas Amir.
0: Aduh.
1: Noh, dia malam ini juga janjian kopi darat tuh sama fansnya dari radio. Sama kayak Bang Marbun. Semua aplikasi udah dicobanya, tapi gak pernah ada yang klik katanya. Gak sesuai spek ya kayaknya.

sebenarnya males juga sih harus ketemu. Kopi darat kayak gini. Tapi kalau nggak diladenin, capek juga ditagi terus kapan ketemu. Heleh. Ya udah deh, berangkat-berangkat aja lah. Sama Bang Marbun, aku janjian pakai baju warna biru. Sama Mas Amir, aku janjian pakai baju warna ungu. Oh iya. Aku ada ide. Daripada aku repot-repot ganti baju beda-beda, mending kombinasi keduanya aja. Biru sama ungu, cakep. Lagian kan nanti aku juga bisa nyamar dulu, gak langsung samperin mereka, ya kan?

0: Mas Amir. Janjian sama siapa nih, Mas? Kayaknya Mas Amir sekarang juga rajin ya mengudara di Radio R.
1: Eh, Marbun. Iyalah. Kopi darat sama Mbak Nana. Karena suara Mbak Nana itu menenteramkan jiwa kosongku, Bun.
0: Loh. Kok sama ya kita? Aku juga janjian nih sama pujaan hati ayang bebku, Mbak Nana. Wah, nggak bisa Mas Amir. Kan Mas Amir ikutan di radio baru-baru aja kan. Aku loh Mas, sudah sejak lama mengincar pujaan hati ayang bebku, Mbak Nana.
1: Bun, sudahlah. Kau sadar diri saja. Aku yang lebih pantas, Bun, untuk mendapatkan Mbak Nana. Mbak Nana itu, Bun, gak akan suka dengan tubuh tambunmu itu, Bun.
0: Gak bisa, Mas. Kali ini Mbak Nana incaranku, Mas. Aku akan memperjuangkan dia, Mas.
1: Aku, Bun.
2: Ku dengar dari kejauhan, kalian menyebut namaku ya? Apa kalian benar memperebutkanku? Perkenalkan, aku Nana Martina Ayu.
1: Hah? Masya Allah, ini spek apa lagi, Bun Marbun? Buat kamu aja, Bun, gak jadi, Bun. Tubuh wanita tambun ini serasi dengan kau, Bun Marbun. Yang benar aja, jalan berdua dengan wanita ini berasangka 18 sedang jalan-jalan.
3: Mas Amir, kamu itu gak pernah berubah ya, Mas? Selalu aja menghina, mengejek aku karena kondisi fisik tubuh aku. Apa gak capek, Mas? Dari zaman sekolah sampai sekarang ini, Mas, kamu kayak gitu terus, gak capek?
1: Kamu Tina Tinul Minul.
0: Mas Amir, ini kan teman Mas Amir. Selesaikan masalah Mas Amir ya. Aku ada kepentingan mendadak, Mas. Dah, Mas Amir.
3: Jangan pernah ya kalian ini memandang rendah wanita gemuk seperti aku ini. Aku udah lelah, Mas, mengingat penghinaan Mas Amir dulu. Harusnya Mas Amir tuh paham. Saat Mas Amir menyakiti, menghina orang lain, dunia Mas Amir bisa runtuh. Karena doa orang teraniaya itu akan terkabul. Dan bisa jadi apa yang terjadi pada Mas Amir sekarang karena kesalahan Mas Amir yang dulu.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori pop daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah kini dan tarimo nan tajam.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir Kicir, lagunya, lagu lama.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nanemeka.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain pertama.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2022.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Perusahaan RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja tadi kita dengarkan juga ada drama radio dengan judul Ketemu Cinta di Radio, produksi RRI Madium, dan beberapa informasi kategori Putri Putra dan juga lagu daerah di Bintang Radio tahun 2026. Baik pendengar, kami akan lanjutkan musik dan informasi untuk Anda di malam hari ini yang sudah kami siapkan. Informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Tentunya pendengar dapat juga Anda kunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah, Nusantara, informasi mancanegara, informasi kesehatan, olahraga, dan tips lainnya. Baik pendengar, tentunya kami akan hadirkan informasi untuk Anda. Nanti kita akan awali informasi di kesempatan malam hari ini soal informasi Kementerian HAM perluas pendidikan HAM ke puluhan ribu warga, dan juga informasi lainnya yang akan menemani Anda malam hari ini. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di 97 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan
3: inspirasi, Pro 1. Masuk bersama Pro 1 RRI Melambung, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah menunjukkan pukul 21:01 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami sudah siapkan informasi untuk Anda menemani di kesempatan malam hari ini di edisi Selasa 25 Agustus 2026 bertepatan di 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah, tentunya momentum hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, sebelum kami hadirkan informasi soal Kementerian HAM perluas pendidikan HAM ke puluhan ribu warga pendengar, kita mengulik sedikit soal sejarah kelahiran dan awal kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana pendengar, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingati setiap 12 Rabiul Awal pada tahun 2026, tanggal tersebut bertepatan di hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Maulid Nabi menjadi momentum mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani akhlak beliau. Peringatan ini pendengar juga mengajak umat mempelajari perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melansir Basnas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Makkah sekitar tahun 571 Masehi. Kelahiran beliau pendengar terjadi pada masa yang dikenal sebagai tahun gajah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari Bani Hashim, salah satu keluarga suku Quraisy. Keluarga tersebut memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Makkah. Ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibu beliau bernama Aminah bin Wahab. Abdullah Wahab pendengar sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir dalam keadaan yatim. Pada masa kanak-kanak pendengar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh Halimah As-Sadiyah. Ketika itu masyarakat Arab memiliki kebiasaan menitipkan anak kepada keluarga pedesaan. Setelah beberapa tahun bersama Halimah pendengar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali kepada ibunya. Beliau kemudian tinggal bersama Aminah hingga berusia sekitar 6 tahun. Aminah mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Madinah ketika beliau berusia sekitar 6 tahun. Dalam perjalanan pulang, Aminah wafat di Al-Abwah. Al-Abwah pendengar merupakan wilayah yang terletak antara Mekah dan Madinah. Setelah ibunya wafat, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib merupakan kakek Nabi Muhammad SAW dari pihak ayah. Setelah kakeknya wafat, beliau diasuh pamannya yaitu Abu Talib. Nabi Muhammad SAW tumbuh dalam masyarakat Arab yang menghadapi berbagai persoalan. Persoalan tersebut mencakup penyembahan berhala dan kesenjangan sosial. Masyarakat saat itu pendengar juga menghadapi perselisihan antar kelompok dan perlakuan tidak adil. Kelompok rentan sering mengalami perlakuan yang merugikan dalam kehidupan sosial. Sejak muda pendengar, Nabi Muhammad SAW dikenal jujur dan dapat dipercaya. Masyarakat Mekah kemudian memberikan beliau gelar Al-Amin. Al-Amin pendengar berarti orang yang dapat dipercaya. Gelar tersebut mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah bin Khuwailid ketika berusia sekitar 25 tahun. Khadijah merupakan seorang saudagar terpandang di Mekah. Masih melansir Basnas pendengar, ketika berusia sekitar 40 tahun, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Wahyu tersebut disampaikan Malaikat Jibril di Gua Hira. Peristiwa tersebut menandai awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Peristiwa itu juga menjadi awal dakwah Islam kepada masyarakat Arab. Jadi peringatan Maulid Nabi bukan hanya untuk mengenang kelahiran Rasulullah SAW saja. Jadi momentum tersebut juga mengajak umat menerapkan keteladanan beliau. Nilai tersebut pendengar mencakup kejujuran, amanah, kesabaran, kasih sayang, dan keadilan. Jadi nilai-nilai itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, untuk Anda yang berada di luar kota Melabu dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 97,7 MHz yang ada di Abdia, di Aceh Barat Daya. Dan untuk Anda yang berada di Semelu atau Kota Sinabang dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 92 MHz. Dan juga pendengar yang berada di Aceh Jaya, terkhusus yang ada di Calang dan sekitarnya, dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 96,7 MHz. Sementara itu, mendengar informasi lainnya, Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham memperluas pendidikan dan penyuluhan HAM kepada puluhan ribu masyarakat di berbagai daerah untuk meningkatkan kesadaran. Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan langsung yang melibatkan masyarakat, kemudian mahasiswa, dan sivitas akademika di sejumlah wilayah di Indonesia. Menteri HAM Natalius Pagai mengatakan bahwa pendidikan HAM melibatkan masyarakat, mahasiswa, dan sivitas akademika di berbagai daerah. Kegiatan tersebut digelar di Mandailing Natal, Kalimantan Barat, Gorontalo, dan NTT dengan melibatkan ribuan peserta secara langsung. Pagai menjelaskan bahwa pendidikan HAM di NTT melibatkan 4.700 peserta dari 16 universitas serta ribuan peserta perguruan tinggi lainnya. Perluasan penyuluhan HAM pendengar ditujukan meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus membangun budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Pagai mengungkapkan bahwa pendidikan dan penyuluhan HAM menjadi bagian pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024, yaitu tentang Kementerian HAM. Kebijakan tersebut menjadi landasan Kementerian HAM memperluas edukasi HAM kepada masyarakat secara berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia. Pendengarkah? Kami akan hadirkan informasi lain setelah ini. Nanti ada informasi luas karhutla di Indonesia mencapai 202 ribu hektar hingga Juli tahun ini. Tetaplah bersama kami di 97 MHz. Pendengar, kita simak kali ini lagu yang dipersembahkan oleh Poppy Mercury, Hati Siapa Tak Luka.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadiyari.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi. Masih terus kami hadirkan informasi untuk Anda menemani malam hari ini. Tentunya pendengar, untuk Anda yang sedang menikmati suasana malam bersama keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Pendengar, luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 202 ribu hektar hingga Juli tahun 2026. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Ditjen Gakum Kementerian Kehutanan Thomas Nevin Luri menyebut bahwa kondisi karhutla masih membutuhkan penanganan. Penanganan karhutla saat ini pendengar difokuskan pada 6 provinsi yang dinilai rawan kebakaran. Pemerintah bersama berbagai pihak terus melakukan pemadaman untuk mencegah kebakaran meluas. Penanganan karhutla saat ini berlangsung di 6 provinsi yang dinilai rawan kebakaran pendengar. Jadi wilayah tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Thomas mengatakan bahwa Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah yang membutuhkan respon cepat. Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Riau juga menjadi perhatian pemerintah. Menurut Thomas, sebagian wilayah rawan tersebut memiliki kawasan hidrologis gambut yang cukup luas pendengar. Jadi kondisi gambut yang kering ini membuat wilayah tersebut lebih rentan mengalami kebakaran. Faktor cuaca juga turut menjadi resiko kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi tersebut diperburuk kelembaban rendah serta penurunnya tinggi muka air gambut. Thomas juga menyebut bahwa faktor manusia dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran akibat kelalaian maupun kesengajaan pendengar dapat meluas ketika kondisi lingkungan mendukung. Penanganan karhutla dilakukan melalui operasi pemadaman bersama Satuan Tugas Terpadu di daerah. Tim melibatkan Manggala Agni, TNI Polri, BPBD, KPH, masyarakat, dan juga sukarelawan. Kementerian Kehutanan terus memperluas upaya pemadaman dan mitigasi pendengar untuk mencegah kebakaran meluas. Respon cepat menjadi penting karena sebagian besar lokasi kebakaran itu pendengar berada di kawasan terpencil. Selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. Apakah terlihat di Indonesia gerhana bulan sebagian tahun ini itu mencapai 96,3%, di mana diprediksi akan terjadi fenomena alam ini pada tanggal 27 hingga 28 Agustus mendatang. Kami akan paparkan informasi selengkapnya untuk Anda, dan kita dengarkan lagi pendengar lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Kali ini ada lagu yang dipersembahkan oleh Salim Iklim dengan cover bluesnya Bukan Niatku. Tetaplah bersama kami.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang. Jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
1: Pendengar informasi waktu saat ini pukul 21.26 waktu Indonesia Barat menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Masih kami suguhkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, fenomena langit menarik ini akan menghiasi kawasan tertentu di dunia pada 27 hingga 28 Agustus. Yakni berupa gerhana bulan sebagian, pendengar. Jadi gerhana bulan ini tergolong sangat dalam karena sekitar 96,3% cakram bulan akan masuk ke dalam umbra saat mencapai puncaknya. Gerhana bulan, pendengar, terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga bayangan bumi jatuh ke permukaan bulan. Karena posisi ketiga benda langit tersebut tidak satu garis lurus, hanya sebagian permukaan bulan yang masuk ke dalam umbra dan menghasilkan gerhana sebagian. Gerhana bulan kali ini, pendengar, dapat diamati dari sejumlah wilayah di Amerika Utara dan Selatan. Kemudian wilayah Eropa, Afrika, serta kawasan tertentu di Asia Barat. Sayangnya memang masyarakat Indonesia tidak dapat menyaksikan fase gerhana tersebut secara langsung dari wilayah Indonesia. Melansir data astronomi NASA, pendengar, fase gerhana sebagian mulai ketika bagian bulan memasuki umbra bumi sekitar pukul 2:34 pada tanggal 28 Agustus. Jadi puncak gerhana itu terjadi sekitar pukul 4:13 atau pukul 11:13 waktu Indonesia Barat, ketika 96,3% cakram bulan berada di dalam bayangan utama bumi, pendengar. Pada saat maksimum, hanya sebagian kecil permukaan bulan yang masih berada di luar umbra bumi. Jadi kondisi tersebut, pendengar, membuat fenomena ini terlihat sangat dramatis dari wilayah yang berada di jalur pengamatan. Menariknya, pendengar, bagian bulan yang masuk ke dalam bayangan bumi dapat berubah menjadi warna kemerahan atau tembaga. Warna tersebut muncul karena sebagian cahaya matahari melewati atmosfer bumi, jadi mengalami pembiasan dan penyaringan, kemudian, pendengar, ini mencapai permukaan bumi, bulan, dan umbra. Efek kemerahan tersebut mirip dengan fenomena yang terjadi atau yang sering disebut sebagai blood moon. Namun, karena yang terjadi pada 27 hingga 28 Agustus merupakan gerhana bulan sebagian, fenomena ini, pendengar, tidak sama dengan gerhana bulan total. Baik, pendengar, kami akan hadirkan informasi lain. Setelah ini ada informasi korban gempa Venezuela mencapai 6.509 orang. Rekonstruksi berlanjut begitu. Masih ada informasi-informasi lain yang akan kami suguhkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Sambil kita mendengarkan lagu-lagu yang sudah saya siapkan juga. Kali ini ada Ani Carrera, pendengar, lagu dengan genre slow rock yang di cover NND Musik dengan terperangkap dalam duka.

0: akrab gitu loh, Dul.
1: Ah, siap, Kumendan. Laksanakan. Kalau ditawarin makan boleh ya, Dan ya.
0: Dul. Kerjaanmu itu loh, Dul. Makan terus aja. Dasar gembul.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pukul 22 nanti. Tentunya sudah siap-siap ya buat pendengar, baik yang ada di Melabu maupun di luar kota Melabu ya. Jadi sabaran ya, karena masih ada informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda malam hari ini di edisi hari ini pendengar, di mana informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Negara pasokan pangan global saat ini menghadapi berbagai ancaman yang berasal dari gelombang panas, konflik, dan juga

turunan hasil panen. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu ketersediaan pangan serta meningkatkan tekanan terhadap harga komoditas di berbagai negara. Melansir dari Tasnim, hari ini pendengar, Selasa 25 Agustus 2026, konflik telah menghambat sejumlah jalur distribusi pangan global, termasuk juga jalur pengiriman biji-bijian. Jadi gangguan pada jalur pasokan pendengar ini dapat mempengaruhi ketersediaan pangan di berbagai wilayah yang tentunya bergantung pada impor tersebut. Sementara itu perubahan iklim juga turut memperburuk kondisi, di mana perubahan iklim pendengar menyebabkan penurunan ketinggian air di sejumlah jalur pelayaran penting yang berpotensi mengganggu pengiriman komoditas pangan. Gelombang panas dan kekeringan juga mulai memberikan tekanan terhadap sektor pertanian karena memang dampaknya itu dirasakan oleh sejumlah negara penghasil komoditas pertanian utama. Amerika Serikat diperkirakan mengalami penurunan besar dalam produksi gandum akibat kekeringan parah. Jadi produksi gandum negara tersebut pendengar bahkan diperkirakan menjadi yang terburuk sejak tahun 1970. Sementara itu Australia juga menghadapi tekanan terhadap produksi gandumnya. Negara itu merupakan salah satu pemasok biji-bijian utama dunia, tetapi telah mengurangi luas lahan gandum akibat tingginya harga pupuk. Sementara itu, Prancis dan Jerman ini juga memperkirakan penurunan hasil panen mereka akibat suhu panas yang tidak normal. Penurunan produksi di sejumlah negara dapat meningkatkan tekanan terhadap pasokan pangan global. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. Kita bergeser ke informasi Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan Tepi Barat. Kami masih hadirkan informasi untuk Anda untuk kesempatan malam hari ini. Dan tadi ada Ani Carrera, Terperangkap Dalam Duka. Kali ini kita dengar kehadiran Ella, Berlayar Tak Bertepian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, dan Trimonggonasi.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
2: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Anda masih bersama Pro Satya RR Melabuh di program Lintas Melabuh Malam di sesi musik dan informasi untuk malam hari ini pendengar. Kita bergeser ke informasi ke luar negeri pendengar. Kita hadirkan informasi dari Gaza bahwa Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Dan ini pendengar disampaikan pada hari Senin kemarin tanggal 24 Agustus setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gedung PBB di Dair al-Balah. Salah satunya pendengar bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan seperti dilansir dari Xinhua. Kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan OCHA meregaskan bahwa warga sipil dan objek sipil termasuk fasilitas kemanusiaan harus selalu mendapatkan perlindungan. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya laporan mengenai korban sipil di wilayah Palestina. OCHA menegaskan bahwa penggunaan kekuatan mematikan dalam konteks penegakan hukum harus menjadi pilihan terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respon terhadap laporan mengenai tindakan pasukan keamanan di wilayah tersebut. Sementara itu mendengar di sisi lain, pelapor khusus PBB, Francesca Albanese, menyuruhkan pengerahan pasukan perlindungan internasional ke Gaza, Tepi Barat, dan juga Yerusalem Timur. Dilansir dari Anadolu pada hari ini, dia mengatakan bahwa pengerahan tersebut sebagai langkah yang sangat mendesak. Albanese juga menyerukan negara-negara di dunia untuk bertindak berdasarkan putusan Mahkamah Internasional pada Juli 2024. Putusan Mahkamah Internasional ICJ pendengar menyatakan kependudukan Israel atas wilayah Palestina melanggar hukum internasional. Putusan tersebut juga menyatakan negara-negara tidak boleh membantu mempertahankan pendudukan tersebut. Albanese mengatakan negara-negara ketiga memiliki kewajiban untuk membantu mengakhiri kependudukan Israel. Seruan tersebut pendengar disampaikan melalui unggahan di platform X pada Minggu 23 Agustus lalu. Albanese juga mempertanyakan efektivitas upaya diplomatik Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Dia mempertanyakan mekanisme Uniting for Peace dalam mengatasi kebuntuan Dewan Keamanan PBB. Dan ini memungkinkan Majelis Ulama PBB membahas masalah perdamaian dan keamanan internasional ketika Dewan Keamanan tidak mampu bertindak karena perbedaan. Baik pendengar, dengan berakhirnya informasi yang kami hadirkan atau kami kutip seluruhnya dari portal rri.co.id malam hari ini, kita padai dan nanti kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu dan juga selingan untuk Anda sebelum kita masuk ke sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Seperti biasa pendengar, nanti Anda bisa bertitip salam, menyapa teman, keluarga, sahabat Anda, dan juga merequest lagu-lagu kesayangan Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
5: Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.
6: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
7: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
6: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1, RRI Melabu.
9: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1, RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pendengar, baru saja kita lalui sesi musik dan informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini, edisi 25 Agustus 2026 bertepatan di 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Pendengar, kami lanjutkan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Seperti biasa pendengar, Anda bisa hubungi kami di 0811-688-9697. Sepertinya sudah ada penelpon pertama. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Apa kabar, Bang Effendi?
1: Alhamdulillah, baik-baik aja.
0: Iya, gak kemana-mana hari ini?
1: Hari ini gak ada kemana-mana.
0: Gak kemana-mana
1: di
0: ya?
1: Di rumah, habis itu, guling-guling sebentar.
0: Iya lah, masa udah di rumah gak ada waktu buat jalan-jalan sebentar gitu ya, nyari-nyari apa? Lihat-lihat lah kondisi gimana sekarang ya. Oke, Kainang sehat juga?
1: Apa?
0: Kendang sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Baik,
1: lagi di belakang ya
0: tuh. Oh, lagi di belakang ya. Baik, silakan nih Bang Effendi mau.
1: Reno, apa kabar?
0: Kabar alhamdulillah sehat.
1: Masih tinggal di tempat yang dulu?
0: Masih belum pindah lagi. Iya. Oke, baik, malam ini mau dengar lagu apa Bang Effendi?
1: Lagu dari Ovin Yesak ada ya.
0: Judulnya
1: Di sini ku nanti cintamu.
0: Oke, okay. Nanti kita putar lagunya.
1: Nanti kita duet nyantai lagunya.
0: Insya Allah. Ya kan? Insya Allah. Dari Obi Mesak ya. Iya, oke. Okay. Buat siapa lagu ini? Buat siapa lagu ini? Kirim salam.
1: Lagu ini ya. Mm-hmm. Buat pendengar semua aja ya.
0: Tempat terkecuali ya.
1: Tempat terkecuali. Mm-hmm. Gitu. Dan salam-salamnya buat semua, buat Reno kan?
0: Iya. Yeah.
1: Buat ini juga, buat siapa tuh si Nehru gitu kan?
0: Oke.
1: Okay. Jadi Nehru buka juga nyantelnya gitu kan?
0: Iyalah, haruslah. Masa nggak buka nyantel?
1: Harus lihai lah gitu, jangan kleon-kleon itu.
0: Apa sih?
1: Masa lebih pandai pendengar daripada penyiar kan udah nggak nyetlek gitu kan.
0: Oh iya, oke.
1: Harus pintar lah kayak Bung Reno gitu kan.
0: Oke.
1: Dan salam selanjutnya buat Pak Fadil juga kan.
0: Oke.
1: Itu juga semoga Bung Reno bukan semoga lagi nih tetap jadi penyiar yang terbaik.
0: Amin, makasih doanya.
1: Dan dikenang sepanjang masa, gitu kan?
0: Amin.
1: Bukan penyanyi aja yang dikenang sepanjang masa.
0: Penyiar juga.
1: Legend itu kan takkan terkikis oleh waktu gitu kan?
0: Gitu ya. Okay.
1: Nah, gitu sampai sekarang.
0: Baik.
1: Nah, penyiar juga gitu juga. Gitu kan?
0: Iya, oke.
1: Jadi dikenang nanti sama-sama anak-anak cucu dan bisa po dulu review gitu kan?
0: Insyaallah.
1: Bung Reno tuh stop kali dia punya gitu.
0: Oke. Baik, nanti kita putarin lagunya. Makasih Effendi, Bang Effendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Effendi di runding bareng sama Kak Endang ya. Lagu Bi Mesak, di sini ku nanti cintamu. Nanti kita dengar lagunya. Halo, assalamualaikum. Ada pendengar kita yang lain yang sudah tersambung. Halo, assalamualaikum. Ruang rindu.
2: Waalaikumsalam, Pak Reno.
0: Waduh, kaget.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar, Eka?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat, Mareno. Mareno, gimana kabarnya, Mareno?
0: Iya, dengan kondisi yang sama lah, sehat juga, alhamdulillah, tetap semangat.
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Oke, lagi ngumpul kayaknya nih.
2: Iya, lagi ngumpul nih.
0: Iya.
2: Ada Pak Codon, ada Pak Cimon.
0: Waduh, kayak udah jadi member baru. Iya, oke, baik. Nanti kita kita putarin lagu yang mau direquest sama Eka. Eka mau dengar lagu apa, Kak?
2: Gurawan Berkasih yang versi reggae ya.
0: Kurawan.
2: Ya, Gurawan Berkasih. Kalau enggak Memori Berkasih boleh enggak, Pak?
0: Memori Berkasih ya. Oke.
2: Okay. Ya, yang versi reggae ya.
0: Oke. Kirim salamnya?
2: Salamnya buat Mak Tengong, buat Unini, buat Maci Ida, buat Kak Erna Bebe, Kak Erna Lapang, buat Kak Mirna, Kak Ina Langung, buat semua-semualah tanpa terkecuali ya.
0: Iya.
2: Buat Bang Reno, selamat bertugas sampai dengan selesai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Eka.

0: Pendengar, itu dia persembahan dari Memori Berkasi ya, lagu yang sudah di request sama sahabat kita ada Eka di kabel bareng sama keluarga dan juga orang-orang yang dicintai ya. Oke, baik, saya terima lagi untuk penelpon berikutnya di Ruang Rindu malam hari ini. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Pak Ci?
1: Alhamdulillah masih dalam keadaan.
0: Iya, mas semangat ya. Dan sehat semua ya kan? Semuanya keluarga sehat ya.
1: Amin.
0: Oke, okay. Baik, silakan Pak Ci, mau request lagu yang mana?
1: Mancanegara.
0: Apa? Mancanegara. Oke. Okay. Judulnya
1: Still Loving You.
0: Still Loving You.
1: Yang di cover sama Donalion
0: ya. Oke. Okay. Ya. Baik. Kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Putra di Aceh Timur, buat Pak Kasiman, buat Pak Suarjo, buat Pak Budi, buat Pakai, buat Mateno, buat Kak Endang sekeluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Nirna, Erna, Lena,
0: buat dekat-dekat Nina, namanya ya.
1: Buat Bu Nini,
0: Nina, Nina semua. Oke. Okay.
1: Buat Bang Mas di
0: Sama. Oh iya ya, Pak Cimas ya. Di Simpang 2. Pak Cimas ya dengar terus katanya kalau Ruang Rindu.
1: Enggak pernah kirim salam ya. Orang dia enggak pernah masuk ke radio kan
0: enggak. Iya, kadang-kadang enggak ingat, lupa ya. Sehat Pak Ci ya. Pak Cimas sehat sama Maci semuanya di sana sehat ya malam hari ini ya. Oke.
1: Ya, buat Bung Reno selamat tugas ya, selalu tetap semangat.
0: Tetap semangat pastinya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar ada Pak Ci Odon di kabel. Saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu.
2: Bang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Ma?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Oke, okay. Tadi ada Pak Ci Odon, sekarang ada Mama di kabel juga sehat. Semuanya sehat di rumah Pak ya?
2: Alhamdulillah.
0: Iya ya. Gimana nih suasana di kabel? Kayaknya panas hari ini Ma ya? Oh, enggak panas-panas sekali ya? Cuacanya ya, mendung ya. Cerah berawan lah gitu. Tapi tadi pagi sempat hujan ya. Sebentar. Krimis ya. Oke, Ma, silakan Ma, mau request lagu yang mana Ma?
2: Lagunya Padi ya.
0: Padi judulnya.
2: Semua tak sama.
0: Oh, semua tak sama. Oke, kirim salam buat siapa Ma?
2: Salam buat Endang ya, buatnya Tengo, buat Kaida. Ibu Mini.
0: Ya.
2: Semuanya lah lagi yang dengerin RRI.
0: Pokoknya semuanya yang lagi dengerin. Amin. Makasih banyak Ma.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: padi dengan semua tak sama, lagu yang sudah di request sama mama yang ada di kabel. Sehat selalu Ma ya. Adi Paciadon juga di kabel, lagu dari Donna Leon, lagu yang dipopulerkan oleh Scorpion dengan Still Loving You. Saya terima penelpon berikutnya, sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Bang Reno, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Syarifah?
1: Alhamdulillah Bang Reno, sehat.
0: Iya, Umi gimana, sehat?

0: Mas, gimana nih? Udah seminggu soalnya. Oh, begitu ya. Mudah-mudahan cepat sehat ya, Mia.
1: Ya.
0: Iya, udah.
1: Ada
0: Suaranya
1: dokter
0: lemas.
1: gimana dokternya untuk Bung Reno?
0: Iya, biar biar semangat nih, biar cepat sembuh. Mau dengar lagu apa, Mi?
1: Cinta hampa.
0: Cinta hampa. Oh, cinta hampa. Kirim salamnya buat siapa?
1: Kirim salamnya buat Bang Reno,
0: Makasih.
1: Bang Nanda, buat Bang Said Bukhari, buat Kak Risna, buat Mas Marwan, buat Dokter Rispa, buat
0: Oke.
1: Nena, Kak Mita, salam spesial buat Umi Bang Reno.
0: Iyalah buat Umi. Apa nih ucapan buat Umi? Cepat sembuh Umi gitu ya.
1: Semoga Umi jualannya makin laris Bang
0: Oh,
1: Reno.
0: iya sembuh dulu lah baru nanti usahanya laris ya. Oke, baik nanti kita putarin lagunya dari gimana? Gimana Mi?
1: Gak mau bantuin dia.
0: Waduh, Sarifah. Kelewatan nih Sarifah.
1: Tapi kan dari kerjain Umi itu buat ngeles-ngeles kasih promosi kan aku keren
0: Gak
1: ya
0: apa-apa.
1: Umi ngeles ini.
0: Jadi kan dengan kayak gini kan Umi kan udah semangat tuh. Jadi biar nggak lemas lagi ya. Nanti kita putarin lagunya ya Umi ya dari Deloitte ya, Cinta Hampa ya. Baik. Makasih Umi, Sarifah juga sehat selalu ya. Jangan bertengkar. Iya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru ya, jadi emang seperti itulah ya. Namanya juga kalau lagi ada sesuatu tuh komunikasinya enak sama orang tua gitu ya. Saya terima lagi yang lain, sudah ada di sahabat kita yang lain di belakang. Sarifah, assalamualaikum, ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, menerin dengan lagu.
0: Wah, apa kabar Pak Dani?
2: Baik, sehat-sehat.
0: Oke, lagi sendiri?
2: Nah, ada sama bunda nih.
0: Oh, sama bunda. Masih di Manekro kan?
2: Ya.
0: Masih di Manekro.
2: Oh, ya, Manekro ya.
0: Masih ya. Oke, baik. Silakan mau request lagu yang mana nih, Pak Denny?
2: Laksana Raja di Laut yang terkirok mah.
0: Laksamana Raja di Laut. Ya, oke. Kirim salamnya buat siapa?
2: Salam-salamnya buat semua-semua ya, yang lagi dengerin. Selamat dengerin aja.
0: Pokoknya buat semuanya ya.
2: Ya.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: laksamana raja di laut dengan genre rock energy begitu ya. Lagu yang dipopulerkan oleh Iyeth Bustami dan tentunya lagu ini kita kenal sekali. Mudah-mudahan lagu yang sudah kami hadirkan ini disenangi sama Pak Denny yang ada di Manekro ya bersama keluarga. Karena memang lagu Laksamana dan Raja di Laut ini banyak versi yang dimunculkan begitu ya. Ada versi jazz, ada versi slow rock, ada rock metal begitu ya. Karena memang nuansa lagunya itu ngebeat gitu ya. Lagunya lebih didominasi dengan lagu-lagu yang memang lebih semarak begitu ya. Oke. Baik, saya terima penelpon berikutnya di belakang Pak Denny yang ada di Manekro. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang
0: Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Kak Endang?
1: Alhamdulillah, kabar sehat, walafiat.
0: Tadi lagi di belakang katanya. Oke.
1: Iya.
0: Apa nih, makan apa? Gimana nih? Makan malam?
1: Apa sekarang nih?
0: Hah?
1: Enggak lagi sih, semuanya di bantal.
0: Oke, Kak Endang mau dengar lagu apa malam ini? Tadi Bang Effendi lagunya dari Obi Mesak ya. Di sini aku nanti cinta.
1: Cinta janjimu.
0: Seputih
1: cintaku sehitam janjimu.
0: Oh, seputih cintaku sehitam janjimu.
1: Kembali. Dari Devi Purnama.
0: Devi Purnama.
1: Dewi kan?
0: Dewi ya.
1: Dewi Purnama.
0: Oke, boleh nanti kita hadirkan karena memang lagu ini udah pernah di request nih sama Kak Endang apa yang kemarin ya.
1: Iya, memang nggak bisa Endang nih.
0: Oke, buat siapa lagi ini?
1: Buat Mama tadi ya.
0: Oke, makasih.
1: Salam bahagia selalu buat Mama. Semoga Mama udah diberi panjang umur yang mas.
0: Amin.
1: Diberkahi umur sama Allah dengan segala amal ibadah yang saleh.
0: Amin.
1: Terus buatnya yang lain, buat Ina. Buatnya siapa lagi ya? Buatnya Mami Salon.
0: Oke.
1: Buat Kak Ida. Buatnya Bunda Maidar. Buat semua-semua lah Reno.
0: Tanpa terkecuali
1: ya.
0: Oke, baik.
1: Jangan dengar perusahaan di mana saja berada. Oh iya, buat Tein tadi ya. Terus buat Reno, selamat bertugas. Semoga sukses. Tetap insyaallah menjadi penyiar yang terbaik.
0: Amin, makasih.
1: Ada dulu penyiar yang terbaik, yang baik, yang bagus. Semoga lah kawannya lah. Siapa? Bung Weno.
0: Siapa tuh?
1: Makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti kita putar lagunya ya. Judulnya itu Putihnya Cinta. Putihnya Cinta, Hitamnya Janji ya. Itu dari Devi Purnama. Baik, nanti kita hadirkan lagunya. Sudah kita siapkan. Ini ada juga sahabat saya nih, ada Kak Nong ya. Kak Nong, sehat Kak Nong? Lama nih gak denger, gak ikutan ya. Cuma denger radio malam ini. Atau cuma malam ini aja denger radio. Salam buat Kak Alel sama Kak Lola ya di rumah, lagi denger radio ya. Mungkin lagi dibantal juga nih ya, sambil dengerin lagu-lagu yang sudah di request. Dan masih kita buka teman-teman yang lain. Satu penelpon terakhir, silakan di 0811-688-9697. Sudah ada yang lain? Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, siapa di mana ini abang?
2: Di Herman.
0: Siapa?
2: Herman.
0: Herman, Pak Herman, Bang Herman. Di mana Bang Herman?
2: Kawai
0: nambah. Oh, di Kawai. Enggak tersimpan ya nomornya. Gimana cuaca di Kawai? Di tempat Bang Herman di Kawai di mananya nih?
2: Sama juga dengan Pati Jambu. Kan
0: enggak
2: jauh.
0: Enggak jauh ya. Ya juga sih. Ya. Mana tahu di Kawai 16 tapi daerahnya agak jauh gitu ya. Enggak jauh-jauh kali ya?
2: Iya.
0: Enggak ya. Oke, Bang Herman sendiri atau sama siapa keluarga?
2: Sama istri
0: tercinta. Oh, sama istri rupanya. Ya, alhamdulillah. Iya, Bang Herman mau dengar lagu apa nih?
2: Dari Nike Ardila.
0: Nike judulnya?
2: Bintang Kehidupan.
0: Oke, Bintang Kehidupan. Kirim salam buat siapa?
2: Salahnya terutama dan teristimewa kepada abang penyiar ini.
0: Makasih udah disamperin.
2: Dan kedua kepada semua yang pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
0: Oke, buat semuanya ya pendengar Pro 1 ya.
2: Ya, okay. Jangan lama-lama nanti orang nunggu ya.
0: Baik, Bang Herman, makasih banyak Bang Herman. Salam buat keluarga.
2: Amin. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Herman ya. Nanti kita putarin lagunya. Terima kasih Bang Herman jadi penelpon terakhir ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah ikutan. Tadi ada Bang Effendi di pertama tadi, penolong pertama ada Eka di kabel, kemudian ada Pak Ciodon juga di kabel, ada Mama juga di kabel, sehat selalu Ma. Kalau Mama sih, kalau hiburannya sih dengan radio ya Ma ya. Kemudian ada Sarifah bareng Umi, kata Umi lagi kurang sehat, ya udah seminggu, perasaan kemarin udah seminggu ya, gak tahu juga sih. Tapi kalau udah seminggu biasanya harus diperiksakan ya kesehatannya, paling tidak ke puskesmas lah atau ke klinik. Faskesnya di mana nih? Klinik salah satu klinik di Melabo. Kemudian ada Pak Dani di Manekro, ada Kak Endang kembali tadi mau balas lagu dari Obi Mesak ya, dari Dewi Purnama. Seputih cinta sehitamnya janji ya. Kemudian yang terakhir ada Bang Herman di KW16. Terima kasih buat semuanya ya yang sudah mulai ngambil masa istirahat malam hari ini, mudah-mudahan tetap sehat dan apapun agenda besok bisa lebih baik lagi ya, lancar lah begitu ya. Tetaplah bersama kami selepas ini pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagu-lagu pengantar istirahat seperti biasa di Jazz Music Listening untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Blaboh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Anda masih bersama Pro 1 Era di Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu pengantar istirahat masih kami hadirkan untuk Anda, lagu-lagu nuansa nostalgia yang di cover atau di recycle ulang. Dan pendengar, informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 23 lewat 30 waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari Abdullah tengah berkumpul dengan seluruh sanak keluarganya, maklumlah itu pas lebaran Idul Fitri. Seperti biasanya pas keluarga di rumah adik perempuannya, karena disitulah ibu Abdullah tinggal. Abdullah saat itu sebagaimana biasanya ia mengenakan baju gamis karena memang habis sholat Id, lalu bersilaturahim dengan tetangga dan kemudian meluncur ke pertemuan keluarga itu. Pas momen tertentu Abdullah berdua saja dengan kakak lelakinya di ruang makan. Sementara keluarga yang lain heboh bercanda ria di luang keluarga. Tiba-tiba sang kakak bertanya, "Dul, sholat yang benar dan baik itu yang gimana sih?" Abdullah dengan santai menjawab, "Ya, jaga aja sholat lima waktu." Sang kakak rupanya tidak puas dengan jawaban Abdullah, karena dia menginginkan Abdullah menjawab dengan rinci tentang fikih, bagaimana tentang sholat. Kemudian dia melanjutkan, "Maksudku, jelasin dikitlah dulu rukun dan hukum sholat itu gimana, supaya aku ini bisa, ya nggak salah lah," jelas sang kakak. "Kalau niat ibadah, ya sudah lakukan aja mas. Lakukan aja apa yang mas ketahui, nanti Allah akan membimbing, percaya saya." Sang kakak terdiam, sepertinya mencoba memahami jawaban Abdullah. Kemudian Abdullah melanjutkan pesannya, "Coba mas lihat anak-anak mas itu." "Begitu," kata Abdullah sambil menunjuk keponakan-keponakannya. "Mas yakin mereka bisa jadi anak yang soleh dan soleha?" Sang kakak setelah melihat anak-anaknya itu lalu tertunduk dan memikirkan jawabannya sendiri. "Kita nanti akan sendirian mas di alam sana dengan segala amalan kita. Sendirian." Sang kakak makin tertunduk, sepertinya dadanya sesak, seolah ingin berteriak. "Jadi mulai sekarang lakukan saja sholat lima waktu sesuai yang mas tahu aja. Yang penting jangan bolong-bolong. Berat mas sanksinya di sana nanti. Berat. Hari, bulan, berganti tahun." Alhamdulillah ada perubahan pada diri sang kakak yang mulai sholat berjemaah di masjid yang kebetulan letaknya di samping rumahnya. Beberapa tahun kemudian sang kakak sakit, menurut diagnosa dokter jantungnya, dan harus opname di rumah sakit. Karena kesibukannya dan juga karena tinggal di luar kota, Abdullah waktu itu belum bisa menengok kakaknya. Selang beberapa lama Abdullah menyempatkan untuk menjenguk kakaknya yang sakit tersebut, dan kali ini sudah berada di rumah dengan rawat jalan atau apa istilahnya Abdullah kurang begitu paham. Ketika menjenguk sang kakak yang waktu itu tidur di ranjang khusus untuk orang sakit, seperti biasa orang menjenguk orang sakit, Abdullah menanyakan keadaan dan lain-lain. Sang kakak iparnya pun menjelaskan, "Masmu gelisah tiap malam, gak bisa tidur." Lalu Abdullah bertanya ke kakaknya, "Kenapa gelisah mas? Kenapa gak bisa tidur?" Sang kakak berkata, "Dul, di alam kubur itu diapain sih?" "Ya macem-macem mas, sesuai dengan amalan masing-masing." Begitu jawab Abdullah sedih. Kemudian dia lanjutkan, "Ada yang disiksa dan itu mengerikan." Abdullah mencoba menahan tangisnya tapi tak kuasa, sambil sesenggukan ia memeluk kakaknya itu. Kemudian setelah mampu mengendalikan diri, Abdullah berkata, "Udah, itu gak usah mas pikirin lah. Sekarang gini aja dah, supaya bisa tidur, buat zikir aja mas. Buat zikir insya Allah. Ada tasbih mbak?"
Abdullah bertanya kepada kakak iparnya. Namas dengan tasbih di tangan, insya Allah Mas akan selalu berzikir, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang waktu jangan putus-putus. Manfaatkan. Sang kakak wajahnya mulai kelihatan tenang setelah mendapat inspirasi dari Abdullah. Kemudian Abdullah bertanya lagi, "Hafal amalan Sayyidul Istighfar?" Sang kakak bertanya, "Yang gimana itu?" Kemudian Abdullah memberitahu, "Yang ini yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana rahdika wa dika masutu'atu a'udhu bika min syarri ma sunatu abul laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta." Itu bacaannya. Bukannya yang ada di depan tempat sholat itu ya, Dul? Kata sang kakak sambil menunjuk ada tempat sholat di mana di situ ada sajadah. Dan betul saja di depannya ada secari kertas bertuliskan Sayyidul Istighfar. Kemudian oleh Abdullah diambil dan dipindahkan ke dekat ranjang di mana kakaknya tidur. "Nah, aku tempel di sini ya Mas ya. Baca sepanjang waktu," kata Abdullah. "Jangan putus. Pokoknya begitu Mas tidak tidur, baca ini. Tasbih jangan dilepas. Supaya kita selalu berusaha mengingat Allah. Jangan putus." Benar saja, malam harinya kakaknya konon bisa mulai tidur. Beberapa minggu dari pertemuan itu, Allah memanggil sang kakak untuk kembali ke haribaannya. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Begitulah hidup yang amat singkat ini. Dari kisah nyata tadi, pesannya adalah manfaatkan dunia ini, manfaatkan waktu di dunia ini untuk persiapan akhirat kelak. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: غير كاذبة نافعة غير الضر.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabuh sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz edisi hari ini pendengar Selasa 25 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh mengudara edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026, bekerja pada gelombang 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijam Bukawi 16 Melabuh Aceh Barat. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Umar bin Khattab pernah ditanya seseorang, manakah yang paling suci dan lebih utama? Apakah seorang yang tidak berbuat dosa karena dirinya tidak menginginkannya? Ataukah seorang yang menginginkan perbuatan dosa tetapi ia tidak hendak melakukannya? Umar menjawab, orang-orang yang mempunyai hasrat terhadap perbuatan maksiat tetapi tak hendak melakukannya, merekalah yang hatinya beroleh ujian dari Allah untuk mencapai takwa, dan bagi mereka disediakan keampunan dan pahala besar. Sungguh, jawaban Umar merupakan jawaban yang cemerlang, bahwa memang orang yang lebih utama ialah orang yang punya hasrat berbuat maksiat, tetapi dirinya tahan uji sehingga ia tidak melakukannya. Sebaliknya, orang yang tidak menginginkan perbuatan maksiat karena dirinya belum pernah diuji, maka bisa jadi ketika ia diuji, dia tidak kuat sehingga dia terpaksa berbuat maksiat. Godaan-godaan hidup di dunia hakikatnya buat menguji kita, mana yang tahan uji dan mana yang paling kuat imannya di antara kita.

Baik pendengar di manapun Anda berada, untuk saat ini telah tiba untuk waktu kumandang azan subuh dan pelaksanaan ibadah sholat subuh untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya dari studio Persatu RRI Melabuh, kami ucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat subuh untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi amal dan cita-cita terkabulkan, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Dalam pelaksanaan hukum, sering didapati kenyataan bahwa masyarakat tidak patuh akan peraturan dan hukum yang berlaku. Padahal, sanksi pelanggarannya cukup berat. Ada kesimpulan dari sementara orang bahwa salah satu penyebab masyarakat tidak patuh ialah karena pihak pembuat peraturan itu sendiri tidak konsekuen dalam melaksanakan peraturan tersebut. Akibatnya, ada anggota masyarakat sengaja dan bahkan nekat tidak mau melaksanakannya. Bila seseorang pemimpin ingin agar masyarakat melaksanakan sebuah peraturan, seyogianya pemimpin atau pembuat peraturan itu sendiri terlebih dahulu melaksanakannya dengan konsekuen. Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Mulailah dari dirimu sendiri."
1: Doa ketika ada perasaan tidak enak.

berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan.

Banyak kegagalan hidup dikarenakan orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan. Thomas Alva Edison.

0: Masih ada seseorang yang dengan bangga menceritakan kehebatan-kehebatan orang lain. Misalnya, bahwa ayahnya dahulu adalah seorang pahlawan besar dan ulama berpengaruh yang sangat disegani. Namun, dia sendiri sebagai anaknya tidak memiliki peran apa-apa di masyarakat. Bahkan, tindakannya kadang merugikan masyarakat. Jika direnungkan, apalah artinya membanggakan kehebatan orang tua kita bila kita sendiri tidak meneladaninya? Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang mereka kerjakan." Ternyata, keberhasilan atau kehebatan orang tua, merekalah yang akan memetik hasilnya di akhirat. Sedangkan kita hanya akan memetik hasil usaha kita sendiri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu, Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Dari nafkah saja kok susah? Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, "Fadlan, Semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur. Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, bagaimana Anda bisa berkata demikian?

hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanda mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tulijul layla fi nahari wa tulijul nahara fi layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Malabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
2: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Malabo Aceh Barat.
1: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Malabo dan @Pro2Malabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Malabo. Bintang Radio RRI Malabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

Persembahkan Indonesia Is Me, sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Saksikan Grand Launching Indonesia Is Me serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Indonesia Is Me.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Mas 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi dan tentunya sejumlah lagu-lagu pop dan lagu-lagu religi. Tadinya telah kami hadirkan untuk bisa menemani aktivitas awal Anda di kesempatan pagi hari ini bersama kami di program Mas 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi. Dan dapat kami informasikan juga, tepat pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan Warta Melabuh Pagi. Sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh. Tetaplah bersama kami di program Mas 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

0: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.
1: APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi sedikit mungkin saya gambarkan, kalau di KPP Melabuh, dana transfer daerah itu disalurkan dalam bentuk yang pertama dari dana alokasi umum, yang kedua dana alokasi jaktitik.
2: Sepertinya seperti itu Pak ya. Menyangkut dengan hal ini, kita mengevaluasi dana desa itu ada di tingkat yang pertama tingkat kecamatan. Setelah itu oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, ada pendamping di desa, ditempatkan di desa masing-masing.
3: Ingin interaktif dengan narasumber, berbagi informasi tentang hal yang dibahas saat itu? Saatnya Anda bergabung dan dengar dalam ruang talk show yang kami hadirkan dalam program RRI Menyapa. RRI Menyapa hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Dan tonton juga di channel YouTube RRI Melabuh. RRI Menyapa, saatnya Anda bicara.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu pop yang tadi yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan dan di ruang dengar Anda. Dan untuk saatnya kita akan hadirkan program Warta Melabuh Pagi. Sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh dari Studio 41 RRI Melabuh. Kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia melabuh dengan Warta Melabuh Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan pembangunan sekolah rakyat dimulai Oktober 2026 setelah tim Kemensos dan Kementerian PU lakukan uji sondir di lahan yang telah disiapkan. Dua unit ruko berkonstruksi semi permanen di Kampung Merbau, Kecamatan Merbau, Kabupaten Aceh Barat terbakar pada Selasa dini hari kemarin.
1: Apakah layak atau tidak? Dan kita sampai dengan kemarin ya, masih fokus penimbunan.
2: Kemarin 40, Bu. Isinya 50 sekarang.
3: Ada yang harga 240, 235, sampai 250.
4: Sebelumnya harganya tuh 51, naiknya tuh nggak tinggi kali, 1000 gitu, 52 sekarang.
0: Inilah Warta Melabuh Pagi selengkapnya bersama saya Fadil Tarmizi. Berita pertama, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan pembangunan sekolah rakyat dimulai pada Oktober 2026 mendatang setelah tim Kemensos dan Kementerian PU lakukan uji sondir di lahan yang telah disiapkan. Berikut simak laporan selengkapnya.
5: Aceh Barat menargetkan pembangunan sekolah rakyat dimulai pada Oktober 2026 setelah tim Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum melakukan uji sondir terhadap lahan yang disiapkan pemerintah daerah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kelayakan lahan yang saat ini masih dalam proses penimbunan. Tarmizi menjelaskan, tim kementerian dan pihak terkait akan turun ke lokasi pada akhir Agustus 2026 untuk memfinalkan lahan sebelum pembangunan dimulai.
1: Sekolah rakyat akhir bulan ini tim dari Kemensos, PU, Kementerian PUPR akan ke lokasi untuk memfinalkan lahan. Mereka akan lakukan sondir, apakah layak atau tidak. Dan kita sampai dengan kemarin nih masih fokus penimbunan.
5: Menurutnya, pemerintah Kabupaten Aceh Barat masih fokus menyelesaikan pekerjaan menimbun lahan dengan kebutuhan material diperkirakan mencapai hampir 100 ribu meter kubik. Ia berharap hasil uji sondir menunjukkan lahan tersebut memenuhi persyaratan sehingga pembangunan dapat dilanjutkan sesuai rencana pada Oktober mendatang. Tarmizi menyebutkan pemerintah daerah juga telah menerima surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Sosial terkait rencana pembangunan sekolah rakyat di Aceh Barat pada Oktober 2026. Tarmizi mengatakan nilai anggaran pembangunan belum dapat dipastikan karena masih menunggu proses tender dan akan disesuaikan dengan kondisi lokasi. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menyiapkan lahan sekitar 7,5 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat lebih luas dibandingkan lokasi pembanding Subul Salam yang disebut sekitar 6 hektar. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dua unit ruko berkonstruksi semi permanen di Kampung Merbau, Kabupaten Aceh Barat terbakar pada Selasa dini hari kemarin. Usai kejadian, Bupati Tarmizi hadir sekaligus menyerahkan bantuan. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
6: Melanda dua unit ruko berkonstruksi semi permanen di Kampung Merbau, Kecamatan Merbau, Kabupaten Aceh Barat. Selasa 25 Agustus 2026 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sementara kerugian material diperkirakan mencapai 250 juta rupiah. Berdasarkan laporan Pusdalof BPBD Aceh Barat, dua unit ruko yang terbakar masing-masing digunakan sebagai usaha konter telepon seluler dan pulsa, serta satu unit lainnya dalam kondisi kosong karena sedang dalam proses rehabilitasi. Kebakaran pertama diketahui masyarakat yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada BPBD Aceh Barat. Menindaklanjuti laporan itu, petugas pemadam kebakaran dari Pos Merbau dan Mako BPBD Aceh Barat dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Proses pemadaman sempat mengalami kendala karena aliran listrik utama di lokasi masih menyala. Pemutusan arus listrik harus dikoordinasi dengan PLN karena pengendalian arus berada pada tingkat provinsi berdasarkan informasi petugas PLN Melabuh. Setelah dilakukan penanganan, api berhasil dipadamkan dan petugas memastikan kondisi di lokasi telah aman. BPBD Aceh Barat mengerahkan 3 unit armada pemadam kebakaran dari Mako BPBD dan 1 unit armada dari Pos Merbo dalam operasi pemadaman tersebut. Hingga laporan ini diterima, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Pemilik ruko yang terdampak diketahui bernama Muhammad Daud dan Suryati. Usai kejadian, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM hadir langsung melihat kondisi masyarakat sekaligus menyerahkan bantuan kepada warga yang terdampak. Bantuan tersebut disalurkan melalui BPBD Aceh Barat dan Dinas Sosial Aceh Barat sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah. Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan untuk membantu kebutuhan warga terdampak selama masa pemulihan. Bupati Tarmizi menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang dialami masyarakat dan berharap keluarga yang terdampak diberikan kekuatan untuk menghadapi cobaan tersebut. Ia juga menyampaikan harapan agar masyarakat yang mengalami musibah tetap tabah dan sabar. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi di Kabupaten Simelu. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Republik Indonesia Abdul Mukti menunaikan sholat zuhur berjamaah di Masjid Agung Tengku Khalilullah, Kabupaten Simelu, bersama dengan sejumlah pejabat daerah dan masyarakat di kabupaten tersebut. Usai sholat berjamaah, Abdul Mukti berkesempatan memberikan tausiah di hadapan seluruh jamaah yang hadir. Bertepatan dengan momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Menteri menyampaikan pesan-pesan keteladanan Rasulullah SAW.

0: pasar di melabuh. Harga ayam potong, ikan, beras premium, hingga telur ayam mengalami kenaikan dengan besaran yang berbeda-beda. Bagi masyarakat Aceh, Maulid bukan sekedar peringatan keagamaan. Momentum tersebut juga identik dengan tradisi berkumpul, kenduri, berbagi makanan, dan mempererat silaturahmi, sehingga kebutuhan bahan pangan biasanya ikut meningkat. Salah satu komunitas yang mengalami kenaikan adalah ayam potong. Seorang pedagang ayam potong di Desa Lapang, Kecamatan Johar Pahlawan Aceh Barat menyebut harga ayam kini berada di kisaran Rp68.000 hingga Rp70.000 per ekor. Dari sebelumnya sekitar Rp60.000 hingga Rp65.000 per ekor. Kenaikan tersebut terjadi ketika masyarakat mulai meningkatkan pembelian ayam untuk kebutuhan kenduri maulid. Persoalannya bukan hanya permintaan yang meningkat, ketersediaan ayam di wilayah Melabuh juga belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Pedagang menyebut sebagian pasokan harus didatangkan dari luar Aceh Barat seperti Kabupaten Pidi dan Banda Aceh. Jika permintaan terus meningkat sementara pasokan belum bertambah secara signifikan, harga ayam potong diperkirakan masih berpotensi mengalami kenaikan. Kondisi serupa terjadi pada komunitas ikan. Menjelang tradisi maulid, harga sejumlah jenis ikan di pasar Melabuh ikut meningkat. Suhardi, salah seorang pedagang ikan, mengatakan pasokan ikan saat ini cenderung berkurang. Kondisi cuaca dan gelombang laut yang tinggi membuat aktivitas nelayan tidak berjalan optimal.
1: Karena ikan lagi kurang. Kalau ini ikannya mah naiklah. Kemarin 40, Bu. Misalnya 50 sekarang.
0: Meski harga naik, masyarakat tetap membeli ikan karena komunitas tersebut menjadi salah satu kebutuhan dalam penyediaan hidangan kenduri maupun jauman maulid. Pedagang berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga nelayan kembali melaut dan pasokan ikan ke pasar meningkat. Sementara itu, harga beras premium ukuran 15 kg juga mengalami kenaikan sekitar Rp4.000 hingga Rp5.000 per sak. Pemilik depo beras di Jalan Lung Ane Ae, kawasan Pasar Bina Usaha Melabuh, Amiruddin mengatakan harga beras premium kini berada di kisaran Rp235.000 hingga Rp250.000 per sak.
2: Premium untuk yang 15 kilo ada yang harga Rp240, Rp235 sampai Rp250.
0: Menurut Amiruddin, kenaikan harga beras premium mulai terjadi sejak awal Agustus 2026. Meski demikian, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras. Pedagang memastikan stok masih dalam kondisi aman. Berbeda dengan beras premium, harga beras medium dan beras SPHP masih relatif normal. Komoditas lainnya yang mengalami kenaikan adalah telur ayam. Araisa Humaira, salah seorang pedagang, mengatakan harga telur ayam sekitar Rp1.000 hingga Rp1.500 dari harga sebelumnya.
3: Kalau sebelumnya harganya tuh 51, naiknya tuh nggak tinggi kali, 1.000 gitu, 52 sekarang harganya.
0: Peningkatan permintaan terlihat dari banyaknya masyarakat yang membeli telur untuk kebutuhan kenduri maupun paket pemberian dalam rangkaian maulid. Harga telur asin juga mengalami kenaikan. Saat ini satu papan telur asin dijual sekitar Rp100.000, sementara sebelumnya telur asin dijual sekitar Rp2.500 per butir. Namun tidak seluruh jenis telur mengalami kenaikan. Harga telur puyuh, telur bebek, dan sejumlah telur lainnya masih relatif stabil. Fenomena kenaikan harga sejumlah bahan pangan menjelang maulid memperlihatkan bagaimana tradisi masyarakat turut mempengaruhi aktivitas perdagangan di tingkat pasar. Ketika permintaan meningkat, pedagang harus memastikan pasokan tetap tersedia. Pada saat yang sama, kondisi cuaca menjadi faktor lain yang dapat mempengaruhi ketersediaan komoditas, terutama ikan. Bagi masyarakat, kenaikan harga beberapa bahan pokok tentu menjadi pertimbangan dalam mempersiapkan kenduri. Namun, tradisi maulid tetap berlangsung sebagai bagian dari kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Aceh. Di tengah meningkatnya permintaan tersebut, ketersediaan stok menjadi faktor penting agar kenaikan harga tidak semakin tinggi. Reporter RRI Melabuh, Ira Hamzah, melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh pagi edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di Republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan Warta Melabuh Pagi. Sejumlah informasi yang tadinya telah disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum nantinya tepat pada pukul 7 kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta. Beberapa lagu-lagu pilihan telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda, menemani awal aktivitas pagi Anda bersama kami di program Masa RRI Melabuh, Kanal Inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu. Kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
3: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
4: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini